0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra, berbagai informasi di satu jam terakhir ini sudah kami terima ya. Salah satunya terkait dengan kepadatan yang ada di wilayah Pujon Malang karena adanya pohon tumbang. Sebelum titik pohon tumbang tersebut, wilayah Pujon itu juga ada proyek perbaikan gorong-gorong. Kondisi arus lalu lintasnya masih cenderung lancar saja di sekitar proyek gorong-gorong tersebut. Namun untuk yang di sekitar pohon tumbang ini masih cenderung padat karena harus bergantian dari arah Kandangan maupun juga dari arah Pujon. Harap diperhatikan ya Seru Jakra apabila Anda melintas di jalur tersebut. Sementara itu kami juga tadi sempat terima informasi untuk kondisi di Jombang Kota. Pagi ini pun cerah Seru Jakra, kondisinya cerah, kemudian juga arus lalu lintas Jombang Kota tidak ada hambatan, masih cenderung lancar saja meskipun sudah mulai banyak kendaraan pribadi yang melintas di jalur Jombang Kota. Dari wilayah Semarang ya, tadi ada yang perjalanan Nganjuk ke arah Semarang, jalur tol juga landai saja sekitar jam 6 pagi di tol Banyumani. Ya, gerbang tol Banyumani tidak ada antrian kendaraan, hanya terlihat 1-2 kendaraan muatan ya yang berhenti di gerbang tol tersebut. Kiriman foto tadi kami terima lokasi di gerbang tol Banyumani Semarang, Jawa Tengah. Nah untuk Anda pagi hari ini kemana Seru Jakra? Dari mana ke arah mana? Arus lalu lintasnya seperti apa? Jangan lupa Anda sampaikan ya, yang sudah berkendara 3 hingga 4 jam juga jangan lupa untuk istirahat dulu sebentar. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kita Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Mayaan Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mayaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Saya langsung ke penelpon ya, sudah ada Pak Sujatmiko. Assalamualaikum Pak Sujatmiko, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Erika. Bagaimana kabarnya ini? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Jenengan pripun Pak, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Dingin tapi Mbak?
0: Iya, dingin. Di sini pun juga Pak Sujatmiko. Ini perjalanan kemana Pak Sujatmiko jenengan?
1: Saya ke kampus ke Kampung Triwiata hari Sabtu. Masuk.
0: Oh.
1: Iya Mbak, masuk. Cuma tadi mungkin sudah ada laporan ya dari pendengar radio Cakra. Semalam, mulai semalam Mbak, ada truk ya. Saya pulang dari kampus itu ada truk dan apa namanya itu berhenti di jalan ya, tergandeng gitu.
0: Oh, artinya di pinggir jalan. Oh.
1: Oh iya, mulai semalam. Oh. Cuma ada tandanya. Semalam itu dua, ada satu tergandeng, satunya tidak gandeng yang biasa Mbak ya, satunya. Tapi semuanya muatannya tebu ya kan. Terus pagi tadi saya berangkat, yang truk satunya itu sudah nggak ada, tapi yang gandengnya tetap di tengah-tengah itu, tetap berhenti. Muatannya masih ada. Jadi saya memesan yang lewat ke Nganjuk atau ke Kediri, hati-hati. Ada truk yang berhenti, cuma ada tandanya ya. Belum dievakuasi sampai semalam, tetap di situ.
0: Tetap di situ, tapi tidak mengganggu arus lalu lintas ya Pak Sujatmiko?
1: Kalau rame mungkin harus gantian Mbak ya, kalau rame. Jadi ada yang mengalah dan tidak ada yang mengatur ya kalau rame ya. Apalagi ini malam minggu, tapi pagi ini tadi belum rame. Jadi tidak kredit ya Mbak ya. Jadi harapan saya kalau rame ini ada yang mengaturlah di situ, bukan tutup mungkin Pak, karena pernya ini tidak masuk ke tanah ya, masih di aspal gitu, tapi sebelah, kalau dari Kediri sebelah kanan ya, sebelah kanan, kanan yang arah ke Nganjuk ya Pak ya.
0: Truknya dari arah Nganjuk ke Kediri ya?
1: Dari Kediri ke arah Nganjuk.
0: Oh, dari Kediri ke arah Nganjuk untuk kendaraan truknya.
1: Sebelah baratnya Polsek Pace. Jadi dekat dengan Polsek Pace.
0: Barat Polsek Pace.
1: Sebelah baratnya. Jadi ini tadi mungkin hari Sabtu banyak anak-anak libur dan juga kantor-kantor yang ini kan pada libur ya. Mungkin beberapa jam masuk jadi belum kredit itu loh, belum itu Mbak. Kalau mungkin malam minggu rame mungkin bisa, kalau belum dievakuasi mungkin itu harus buka tutup aja sih Mbak, ada yang ngatur gitu aja biar nanti nggak saling mendahului, akhirnya berhenti di ini, akhirnya dari arah Nganjuk sampai Kediri harus, kalau misalkan nggak ada yang ngatur dari Nganjuk ke Kediri, kalau pas tempuh di tengah-tengah itu harus ada yang kalah ini ke tanah Mbak ya. Minggir ya Mbak, soalnya iya.
0: Hati-hati ya, karena ini posisinya memang di pinggir jalan, kendaraan truknya juga besar ya Pak Sujatmiko.
1: Iya, tergandeng Mbak, muatannya tebu ya.
0: Iya, truk muatan tebu. Jadi untuk pagi hari ini tinggal satu kendaraan truk saja ya Bapak?
1: Iya, ada tergandeng aja.
0: Oh, ada
1: yang truk satunya semalam juga ikut berhenti tapi nggak itu. Sekarang juga ikut prodit, akhirnya gantian. Mau juga tidak ada yang ngatur ya. Saya mungkin lewat situ semalam sekitar jam 10 malam.
0: Semalam. Pas itu ada kepadatan malam. Ya.
1: Iya, pas ramai Mbak. Banyak truk ya Mbak. Hari Sabtu ini banyak truk yang lewat ya.
0: Banyak kendaraan truk yang melintas. Oke. Ini jadi untuk dari arah Nganjuk menuju ke Kediri hanya wilayah Pace saja yang harus diperhatikan ya, karena ada kendaraan truk trouble ya.
1: Ya, harus diperhatikan ada truk trouble. Jadi hati-hati gitu, jangan ngebut gitu aja ya Pak ya. Biar semuanya pada selamat, karena kasusnya saya balik ke Indonesia ini kasusnya kebakaran saja. Di sana tidak ada kebakaran
0: hampir setiap hari,
1: 49 derajat, 50 derajat sampai tidak ada kebakaran ya. Sini kebakaran terus.
0: Di sini banyak itu lahan ya, ini lahan-lahan kosong ini Pak Sujatmiko ya. Kemudian banyak kebakaran.
1: Ya. Edukasi dari desa ya, edukasi dari kepala desa, edukasi ke RT RW itu edukasi harus selalu digalakkan kalau musim panas ini biar tidak ada kebakaran.
0: Iya, agar
1: kebakarannya bisa dengarkan mulai kemarin ngeri-ngeri gitu ya.
0: Iya,
1: ngeri-ngeri. Jadi orang bersihkan ini kebun, terus istrinya kebakaran itu ya Allah, sampai mengerikan sekali ya.
0: Terima kasih Pak Sujatmiko nggih informasinya. Iya, selamat melanjutkan perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui

Untuk yang mengarah ke Nganjuk maupun ke Kediri melintas di jalur atau jalan raya Kediri-Nganjuk, harap diperhatikan. Tadi di Pace kabarnya ada kendaraan truk gandeng bermuatan tebu mengalami kendala atau trouble sedari semalam, Seru Jagra. Untuk posisi kendaraan truk tersebut, ini dari atau dari lajur Kediri ke Nganjuk. Di pinggir jalan, tapi karena memang truk gandeng ukurannya besar, sehingga tetap mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Harap diperhatikan, Seru Jagra, hati-hati.

0: perhatikan situasi. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Yayu ini di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Lewat arteri masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap perlu hati-hati karena jam-jam berangkat kerja sekolah ini cukup padat kondisinya. Kemudian yang disampaikan Pak Sujatmiko tadi, Kak, ini baru saja kita dapatkan laporan ada insiden kebakaran dini hari tadi. Ini lokasinya di Dusun Pule, Desa Karangpakis, Kecamatan Puro Asri, Kabupaten Kediri. Kebakaran rumah di dini hari tadi ini terjadi di jam 10:30, tapi untuk pemadaman sampai jam 00:30 dini hari tadi. Untuk korban jiwa tidak ada, tapi untuk kerugian ini ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Untuk penyebab ini masih coba kita komunikasikan dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri untuk penyebabnya.
0: Ini kebakaran rumah ya tadi?
1: Kebakaran rumah, ya benar. Ini milik seorang warga di Dusun Pule, Karangpakis, Puro Asri, Kediri. Tapi untuk penyebabnya kita masih belum terima. Dari kiriman foto dan juga video memang rumahnya berada di
0: pemukiman
1: padat penduduk begitu, Kak. Jadi memang proses pemadaman kemarin sempat membuat warga sekitar juga panik begitu, karena sangat padat. Kemudian warga yang datang ini juga banyak untuk membantu melakukan pemadaman dan juga untuk mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam rumah. Dari laporan Pak Kalib atau dari Damkar Kabupaten Kediri kemarin yang datang itu dari pos Pare, ini ada satu mobil pemadam yang dikerahkan. Untuk lebih lengkapnya kita komunikasikan, nanti kita update kembali. Lalu ke informasi lain dulu, tadi masuk juga disampaikan oleh Pak Rahman di jalur Prambon ke Kediri Kota. Lewat Mojoroto masih lancar, tadi yang ramai beberapa titik persimpangan dari Merican sampai ke wilayah Mojoroto, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, ternyata dini hari tadi, oh semalam ya, semalam ada kebakaran di wilayah Pule, Karangpakis. Masuknya ini Kecamatan Purwasri ya, Kabupaten Kediri. Sebuah rumah terbakar. Belum kami ketahui pasti untuk penyebabnya karena apa, Seru Cakra. Jadi kemarin itu proses pemadamannya juga berlangsung cukup dramatis karena posisi rumah ini berada di pemukiman padat penduduk. Kerugiannya pun juga cukup banyak. Jadi lengkapnya seperti apa terkait dengan kronologi, kemudian juga penyebab, hingga mungkin ada proses pemadaman yang menyulitkan petugas damkar semalam. Anda yang berada di sekitar lokasi atau juga mengetahui informasi tersebut, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061. Lebih hati-hati lagi ya, Seru Cakra, saat beraktivitas ini berkaitan dengan pembakaran. Entah pembakaran sampah atau mungkin juga masak yang menggunakan tungku ya, pakai kayu bakar, itu harap diperhatikan. Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, menyampaikan bahwa kemarin lusa atau tepatnya hari Kamis itu di wilayah Kediri saja ada 7 titik kebakaran. Kemudian kemarin sempat on air sore itu ada 3. Kemudian ternyata malamnya ada kebakaran lagi, totalnya 4 ya. Jadi 4 kebakaran terjadi di Kabupaten Kediri kemarin. Sangat disayangkan sekali ya, Seru Cakra. Ini pasti dari peristiwa itu menyebabkan korbannya mengalami kerugian yang cukup banyak. Padahal dari korban sendiri pun juga cukup apa ya, usaha keras ya untuk membangun usaha tersebut, atau mungkin juga untuk membangun rumah tersebut. Harap diperhatikan, tetap hati-hati Sedo Cakra saat beraktivitas di yang berhubungan dengan api seperti itu ya, agar tidak terjadi seperti di wilayah Kediri. Mungkin di sekitar Anda juga ada kebakaran, peristiwa kebakaran, bisa langsung dilaporkan saja ke damkar terdekat. Atau mungkin kalau bingung ya, Seru Cakra ini saya lapornya kemana ya, ini pos damkar yang paling dekat di mana ya, bisa tanya gatekeeper, langsung telepon aja Seru Cakra, langsung telepon, kemudian nanti kirim foto, share lokasi, kami teruskan ke pos damkar terdekat dari wilayah Anda agar segera tertangani dan tidak merembet kemana-mana gitu loh Seru Cakra ya, agar tetap aman semuanya. Kami tunggu ya kabar Anda apabila ada kewaspadaan maupun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 0852 9001 061. Saya ke penelpon, ada Pak Agus di wilayah Caruban. Selamat pagi Pak Agus.
4: Selamat pagi Mbak Erika, sehat selalu Ge.
0: Alhamdulillah, Pak Agus juga sehat ya.
4: Angestunya Mbak Erika.
0: Alhamdulillah, ini di Terminal Caruban ya Pak Agus.
4: Betul, saya 2 hari ini sudah di Terminal Caruban lagi, karena kan Mbak ya kadang kemana gitu. Tapi yang pasti saya tetap ke Malang, Ponorogo, Pacitan, sama Magetan, karena ya sementara di aktivitas di situ dulu, sementara.
0: Oh, sementara waktu ya.
4: Iya. Caruban aman, Caruban aman, arus lalu lintasnya aman, dua arah, dominasi sepeda motor sama mobil pribadi ya Mbak ya.
0: Oh.
4: Ramai hari ini?
0: Ramai, akhir pekan Pak Agus.
4: Betul. Terus ini Mbak, nanti malam ada festival dongkrak Mbak.
0: Apa itu festival Pak Agus, dongkrak?
4: Jadi gini, saya baru tadi malam cari info gitu. Saya tuh herannya gini Mbak, biasanya kan kalau wilayah tersebut dinamakan misalkan Marujayang, berarti di situ kan kecamatannya kan pasti Marujayang ya Mbak nggih. Biasanya kan seperti itu, misalkan Pace, terkenalnya daerah Pace, berarti kan kecamatannya ikut Pace nggih Mbak nggih.
0: Iya, tapi kalau Marujayang kan ikut Tanjunganom itu ya.
4: Oh iya, ini saya contohkan itu. Ini yang lucu Caruban Mbak. Caruban itu ternyata bukan nama wilayah Mbak. Wilayahnya itu Mejayan Mbak sebenarnya.
0: Mejayan Madiun.
4: Betul, Mejayan. Jadi kecamatannya itu Mejayan. Yang terkenal tapi kan Caruban.
0: Carubannya.
4: Caruban itu, iya, itu dulu Wedono Mbak, katanya seperti itu.
0: Jadi
4: nama Wedononya.
0: Caruban ini Caruban. Kelurahan gitu ya Pak?
4: Bukan, enggak ada Mbak di sini Kelurahan Caruban, enggak ada.
0: Enggak ada juga ya?
4: Enggak ada. Makanya saya matur jenengan tadi, di sini itu yang ada itu kecamatannya Mejayan, desanya Mejayan, desa Bangun Sari ada. Nah, makanya saya cari kemarin. Desa Caruban itu mana tuh? Tidak ada Mbak ternyata.
0: Oh, tidak ada ya di apa namanya?
4: Tidak ada di sini. Jadi itu adalah nama wedononya dulu, atau kalau zaman sekarang mungkin dadi dua atau dadi berapa nggak tahu Mbak ya. Mungkin seperti itu. Iya. Seperti Gorang Gareng itu, kalau Gorang Gareng kan ada. Jadi di Caruban atau di Mejayan itu ada satu kesenian tradisional. Itu warisan leluhur, itu namanya dongkrak Mbak. Dongkrak itu fungsinya dulu, zaman dulu itu untuk mengusir sebagai tolak balak suatu kampung. Jadi dia diarak mubeng Mbak. Dongkrak terdiri di depan itu ada suatu pini sepuh laki-laki sama pini sepuh perempuan. Terus di belakangnya itu ada alat tradisional namanya seperti beduk tuh Mbak.
0: Dong
4: seperti itu.
0: Oh,
4: terus ada alat lagi namanya dari kayu. Jenengan tahu tipasnya bakul sate yang ada tangannya satu di kanan itu Mbak. Tipas kan satu lah seperti itu. Itu diputer-puter dari alat kayu, bunyinya krek gitu. Jadi nama filosofinya dari dong dan krek. Lah, alat tradisional itu di belakang sendiri Mbak. Depan sendiri itu ada pini sepuh itu dan pemuka agama, putra dan putri. Tengahnya itu ada seperti, mohon maaf ya, makhluk astral seperti itu. Jadi yang di depan sendiri itu mengumpulkan makhluk astral lewat puter-puter daerah, supaya makhluk astralnya dibawa, akhirnya daerah tersebut menjadi daerah yang damai. Itu filosofinya seperti itu. Itu asli kesenian Mejayan itu, asli. Tadi malam saya juga ngobrol sama sesepuhnya situ, ternyata seperti itu ngaten. Jadi yang di depan itu ibaratnya ngambilin orang, ngambilin makhluk astralnya jahat-jahat, dikumpulkan dalam belakangnya, belakang sendiri ditutup oleh alat musik dongkrak itu. Jadi bunyinya hanya ada dua mbak, dong sama krek itu saja. Jadi diputar-putar-putar-putar gitu, seperti mainannya anak kecil yang putar-putar-putar yang ketek-ketek-ketek-ketek gitu loh mbak. Seperti tipas tapi dia modelnya. Tapi dari kayu ya, krek-krek-krek-krek. Dongnya itu seperti gedung loh mbak, jadi dong-dong-dong-dong krek.
0: Tapi kecil ya, pakai tangan ya itu ya, krek-krek dongrek gitu ya.
4: Kalau krek-kreknya kecil mbak, pakai tangan satu bisa. Cuma dongnya ini kan seperti beduk, jadi dinaikkan becak biasanya kalau di sini.
0: Kalau dulu terpisah.
4: Kalau dulu kan di anu, dibedakan loh mbak. Kalau dulu mungkin gitu, kalau sekarang kan dibecak di sini. Jadi nanti malam ada festival dongkrek, itu wajib mbak hukumnya setiap turo mbak.
0: Setiap turo.
4: Saya kemarin sudah nunggu kok belum jalan. Ternyata nanti festival baru itu baru jalan. Itu leafletnya saya kirim itu.
0: Tapi ini sudah lewat turo ya pak ya? Baru dilaksanakan ya?
4: Iya ya mbak, saya juga heran itu. Saya biasanya itu suro. Kalau di Kediri Kota itu pasti tanggal 1 suro pasti ada dongkrak itu. Di timurnya Ketos, di timurnya Transmart itu. Yang orang situ pasti itu nyewa dongkrak dari Caruban itu.
0: Ini ritualnya malam mbak?
4: Biasanya malam mbak ritualnya mbak. Tahun kemarin itu malam. Jadi di sini semua anak-anak TK sampai, mohon maaf, sampai bapak-bapak yang umur-umur itu semua itu tradisinya, tradisinya punya kesenian dongkrak itu.
0: Ikut semuanya ya? Ikut semuanya?
4: Ikut semua mbak, kirap mbak, itu kirap biasanya.
0: Oh kirap.
4: Nanti kita tunggu aja, kita video kan kalau ada kirapnya. Biasanya malam mbak, itu jam 9 ke atas.
0: Jam 9 ke atas. Ini start finishnya di mana itu pak?
4: Di Kecamatan Mejayan. Ini nanti malam ada di belakangnya SMA 2 Mejayan. Jadi sebelum pagi jam itu. Di situ ada.
0: Hari ini ya. Nanti ditunggu foto videonya Pak Agus. Ya,
4: tapi kemungkinan malam paling akhirnya besok pagi.
0: Besok pagi. Iya ya. Baik, siap.
4: Jadi saya pesan kalau mencari Desa Caruban tidak ada nggih, di sini adanya desanya Mejayan
0: ngaten. Nggih, siap. Terima kasih Pak Agus informasinya. Assalamualaikum. Sehat selalu.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra. Untuk Anda pagi hari ini juga bisa disampaikan kepada kami ya, mungkin menjumpai adanya kewaspadaan di jalur yang Anda lalui. Untuk jalur Caruban Madiun ini tadi dilaporkan juga cukup ramai lancar, tidak ada hambatan. Untuk malam nanti di wilayah Madiun ada tradisi dongkrak ya, kesenian dongkrak. Nanti malam biasanya acaranya itu jam 9 malam ke atas, informasi dari Pak Agus tadi sempat disampaikan juga. Untuk apa namanya dongkrek itu apa, jadi dong dan juga krek, ada suaranya dong dan juga kreknya yang biasa dimainkan pakai tangan gitu loh, seru Cakra ya. Dan ini memang sudah tradisi turun temurun. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Pak Koirul tadi menginformasikan hati-hati yang melintas di baratnya Polsek Pace Nganjuk ini karena ada truk gandeng muatan tebu yang sepertinya mengalami kerusakan kah, karena nggak bisa bergeser dari lokasi. Jadi berhenti ini untuk truknya di wilayah Pace, di seputaran baratnya Polsek Pace lebih tepatnya. Truk gandeng warna merah, ini muatan tebu, tebunya juga menggunung tinggi begitu. Ini nggak bisa jalan, sehingga lalu lintas harus sedikit terhambat. Bisa melintas bareng dari kedua arah, cuman harus pelan-pelan lewat sisi sebelah kanan. Ini kita belum ditambahkan tadi untuk truknya ini yang mengarah ke Kediri ataupun juga yang mengarah ke Nganjuk. Tapi yang jelas lokasinya di baratnya Polsek Pace. Tidak sampai terjadi kemacetan ataupun penumpukan kendaraan, masih bisa melintas normal. Cuman harus mengurangi kecepatan dan juga lebih hati-hati. Ini juga sudah dipasang semacam penanda begitu kalau truknya sedang mogok. Jadi lebih hati-hati yang melintas di Jalan Raya Kediri Nganjuk di wilayah Pace lebih tepatnya. Kemudian dari Aibda Eko Muji Sulistiawan, Kanit Lantas Polsek Pujon Polres Batu, ini mengatakan kalau evakuasi pohon tumbang di jalur Pujon tadi sudah selesai kah? Untuk kejadiannya, informasi dari Pak Eko tadi sekitar jam 5 pagi kurang. Kemudian dari Polsek Pujon ini menuju ke lokasi jam 5.15. Kemudian penanganan dan sekitar jam 7 tadi ini sudah normal. Jadi yang mau melintas di jalur Pujon yang tadi sempat terhambat karena ada pohon tumbang, kondisi saat ini sudah lancar, sudah terevakuasi untuk pohon tumbang di jalur Pujon Malang. Kemudian Pak Tamin juga menginformasikan di Kandangan Kediri cuaca sudah mulai cerah. Tadi habis pulang dari sawah, pagi tadi sangat dingin di jalur Kandangan, tapi untuk menjelang jam 8 pagi ini sudah mulai cerah, lalu lintas juga lancar aman saja. Pak Lutfi di kawasan Kertosono menuju ke arah Mojokerto lewat arteri sampai di flyover Peterongan Jombang juga masih lancar. Bus antar kota dan juga truk muatan mulai mendominasi pagi ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra. Jadi untuk kendaraan truk gandeng muatan tebu yang mengalami kendala atau trouble, tepatnya berada di baratnya Polsek Pace ya, arus lalu lintas di sana masih cenderung lancar karena belum terlalu banyak kendaraan yang melintas. Tapi nanti kalau sudah mulai banyak kendaraan yang melintas di sana, harus waspada, takutnya terjadi antrian kendaraan. Untuk posisi truknya dari arah Kediri menuju ke wilayah Nganjuk, harap diperhatikan, tetap hati-hati semuanya yang melintas di Jalan Raya Kediri Nganjuk masuk wilayah Pace, tepatnya barat Polsek Pace.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
4: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

0: Jalur Pujon, bagaimana Seru Jakra untuk pagi hari ini? Kabarnya tadi ada pohon tumbang di sana hingga arus lalu lintas di jalur Pujon Malang terhambat ya. Bahkan tadi ketika belum ada proses evakuasi dari pendengar Radio Cakra Krisna, Bapak Hajir ya, ini tersendat di sana atau terhenti kendaraannya di sana itu 1,5 jam. Nah ini tadi sudah ada proses evakuasi, jadi arus lalu lintas sudah mulai jalan lagi meskipun harus bergantian. Kira-kira sudah selesai atau belum ya untuk evakuasi di jalur Pujon Malang Seru Jakra? Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi kita dikirimkan video kah? Sebentar, saya scroll dulu dari Pak Sadono Irawan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang. Ini dikirimkan untuk kondisi di lokasi sudah lancar. Pohon yang tumbang tidak sebesar yang kita bayangkan kah? Mungkin diameter sekitar 30 sampai 40-an mungkin. Hanya kurang segitu, cuman ini di tebing begitu. Jadi memang agak susah untuk proses evakuasinya tadi. Kemudian kondisi jalan juga hanya 2 lajur sehingga tidak bisa digunakan untuk bergantian. Tepat di tikungan, jadi memang cukup membahayakan sebenarnya ini kalau belum ada petugas atau belum ada tanda, karena habis tikungan kemudian langsung ada pohon tumbang di depannya, jadi otomatis tidak terlihat begitu. Kita dikirimkan video tadi sudah dipinggirkan, untuk ranting-ranting juga di jalan sudah bersih, sudah bisa dilalui normal. Ini tinggal mengangkut kayu dari pinggir jalan menuju ke lokasinya kah? Jadi ini masih dipinggirkan, sudah tidak mengganggu, tapi masih di lokasi untuk pohon yang sudah ditebang dievakuasi tadi. Lebih hati-hati saja yang melintas di jalur Pujon, ini sudah lancar. Dari kiriman video juga tidak terjadi kemacetan pagi ini. Kemudian kita terima, aduh ini 2 informasi yang sama, Mas Habib, driver ambulan Radio Cakra Krisna, dan kita sebelumnya juga terima informasi dari Pak Suwadi, anggota Koramil Kertosono kah? Korban terjatuh dari pohon kah? Ini ada seorang warga yang jatuh dari pohon randu itu yang kapas itu kah? Ini saat mencari pakan ternak di wilayah desa Drenges, Kecamatan Kertosono. Jadi korban ini, informasi yang kita terima, kita belum tahu apakah ini meninggal dunia atau mengalami luka, tapi dari kiriman foto Mas Habib dan juga Pak Suwandi tadi, untuk kondisi korban memang sudah berada di tanah dengan luka di bagian kepala. Informasinya jatuh saat mencari pakan ternak dari pohon randu begitu di wilayah Desa Drenges Kertosono. Ini lebih lengkapnya masih coba kita komunikasikan, nanti kita akan update kembali. Informasi awal, korban atas nama Rokimin, warga desa Tanjung Kertosono, Erika. Ini kejadian pagi tadi sekitar jam 7 lebih 10 menit.
0: Oke baik, terima kasih Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya seru aja karena saya masih terus dibantu rekan gatekeeper ya, Alfa Namar, untuk menyambungkan sopir ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib, terkait dengan evakuasi warga yang terjatuh dari pohon di wilayah Drengis Kertosono. Sudah berhasil tersambung, saya langsung sapa dulu. Selamat pagi Mas Habib.
1: Oke, selamat pagi Mbak.
0: Angga, ini tadi membantu evakuasi warga yang jatuh dari pohon gak Mas?
1: Oke, ini saya masih di lokasi, masih nunggu.
0: Di lokasi.
1: Oke, belum saya evakuasi, ini masih nunggu dari petugas kepolisian.
0: Ini untuk lokasinya dekat dengan rumah korban.

0: Ban atau bagaimana Mas Habib?
1: Nggih, dekat dengan rumahku Bapak menika sebelah desanya.
0: Wilayah Drengnya sih ya tadi.
1: Ya, masuk wilayah Drengnya. Kalau korban alamat Desa Tanjung.
0: Ini pohon apa, Pak?
1: Ini pohon randu.
0: Oh, di pohon randu.
1: Ya, pohon randu di pinggir jalan.
0: Kalau informasi yang beredar ini, Mas Habib ya, korban ini mungkin ada tujuan maksud ketika berada di
1: mau,
0: pohon tersebut?
1: Mau cari rambanan.
0: Cari rambanan.
1: Atau pakan ternak.
0: Oh, sampai naik-naik ke pohon gitu
1: sudah
0: ya?
1: Naik, terus jatuh.
0: Terus jatuh. Sekitar usia berapa tahun, Mas Habib?
1: Kemungkinan usia ke 30 tahunan.
0: Oh, sudah bapak-bapak gitu enggak?
1: Iya, sudah bapak-bapak.
0: Ini untuk lokasi berada di pinggir jalan atau tidak, Mas Habib?
1: Ini berada di pinggir jalan.
0: Berada di pinggir jalan. Ada kepolisian juga kah, Mas Habib?
1: Ada, ini sudah ada anggota dari Polsek Kertosono.
0: Kondisi korban bagaimana, Mas? Sementara
1: kondisi korban
0: ini,
1: untuk saat ini sudah meninggal dunia.
0: Meninggal dunia di lokasi kejadian ya?
1: Di lokasi kejadian.
0: Oh, karena kena benturan yang cukup keras mungkin ya?
1: Soalnya luka di area kepala.
0: Iya, lukanya di area kepala. Kemudian juga dari ketinggian ya, Mas Habib ya?
1: Iya, dari ketinggian.
0: Jadi luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Baik, ini rencana nanti dibawa ke rumah sakit mana, Mas?
1: Belum tahu ini nanti masih dibawa ke rumah sakit atau ke rumah
0: atau
1: duka.
0: Langsung
1: kalau
0: ke rumah
1: dibawa,
0: duka.
1: Kalau dibawa ke rumah sakit, dibawa ke RSUD Kertosono.
0: Jadi belum pasti ya ini nanti pihak keluarga ingin langsung dibawa ke rumah dimakamkan atau berkenan dibawa ke rumah sakit.
1: Iya,
0: betul. Baik, terima kasih Mas Habib untuk informasinya, nggih.
1: Sami-sami, Mbak.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan kami dan saat ini yang menemani kalian, saya Imalana dan ditemani oleh Gatekeeper, ada Alvan Amar dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima apapun informasi dari Anda. Mungkin Anda hari ini sedang liburan ya, Saudara Cakra, dan melihat ada kemacetan ataupun cuacanya di sana berbeda dengan wilayah yang lain. Mungkin di sana berawan atau bagaimana, bisa kalian sampaikan kepada kami lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

0: Serucakra Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnaria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Buat seluruh cakra yang berada di daerah Pare, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Pare. Tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Baik, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, saya ini juga dibantu oleh Alvan Amar ya untuk menyambungkan Bapak Gatot selaku BPD Jawa Timur ya terkait ya. Dengan kebakaran yang ada di wilayah Mojokerto. Saat ini sudah tersambung, Ima.
0: Baik, kita langsung ke penelpon Bapak Gatot Subroto selaku BPBD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak Ima, dan selamat pagi para pendengar yang dalam posisi sehat dan segar hari ini.
0: Amin, Bapak. Gimana Bapak kabarnya hari ini, baik?
2: Alhamdulillah, baik, dan salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Siap, terima kasih Bapak untuk waktunya ya. Terkait dengan kebakaran di Gunung Biru, Mojokerto, Bapak, bagaimana untuk kronologi awalnya nih, Bapak?
2: Oke, pada hari Selasa malam tanggal 14 Juli itu ditemukan titik api oleh teman-teman dari Pakura dan menginformasikan kepada BPBD Kabupaten Mojokerto dan kami pun ditembusi. Dan sejak malam itu dilakukan penyisiran oleh tim gabungan yang pastinya dipimpin oleh teman-teman Tahura yang memiliki wilayah tersebut. Dan kondisi malam itu memang titik api masih ada dua awalnya yang ternampak.
0: Iya.
2: Tapi dengan perkembangan waktu tempat ada empat titik dan hingga hari ini sudah ada di wilayah Dok Tempuran Gunung Biru untuk titik yang dua tersebut nampak. Ya, tetapi kondisi hingga pagi ini jam 6 tadi teman-teman masih belum bisa menjangkau ke titik Gunung Biru karena memang kondisi wilayah tersebut curam dan juga anginnya kencang dan jauh dari pemukiman serta untuk dijangkau oleh teman-teman masih perlu beberapa jam sehingga teman-teman masih harus menggunakan upaya pemantauan dan menghalauan apabila penyebaran api tersebut dirasa sudah memasuki area aktivitas warga ataupun perkebunan warga.
0: Baik Bapak, berarti untuk saat ini masih ada kebakaran ya Pak ya? Masih belum selesai ya?
2: Betul, masih ada titik api di daerah Blok Tempuran dan ada dua titik yang ditemukan.
0: Baik Bapak, untuk luas area hutan ataupun lahan yang berdampak hingga saat ini kurang lebih berapa hektar Pak luasnya?
2: Karena posisinya jauh dan kita tidak berani untuk mengira-ngira dan posisi saat ini juga masih ada titik api sehingga belum bisa kita pastikan area yang terdampak.
0: Baik, lalu untuk jumlah personel itu sampai saat ini berapa Pak yang dikerahkan?
2: Untuk hari ini pagi memang ada sekitar 15 orang, tetapi nanti kalau siang bisa bertambah sesuai dengan ini. Kalau ada teman-teman yang capek ada pergantian dan juga ada tambahan dari teman-teman dari peduli lingkungan maupun masyarakat peduli api.
0: Baik. Untuk yang pertama kali menemukan titik api tersebut itu warga sekitar atau siapa Bapak?
2: Pantauan dari teman-teman Tahura.
0: Okay.
2: Yang memang posnya ada di wilayah situ.
0: Baik, berarti untuk kebakaran ini masih diduga terkait dengan kemarau ya Pak ya?
2: Betul, karena memang cuaca panas dan di daerah tersebut adalah vegetasinya berupa ilalang. Maka ini bisa menjadi pemicu dari terjadinya kebakaran. Hingga hari ini tumbuhan yang terdampak ada cemara gunung maupun paku-pakuan dan dominasi kembali lagi itu adalah alang-alang.
0: Baik, untuk kebakaran ini Pak berdampak kepada jalur pendakian atau tidak ya Pak? Atau jalur pendakian ditutup saat ini?
2: Tidak, untuk sementara masih belum.
0: Oh.
2: Masih dilakukan terbatas.
0: Baik, berarti masih aman untuk jalur pendakian ya Pak ya?
2: Iya, masih bisa digunakan.
0: Baik, berarti untuk objek wisata pun juga masih ya Pak ya?
2: Ya, tapi masih terbatas ya.
0: Iya.
2: Lapan terbatas.
0: Oke. Untuk potensi kebakaran ini bisa jadi meluas ke kawasan hutan lain atau tidak, Bapak?
2: Untuk saat ini kita hanya melakukan istilahnya penghadangan agar api tidak menyebar kemana-mana, dan ini juga untuk menyelamatkan area-area yang menjadi kegiatan warga, sehingga teman-teman untuk sementara standby dulu di wilayah tersebut.
0: Baik, untuk langkah mitigasi yang dilakukan oleh BPDB untuk mencegah terjadinya kebakaran susulan lagi, semisal ada itu selama musim kemarau, seperti apa Bapak?
2: Pastinya kita terus memantau aplikasi Simongi dan juga berkolaborasi dengan teman-teman, baik itu di perhutanan maupun perhutani maupun masyarakat peduli api dan banyak elemen lain yang kita terlibatkan.
0: Baik, untuk imbauan yang ingin disampaikan kepada BPDB Jatim kepada masyarakat seperti apa Bapak?
2: Untuk saat ini adalah masuk musim kekeringan, sehingga antisipasi dengan potensi ancaman kebakaran perlu dilakukan. Salah satunya apabila melakukan bakar-bakar sampah ataupun pembukaan lahan, tolong diawasi dan dipastikan bahwa apinya padam dengan sempurna apabila melakukan pembakaran. Tetapi seminim mungkin jangan lakukan kegiatan-kegiatan yang memantik adanya potensi kebakaran tersebut.
0: Baik, lalu ada evaluasi khusus mungkin Bapak yang akan dilakukan setelah kejadian ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan?
2: Kalau untuk melakukan kesiapsiagaan, kita sudah lakukan sosialisasi ke masyarakat, juga penguatan pada kemampuan teman-teman di lapangan seperti penyediaan alat GPO untuk pemadaman api dan juga pemantauan lewat Simongi.
0: Baik Bapak, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada para pendengar?

Bapak Gatot Subroto selaku Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur terkait dengan kebakaran di Gunung Biru Mojokerto. Buat seluruh cakra yang mungkin akan melakukan pendakian ataupun ke objek wisatanya itu masih bisa ya, tetapi sangat terbatas. Jadi saya himbau untuk tidak ke sana dulu karena emang masih belum semua titik di gunung tersebut itu belum padam. Jadi masih ada api yang masih menyala di sana.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

Seru Cakra, kali ini kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia. Yang dimana Seru Cakra Piala Dunia 2026 kini tinggal menyisakan dua pertandingan terakhir. Setelah melalui persaingan ketat sejak fase grup hingga semifinal, empat tim terbaik dunia akan menjalani laga penentuan untuk memperebutkan gelar juara dan posisi ketiga. Partai perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan timnas Prancis melawan dengan Inggris. Laga sesama raksasa Eropa ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari, pukul 2 pagi. Kedua tim dipastikan ingin menutup turnamen dengan hasil terbaik setelah gagal melangkah ke final. Sementara itu, partai puncak Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina. Duel yang dinanti pecinta sepak bola dunia ini akan digelar pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 pagi di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Pertandingan ini sekaligus menjadi penentuan siapa yang berhak mengangkat trofi juara dunia edisi 2026. Final kali ini juga menghadirkan pertarungan menarik antara generasi baru dan pemain berpengalaman. Spanyol datang dengan skuad muda yang tampil impresif sepanjang turnamen. Sementara Argentina masih mengandalkan magis sang kapten Lionel Messi yang berhasil membawa La Albiceleste melaju hingga partai puncak. Para pecinta sepak bola di seluruh dunia juga tentu menantikan apakah Argentina ini mampu menambahkan koleksi gelar juara dunia mereka, atau justru Spanyol yang kembali berjaya di panggung sepak bola tertinggi dunia. Ya pasti dua laga terakhir ini akan menjadi penutup yang menarik bagi gelaran Piala Dunia 2026. Baik, Seru Cakra, kami masih menantikan informasi dari kalian dengan kirim WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sir Cakral, untuk gelaran Piala Dunia 2026 juga kini memasuki babak terakhir ya, setelah rangkaian pertandingan yang berlangsung selama sebulan penuh. Kini tersisa dua laga penentuan, yakni perebutan tempat ketiga dan partai final untuk menentukan juara dunia. Laga perebutan tempat ketiga akan mempertemukan Prancis melawan Inggris, yang dimana pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu dini hari, 19 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di Miami Stadium. Kedua tim dipastikan ingin menutup perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil positif setelah gagal melangkah ke partai final. Sementara itu, untuk partai puncak Piala Dunia 2026, ini akan mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Duel dua raksasa sepak bola dunia tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin dini hari 20 Juli 2026 pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat. Final kali ini menjadi laga yang sangat dinantikan. Spanyol tampil impresif sepanjang turnamen dengan skuad muda yang energik, sementara Argentina kembali menunjukkan mental juara dan berpulang mempertahankan gelar yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Bagi para pecinta sepak bola, akhir pekan ini pastinya akan menjadi momen penentuan ya. Apakah Argentina yang mampu mempertahankan mahkota juara dunia atau justru Spanyol yang berhasil merebut trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Ya pasti dua pertandingan terakhir ini akan menjadi penutup yang menarik bagi Piala Dunia 2026. Untuk seluruh Cakra, menjagokan yang mana nih?

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Baik, Sudut Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda ini memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur pada hari ini Sabtu 18 Juli 2026 didominasi oleh kondisi cerah. Namun demikian, beberapa daerah masih berpotensi mengalami kabut dan juga udara kabur, terutama pada pagi hari hingga malam hari. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap berkurangnya jarak pandang akibat kabut, khususnya bagi pengendara yang melintas pada pagi hari maupun saat malam hingga dini hari. Kondisi ini umum terjadi pada puncak musim kemarau, ketika suhu udara lebih dingin dan kelembapan cukup tinggi di sejumlah wilayah. Dan secara umum, cuaca cerah diperkirakan mendominasi sebagian besar wilayah Jawa Timur. Kondisi tersebut mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di sektor pertanian, transportasi, maupun kegiatan luar ruangan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menjaga kesehatan, karena cuaca panas pada siang hari dapat meningkatkan risiko dehidrasi. BMKG juga mencatat suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 12 hingga 35 derajat Celcius, dengan suhu tertinggi berpotensi terjadi di wilayah dataran rendah dan perkotaan. Sementara itu, kawasan pegunungan diperkirakan mengalami suhu yang lebih sejuk, terutama pada malam hingga pagi hari. Dan masyarakat pun diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG, terutama bagi yang akan melakukan perjalanan jarak jauh, aktivitas di laut, maupun kegiatan di kawasan pegunungan. Dengan memperhatikan perkembangan cuaca, diharapkan aktivitas dapat berjalan aman dan lancar sepanjang hari. Dan buat Sudut Cakra, bagaimana untuk kondisi cuaca di sekitar Anda? Bisa informasikan kepada kami di 0852 9001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju air terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk air terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngeliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

Seluruh cakra musim kemarau ini banyak terjadi kebakaran ya. Salah satu kebakaran terjadi di Desa Ngrengket, Kecamatan Sukaromo, Kabupaten Nganjuk, yang menyebabkan kebakaran kandang ternak, yang dimana akhirnya terungkap. Peristiwa yang terjadi pada Jumat pagi itu diduga dipicu oleh cucu pemilik kandang yang bermain api di dekat perapian atau bediang yang digunakan untuk menghangatkan ternak. Menurut keterangan petugas, api awalnya berasal dari bara perapian yang digunakan di dalam kandang. Saat cucu pemilik bermain dengan api tersebut, percikan api diduga menyambar material mudah terbakar di sekitar kandang hingga akhirnya kobaran api dengan cepat membesar dan melalap bangunan kandang beserta isinya. Laporan kejadian diterima petugas pemadam kebakaran sekitar pagi hari. Tim Damkar Kabupaten Nganjuk juga segera menuju lokasi dan melakukan upaya pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan maupun lahan di sekitarnya. Berkat respon cepat petugas, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik kandang mengalami kerugian material akibat rusaknya bangunan kandang dan sejumlah ternak yang berada di dalamnya saat kebakaran terjadi. Penyebab pasti kerugian masih dalam pendataan petugas. Peristiwa ini menjadi pengingat kita bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan api terbuka, terutama di area yang banyak terdapat bahan mudah terbakar seperti kandang ternak, gudang pangan, maupun lahan kering. Pengawasan terhadap anak-anak juga perlu ditingkatkan agar tidak bermain dengan api yang berpotensi memicu kebakaran. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan tanda-tanda kebakaran, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

0: Masih kami tunggu informasi dari Anda, Saudara Cakra, di WhatsApp ataupun telepon di 08 di 0852 9001. Update informasi ke ruang gatekeeper, Alvan, silahkan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Yuni, jalur Pujon. Tadi yang sempat kita informasikan ada pohon tumbang, Mbak.
0: Iya.
1: Ini Bu Yuni sempat melintas, sudah sampai di kawasan Pujon, lancar, tidak ditemui untuk pohon tumbangnya. Tadi ada beberapa titik memang sepertinya bekas lokasi pohon tumbang tadi.
0: Mm-mm.
1: Karena lokasinya di tikungan dan beberapa ranting masih di pinggir jalan.
0: Iya.
1: Sudah tidak mengganggu, tapi untuk yang melintas hati-hati karena jalur Pujon juga disampaikan cukup ramai, cukup padat di pagi ini. Kemudian untuk informasi lain, tadi diupdate oleh Mas Habib, driver ambulan Radio Cakra Krishna, tentang seorang warga yang dikabarkan jatuh dari pohon di wilayah Drenges Kertosono. Informasi update yang kita terima, korban meninggal dunia, Mah. Dan ini langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman. Tadi lokasinya di Drenges Kertosono, korban ini warga Tanjung Kertosono, jadi dari lokasi kejadian tidak begitu jauh untuk rumahnya. Kemudian Mbak Dian di Warujaya yang arah ke Kediri Kota, lewat Prambon masih lancar. Beberapa titik persimpangan tadi cukup padat, jadi lebih hati-hati. Lepas Prambon arah Merican lancar, simpang 3 pabrik gula Merican yang ke arah Jumbiru juga sudah ada relawan yang membantu mengatur lalu lintas dari ketiga arah, Imah.
0: Baik, lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Azril ya, pagi yang cerah di hari Sabtu tetap aktivitas seperti biasa yuk. Ini semoga seluruh kru dan seluruh pendengar Cakra Krishna saya semuanya, amin. Rutenya kemana Mas Azril hari ini? Kemarin kan pulangnya malam karena dua rute. Sudah berangkat untuk muat lagi atau belum? Ini bisa ditambahkan, rute yang dilalui masih lancar saja atau ada kendala mungkin bisa ditambahkan juga informasinya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh sopir ambulans Radio Cakra Krishna ya Mas Habib, yang membantu evakuasi dari seorang laki-laki yang terjatuh dari pohon ya pagi hari ini di wilayah Drenges Kertosono, tepatnya di selatan PLN Kertosono. Korban ini warga Tanjung Kertosono. Ini tadi kan belum tahu ya dibawa pulang ke rumah atau mungkin akan dibawa ke rumah sakit. Ternyata update-nya dari Mas Habib, update-nya dari Mas Habib langsung dibawa ke rumah duka.
0: Baik.
2: Jadi tidak dibawa ke rumah sakit ya Ima, langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Kemudian informasi lain kami terima juga update-nya itu dari Bapak Suwandi. Beliau merupakan anggota Koramil Kertosono Nganjuk, juga terkait dengan warga yang jatuh dari pohon tadi ya, di wilayah Drenges Kertosono, tepatnya di Dusun Kerajan, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono. Korban mengalami luka yang cukup berat di kepala, dan kemudian meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadiannya, laporan dari Bapak Suwandi ini tadi jam 7 pagi. Jam 7 pagian mendapatkan laporan ada warga yang terjatuh dari pohon randu saat mencari pakan ternak. Gitu ya, jadi cari pakan ternak, sampai di pohon randu, naik ke pohon randu, kemudian jatuh dan mengalami luka yang cukup berat di lokasi, juga langsung meninggal dunia gitu ya, karena mengalami luka yang cukup berat tersebut. Ini meninggal dunia, jadi update-nya sama seperti yang disampaikan oleh Mas Habib ya, sopir ambulans Radio Cakra Krishna. Kemudian satu lagi informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutomo, melintas di jalur Pujon Malang untuk hampir masuk di jam 9 malam ini, 9 pagi ini ya. Ini tadi arus lalu lintas sudah kembali normal. Lancar, normal ya. Jadi sudah selesai untuk proses evakuasi pohon yang tumbang semalam, sehingga aman untuk Seru Cakra yang akan melintas di jalur Pujon Malang. Ima,
0: terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, buat kalian yang akan melintasi Pujon, tapi tetap berhati-hati aja di jalan meskipun pohonnya ini sudah dievakuasi ya, sudah tidak ada pohon tumbang lagi, tapi tetap hati-hati di jalan karena emang Pujon itu jalannya sedikit curam juga ya, Seru Cakra. Jadi tetap hati-hati di jalan dan tetap waspada dalam berkendara. Dan untuk melakukan setiap aktivitas pun harus selalu hati-hati ya, biar tidak terjadi kejadian seperti warga yang jatuh dari pohon di Brengges Kertosono tersebut.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Baik, seluruh cakra, kami masih menunggu update informasi dari Anda seperti apa. Tapi untuk sejauh ini di ruang gatekeeper, untuk kondisi di beberapa wilayah seperti Nganjuk, Kediri, Jombang, ataupun sekitarnya ini masih aman. Untuk cuacanya pun juga terpantau cerah. Termasuk untuk arus lalu lintas pun di jalur arteri juga terpantau tidak ada hambatan ya, seluruh cakra. Jadi kami masih menunggu update informasi dari Anda seperti apa. Mungkin di jam kedepannya ada peristiwa apa, kalian bisa sampaikan kepada kami. Di ruang gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvan Amer yang siap untuk menerimanya di 0852 9001061.

0: adalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Cakra Herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Tembelang dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Tembelang. Tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kabupaten Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Peloso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Mas Azril nanti akan ke Caruban, tapi masih loading dulu.
0: Oke.
1: Ditunggu mas. Biasanya loadingnya agak lama ya. Tapi mungkin on the way itu 9:30 kali ya Mas Azril ya. Atau enggak jam 10. Tetap hati-hati nanti ke arah Caruban. Ditunggu, mampir di temannya Pak Agus kali ya Mas Azril. Mas Agus tadi kan Pak Agus ya. Pak Agus kan di wilayah Caruban, terminal Caruban itu loh ya, itu. Nah itu bisa mampir nanti Mas Azril sambung seduluran. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Widodo, ini tadi melintas di sekitar Stadion Warujaya Nganjuk ya, lokasi ini konser nanti malam.
0: Oh iya, nanti malam ada konser ya.
1: Iya, nanti malam kan ada konser. Jadi saat ini di stadion itu juga sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Bahkan informasi yang kami terima memang persiapan ini sudah dilakukan sejak kemarin-kemarin gitu ya. Tenda-tendanya, lightingnya semalam juga sudah dicoba gitu ya. Nah ini tadi kebetulan melintas di Stadion Warujaya, kondisi arus lalu lintas di sana ini masih cukup lancar saja.
0: Berarti belum ditutup ya?
1: Belum ditutup, mungkin nanti sore ya itu akan dilakukan pengamanan. Kalau dari Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsa Satlantas Polres Nganjuk yang kemarin sempat on air di Radio Cakra Krisna, pihaknya itu telah menyiapkan sistem pengamanan dengan 3 ring pengamanan. Ring 1 ada di panggung, ring 2 di stadion, ring 3 di sejumlah titik persimpangan yang jadi akses menuju Stadion Warujayeng. Nah untuk ring 3 ini ditempatkan seperti di pertigaan Jetis, pertigaan SMA, perempatan Kawadenan, simpang 3 Masjid hingga simpang 3 Baron atau Tugu Jotos. Nah, di titik-titik tersebut akan dilakukan pengalihan secara selektif. Jadi tidak total ya. Dan kendaraan besar seperti kendaraan truk, kendaraan bus ini akan diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi konser. Pengaliannya jam 4 sore, Im.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Berlaku itu jam 4 sore. Kemudian untuk kegiatan berakhir itu sekitar jam 11 malam. Jadi kawasan depan Stadion Warujaya akan ditutup total untuk seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Area itu akan disterilkan dan hanya dapat diakses oleh pejalan kaki yang menuju ke lokasi konser. Jadi jam 4 besar disarankan untuk kendaraan besar hindari jalur tersebut. Untuk depan stadion akan ditutup total dan disterilkan. Jadi pengunjung nantinya jalan kaki menuju ke lokasi konsernya. Parkirnya juga harus di tempat-tempat yang aman ya, di parkiran yang resmi gitu. Jangan sembarangan parkir karena pasti banyak yang datang juga, paling ribuan bahkan ya, yang akan datang memadati lokasi. Kemudian cek WhatsApp lain saya terima ini tadi dari Bapak John Arif, nomor baru 541, menyapa juga selamat pagi.
0: Pagi juga.
1: Waduh, ini request lagu ya.
0: Aduh.
1: Waduh, besok kali Pak John ya. Besok bisa request lagu hari Minggu. Nanti disimpan dulu apa gimana requestannya, diputarkan besok ya. Jadi requestnya Minggu dan juga tanggal merah itu bisa request. Kemudian dari Bu Ana di Kertosono, Pandantoyo Kertosono, cuacanya cerah sekali. Arus lalu lintas belum ditambahkan seperti apa?
0: Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk seluruh cakra, bagaimana untuk update arus lalu lintas Anda? Apakah ada penutupan jalan atau ada peristiwa-peristiwa yang mungkin dapat kalian informasikan kepada kami untuk kami bagikan kepada seluruh cakra yang lain yang akan melintasi kawasan tersebut di 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit, Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan.

Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih kami tunggu Seru Cakra update informasi dari Anda seperti apa di 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika, silahkan.
1: Ada ini, nobar tanggal 20 Juli.
0: Baik, di mana itu?
1: Ini untuk lokasinya di Malang. Di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, depan alun-alun Kabupaten Malang ya. Nobar Piala Dunia, Im. Nobar Piala Dunia. Jadi final ya tanggal iya, final. 20 Juli jam 2.
0: Jam 2 pagi.
1: Ini berarti semuanya datang jam 2 pagi.
0: Ya sebelumnya dong Erika.
1: Jam 1.
0: Jam
1: ya.
0: 1 siap-siap dulu.
1: Siap-siap dulu. Ini jam tidur kita diatur Piala Dunia.
0: Iya, dibalik.
1: Dibalik benar. Jam segini pada ngantuk semuanya karena semalam nonton kadang kan gitu ya. Jadi open gate itu jam 1, kemudian kick off-nya jam 2.
0: Iya.
1: Itu di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kalau di Nganjuk belum ada info ya. Ada nobar enggak ya di Pendopo ya?
0: Sepertinya ada tapi belum
1: belum disampaikan
0: nih ya. Belum sampai ke kita gitu.
1: Belum sampai kita. Mungkin Seru Cakra sudah dapat jadwal nobar di Nganjuk juga ya. Kalau sejauh ini kan sebelumnya juga ada nobar ya di polsek-polsek yang ada di wilayah hukum Polres Nganjuk ya. Itu ada nobar di beberapa wilayah, di wilayah Nganjuk ya. Tapi untuk final Piala Dunia 2026 ini belum ada info apakah ada nobar juga di Pendopo. Itu belum ada infonya. Nah ini kami baru menerima yang ada di Kabupaten Malang itu ada nobar serentak final Piala Dunia 2026. Ini kan Argentina lawan Spain ya.
0: Iya, Spanyol.
1: Spanyol. Ini jam 2 pagi ya informasi yang kami terima di Pendopo Kabupaten Malang dan juga 33 kantor sekecamatan sekabupaten Malang.
0: Baik.
1: Jadi kan ada di Kabupaten Malang itu ada 33 kecamatan. Nah, di setiap kecamatan itu juga ada mengadakan nobar.
0: Oke.
1: Gitu loh ya. Jadi yang, nobar.
0: Iya, yang hari Minggunya ada enggak Erika? Kan yang hari Minggu tuh perebutan tempat ketiganya.
1: Nah itu
0: belum ada,
1: belum ada. Kalau yang Senin ada.
0: Oke.
1: Kalau yang Senin itu ada. Nah di Nganjuk info yang beredar ada katanya. Coba nanti saya carikan informasi lebih detailnya ya. Untuk di wilayah Nganjuk lokasinya di mana, kemudian juga ini terbuka untuk umum atau seperti apa gitu ya.
0: Baik.
1: Nanti kalau sudah ada informasi dari wilayah Nganjuk terkait dengan nobar tersebut akan kami sampaikan kembali. Kemudian beralih ke informasi lain dulu. Ini tadi kami terima

0: melintas di bebas Nganjuk arah ke Getol Begadu Nganjuk. Arus lalu lintas sepanjang jalur juga ini tadi aman dan lancar saja. Cuacanya pun cerah, Ima.
1: Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Suruh Cakra, kita beralih dulu ke informasi di daerah Kota Kediri, bahwa kemarin itu sempat ada tumpahan oli di Jalan Basuki Rahmat Kota Kediri yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seorang pengendara ini mengalami luka-luka. Untuk mencegah risiko kecelakaan yang lebih besar, akhirnya dari petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Kediri ini langsung melakukan pembersihan di lokasi kejadian. Sekitar pukul 10.45 itu pembersihan sudah selesai ya. Dan Kasatpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetya ini menjelaskan bahwa laporan diterima melalui layanan darurat 112 pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya berselang 2 menit, petugas regu 3 damkar dan penyelamatan ini juga langsung diberangkatkan menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan. Lalu setibanya di lokasi, sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, petugas segera membersihkan tumpahan oli yang berada di badan jalan. Kondisi jalan yang licin akibat oli ini dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan tersebut. Berdasarkan data yang diterima oleh petugas, insiden ini menyebabkan satu orang mengalami luka-luka. Sementara untuk kerugian material ini diperkirakan mencapai sekitar Rp500.000. Setelah proses pembersihan selesai, arus lalu lintas pun di lokasi kembali normal dan tidak lagi membahayakan pengguna jalan. Lalu petugas pemadam kebakaran pun juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apapun kejadian apabila menemukan tumpahan oli ataupun cairan berbahaya lainnya di jalan raya. Langkah cepat dalam pelaporan dapat membantu mencegah kecelakaan dan meminimalkan risiko bagi pengguna jalan lainnya.
4: Ikan, ikan gak ya? Ini iklan, anjir.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Suruh Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda di 0852-9001061. Update informasi dulu ke ruang gatekeeper, Alvan, silahkan.
1: Ya, Mbak, kita masih komunikasi dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, ada Bapak Samsudin. Ini terkait dengan agenda nobar gelaran Piala Dunia, Mbak. Kan masih ada dua pertandingan lagi nanti.
0: Iya.
1: Perebutan juara tiga dan juga di partai finalnya. Nanti Pemkab Nganjuk kabarnya juga mengadakan nobar, meskipun
0: iya,
1: jamnya dini hari dan juga pagi, tapi Pemkab ini tetap mengadakan nobar di pendopo. Untuk lebih lengkapnya ini sudah tersambung dengan Bapak Samsudin Imah.
0: Siap, terima kasih. Kita langsung ke penelpon. Ada Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak Imah.
0: Iya, gimana Bapak kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Ini Alhamdulillah, kita berada di Jakarta, Mbak.
0: Oh, gitu. Berada di mana tadi, Pak?
2: Kita di Jakarta, Mbak.
0: Oh, Jakarta.
2: Terkait dengan acara malam nanti juga gelar budaya Kabupaten Nganjuk di Taman Mini Indonesia Indah.
0: Oh, gitu. Lalu untuk nobarnya itu nanti gimana, Bapak?
2: Oh, tetap jalan.
0: Tetap jalan. Di hari Minggu Senin atau hari Senin aja, Pak?
2: Kita bisa dua-duanya. Kita sudah siapkan untuk 3, 4, dan 1, 2.
0: Oke, untuk lokasinya sendiri di mana, Bapak?
2: Kita berada di Pendopo KRT Sosro Kusumo. Kemarin kalau cukup di tengah-tengah, kalau memang nanti animo masyarakat Nganjuk dan sekitarnya perlu ditambah kanan dan kiri, kita juga siap menyesuaikan. Ya.
0: Oke, terus untuk Bapak sendiri kan ini berada di Jakarta ya, ini maksudnya berkaitan dengan nobar ini atau gimana, Bapak?
2: Kita berada di Jakarta karena ada acara gelar budaya Kabupaten Nganjuk di Taman Mini Indonesia Indah, Pak.
0: Oh, begitu. Untuk acara yang lain berarti ini ya?
2: Acara yang lain. Tetap okay. Untuk nobarnya ini kan juga ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, mm-hmm, Republik Indonesia, penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita ada surat edaran atau tidak, karena masyarakat Nganjuk itu ya pecinta bola,
0: iya,
2: maka kita hari Senin kemarin itu rapat dipimpin oleh Bapak Asisten Ekbang, ada Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dari Poratutpar, dari Kominfo, Pol PP, dan seterusnya. Jadi setelah flyer, kita mengadakan sosialisasi dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Animo penonton ketika perebutan semifinal itu juga luar biasa. Kemarin sudah juga menggelar nonton bareng juga. Penontonnya juga lumayan.
0: Oke, berarti untuk lokasinya tadi hanya satu aja ya, Pak, di Pendopo Sosro Kusumo aja ya?
2: Betul sekali.
0: Oke, untuk jamnya sendiri sudah adakah, Bapak, dimulai pukul berapa?
2: Sesuai kalau kemarin di semifinal kita akan open gate-nya kita jam 1, acaranya kan jam 2. Disiapkan dan disediakan juga kuis spontanitas berhadiah. Dan untuk 3, 4, 1, 2 ini kalau nanti 3, 4-nya tidak menarik ya, kita di 1, 2 kita full pada 1, 2 kita siapkan hadiah untuk apa ini para penggemar bola yang nonton bareng di Pendopo KRT Sosro Kusumo. Begitu, Mbak. Sudah siap. Kemarin kita sebelum berangkat sudah siapkan. Jadi kita tinggal remote dari sini, semua stakeholder sistemnya sudah jalan. Kenapa tidak? Masyarakat Nganjuk tetap bisa menikmati.
0: Baik.
2: Begitu, Mbak.
0: Mm-hmm. Berarti yang untuk di hari Minggunya itu, Pak, kan perebutan juara 3-4 ya. Nah, itu emang akan dilaksanakan atau masih abu-abu begitu, Pak?
2: Kalau kita siap, sudah siap semua. Jadi semua penanggung jawab yang ada, operator termasuk 3, 4, 1, 2, kita juga siap. Karena masyarakat juga mendambakan untuk 3, 4-nya mungkin yang kita olah kemarin. Tim saya itu 3 atau 4-nya, begitu, Pak.
0: Iya, betul. Oke, Pak, untuk Pemkab Nganjuk sendiri ini ada bekerja sama dengan pihak lain atau enggak nih, Pak, dalam nobar ini?
2: Kita berada, kita bekerja sama top stakeholder, Mbak. Kita manfaatkan tentunya OPD terkait penyedia untuk layanan, untuk apa itu jaringan, itu di berada di Kominfo, termasuk protokolnya itu yang menyiapkan segala sesuatu.
0: Berarti dari baik dari pihak Kominfo berarti ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Baik, untuk kapasitas penontonnya Pak yang dapat ditampung di lokasi Pendopo Sasrokusumo ini kira-kira berapa Pak?
2: Kalau di tengah sendiri ketika duduk itu 400 sampai 500, kalau sisi kanan kiri, kalau bludak itu kita siapkan layar kanan dan kiri. Kalau 1000 sampai ya 1000 cukup nggak menampung. Kita sudah pernah laksanakan ketika Indonesia kemarin itu sisi kanan, sisi kiri dan tengah itu muat kalau hampir 1200 sampai 500 begitu Mbak.
0: Oke, untuk persiapan pengamanannya sendiri gimana Bapak? Untuk
2: pengamanan kita juga libatkan di Pol PP internal, tidak menutup kemungkinan dari Polri itu juga ikut nonton, juga ikut mengamankan.
0: Tanpa ikut nonton ya?
2: Disuruh, kemarin kita itu ya juga begitu, oh ternyata ada aparat tugas yang, karena begini rentan sekali terkait dengan sepeda motornya kan, sudah terparkir. Berada di orang kalau seneng itu lupa namun ketika sampai terhadap barang bawaan
0: iya. Untuk masyarakat sendiri Bapak yang mau nonton itu apakah perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu begitu atau bisa langsung aja datang ke lokasi gitu?
2: Bisa langsung, kapasitas di Pendopo KRT Sasrokusumo, apalagi nanti ini kan jamnya agak pagi 04 sekian, otomatis kita aktivitas ketika Senin pagi apel juga harus disesuaikan karena ini melibatkan masyarakat yang lebih luas. Tentunya ini menjadi prioritas kami karena ada surat edaran, tentunya kita ada dasar penyelenggaraan nonton bareng ini. Begitu Mbak.
0: Oke, berarti nggak langsung ada pendaftaran gitu ya Pak, langsung aja datang bisa ya?
2: Nggih. Jadi tidak menutup kemungkinan Mbak. Jadi sehubungan hal tersebut diimbau kepada saudara Gubernur dan Bupati Wali Kota satu menginisiasi, memfasilitasi, mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia. Termasuk ini kan juga termasuk di dalamnya lokasi-lokasi strategis menggunakan perangkat daerah terkait dengan memberikan sampai dengan mengkoordinasikan Forkopimda, mengajak UMKM melakukan publikasi, melakukan kerjasama dengan siapapun. Ini tentu edarannya berbunyi seperti itu. Yang dikeluarkan oleh Mendagri. Begitu Pak.
0: Baik. Lalu Pak untuk barang-barang bawaan nih, mungkin ada yang nggak boleh ataupun boleh dibawa saat nobar gitu Pak?
2: Kita fleksibel, tentunya juga harus menghargai ketika di dalam pendopo tentunya kan. Ketika kita apa ini konsentrasi berada di bawah pendopo KRT Sasrokusumo, ya asap rokok dan seterusnya. Kalau memang ingin merokok ya harus berada di tempat
0: di luar,
2: di luar. Tentunya kemarin itu kita juga apa ini sudah sampaikan, tentunya ini juga tertib. Kita siapkan kopi, kita siapkan
0: Ada fasilitas khusus berarti ya Pak ya?
2: Ada kacang, ada ya camilan seperti kita membaur dari kepala daerah, wakil kepala daerah, Forkopimda juga ada apa itu pejabat yang hadir. Kita yang kumpul bareng tanpa harus membedakan. Kita pokoknya guyub rukun untuk nganjuk, kita nikmati bahwa kehadiran Piala Dunia ini juga membuat dampak untuk UMKM, berikutnya juga untuk masyarakat gitu.
0: Iya, terakhir Bapak imbuan kepada masyarakat yang mungkin akan hadir ke kegiatan tersebut.
2: Terima kasih Mbak, silahkan untuk 3-4 dan 1-2, khususnya 1-2 ini yang luar biasa, final.
0: Iya Pak.
2: Silahkan datang, ini flyer juga mau kita siapkan juga, kita remote dari Jakarta untuk masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Silahkan nanti diikuti, kemarin kita up itu sekitar pukul 19, begitu paginya juga luar biasa. Hari ini kita lebih siap, teman masyarakat Nganjuk juga antusias, monggo datang rame-rame di Pendopo KRT Sasrokusumo untuk mendukung tim kesayangannya. Kemarin kalau sudah kalah kita harus legowo, walaupun dengan muka yang pucat, apalagi ya tentunya namanya permainan ada yang menang, ada yang kalah, tetap kita harus menekankan nilai sportivitas bahwa ada yang menang juga ada yang kalah. Di 10 menit terakhir ketika partai semifinal yang pertama luar biasa dengan itu bahwa kita bisa apa ini ketika ada apa itu pokoknya ini sebagai hiburan tentunya menyemangati kita.
0: Baik.
2: Dengan sepak bola kita juga tujuh rukunnya tetap terjaga begitu Pak.
0: Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya ya dan berbagi informasi terkait dengan nobar ya.
2: Terima kasih, nanti akan informasi lebih lanjut akan kita update di Cakra Krisna supaya masyarakat lanjut dan secara juga tahu dan tercoba. Begitu Pak.
0: Siap Bapak, terima kasih banyak. Iya, siap Bapak, terima kasih. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, itu tadi seluruh cakra, kita tadi sudah tersambung ya dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, yakni Bapak Samsudin, terkait dengan nobar final Piala Dunia di wilayah Nganjuk. Tapi ini gak hanya final aja ya, seluruh cakra, karena di hari Minggu yang memperebutkan juara 3 itu juga dilaksanakan. Jadi buat kalian seluruh cakra bisa datang di hari Minggu ataupun hari Senin atau keduanya nih ya, bisa kalian datang. Dan di sana juga sudah disiapkan fasilitas khusus, ada kopi, camilan-camilan gratis buat kalian yang nonton nobar Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk lokasinya di Pendopo Sosro Kusumo.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, masih ditemani dengan saya Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Erika Dwi dan Alvan Amar yang siap untuk menerima update informasi terbaru dari Anda lewat telepon ataupun WhatsApp di 0852 9001061. Ke ruang gatekeeper, Erika silahkan.
1: Ini Pak Yudno, harusnya Cakra mengadakan nobar gitu katanya ya. Terus Pak Yudno mau datang apa enggak? Nanti saya mengadakan nobar, Pak Yudno absen, enggak datang. Gimana? Coba nanti ya. Yang request yang enggak datang, gimana nanti Pak Yudno ini? Coba enggak ada info nobar ta ini Pak Yudno di pendoponya atau di alun-alunnya gitu ya? Tadi kan di Kabupaten Malang itu di pendopo ada, di kecamatan, masing-masing kecamatan ada. Lalu kalau di Nganjuk, pendopo Kabupaten Nganjuk juga ada gitu ya. Jadi sementara waktu wilayah Nganjuk, Malang, ini ada nobar. Kediri kayaknya juga ada nobar deh ya.
0: Sepertinya
1: pasti itu ya. Sebentar, nanti kita cari-carikan informasi ya, yeah. Untuk Seru Cakra yang ada di wilayah Kediri, biar siap-siap nanti mempersiapkan jam-jamnya gitu loh. Kan pagi ya, kan pagi gitu. Nah ini mungkin nanti sorenya bisa tidur, atau mungkin kerjaannya bisa di reschedule gitu ya,
0: biar nobar dulu ya.
1: Nobar dulu, benar gitu ya. Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri, nanti kalau sudah ada info terkait dengan nonton bareng final Piala Dunia juga akan kami sampaikan ya. Kemudian kami terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Tirta. Ini tadi melintas di depan kantor Samsat Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai. Harap hati-hati dan juga waspada. Cuacanya pun cerah. Ini tadi dari wilayah Brebek mengarah ke Nganjuk Kota. Kemudian dari Bapak Sutomo berada di wilayah Kertosono, jembatan Kertosono untuk kondisi pagi hari ini juga tidak ada hambatan ya. Baik. Semuanya lancar saja. Harap hati-hati, cuacanya cerah bahkan sudah cenderung panas, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Bagaimana Sedulur Cakra untuk wilayah Anda? Apakah ada nobar Piala Dunia atau tidak nih? Karena sejauh ini dari gatekeeper untuk informasi yang didapatkan masih di seputaran Nganjuk, terus juga Malang. Untuk di daerah Anda bagaimana nih Sedulur Cakra? Ada atau tidak? Bisa diinformasikan kepada kami ya di 0852 9001061.

Upacara Saparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalam Hamengkubuwono I yang sangat dikasihi. Ketika pembangunan Keraton Yogyakarta berlangsung, para abdi dalam tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang, kecuali Ki Wirasuta yang menentukan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat, terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Saparan semula bertujuan untuk menghormati kesetiaan Ki Wirasuta dan Nyi Wirasuta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tetapi, kemudian berubah dan dimaksudkan untuk mendapat keselamatan bagi penduduk yang mengambil batu gamping. Semoga terhindar dari bencana. Sebab, pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Baik, Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan kali ini saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper. Dan buat Suruh Cakra, jangan lewatkan, sesaat lagi akan ada talk show Hukum Meja Hijau bersama Ibu Nur Hasanah SH MH.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 12 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan informasi kondisi lalu lintas di jalur yang Anda lalui untuk kondisi di pagi menjelang siang hari ini seperti apa. Lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, pagi ini di hari Sabtu 18 Juli 2026, Anda kembali dalam program Tokso Hukum Meja Hijau Radio Cakra Krishna bersama dengan narasumber Ibu Dr. Nur Hasanah SAMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Untuk hari ini, temanya seputar analisis yuridis pembagian kewenangan perkara korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan juga KPK. Selengkapnya dalam Tokso Hukum Meja Hijau.

0: Ya, sudah bersama saya di studio Ibu narasumber, Ibu Dr. Nur Khasanah, SHMH. Selamat pagi, Bu Nur Khasanah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Bu? Sehat, Bu, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ini masih libur, Bu, untuk kegiatan kampus atau mungkin sudah mulai masih padat ini akhir Juli?
1: Kampus sih masih, tapi kegiatan-kegiatan ibu yang lain ya, karena ibu kan tidak hanya di kampus ya mas ya, ada juga di masyarakat, kegiatan sosial, keagamaan, jadi seperti itu masih ada beberapa, bahkan besok besok minggu ya,
0: iya.
1: Minggu ada
0: hari libur harusnya,
1: harusnya libur, tapi besok ibu ada kegiatan di Ikatan Haji Indonesia, jadi dipusatkan di Raudhah sana.
0: Ya, jadi meskipun libur kampus masih cukup padat ini kegiatannya dengan Bu.
1: Ada aja beberapa kegiatan. Kayaknya sih kok nggak pernah libur.
0: Nggak pernah berhenti Bu. Ya. Ya Bu, sebelumnya terima kasih Bu waktu dan ini sama, nanti pasti akan ada pelajaran baru juga buat para pendengar.
1: Iya, semoga.
0: Mau menyapa dulu mungkin?
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh sedulur cakra dimanapun penjenengan semua berada. Kemudian juga untuk fans-fans ibu. Ya, mesti ya. Semuanya deh, enggak bisa disebut satu persatu. Semua sedulur cakra itu aktif-aktif ya. Aktif dalam arti memberikan apa informasi kepada cakra, aktif menanggapi ya apa itu program-program cakra, jadi seperti itu. Nah, ini kayaknya ada kesinambungan yang bagus ya. Ya, inilah bukti bahwa kita bisa memberikan manfaat mas ya. Ya, jadi seperti itu. Ibu juga alhamdulillah ya sampai detik ini pagi ini masih dikasih kesempatan. Jujur, sejujur-jujurnya hari Sabtu itu adalah hari yang ibu nanti-nantikan. Ya, walaupun dua minggu sekali, ibu berupaya ya untuk semaksimal mungkin bersama-sama ya, bersama-sama dengan kru cakra, sedulur cakra ya, semaksimal mungkin. Kemudian juga mencari topik-topik yang bukan hanya itu up to date, tapi urgen untuk kita bahas, untuk kita pelajari bersama. Artinya apa? Itu bisa memberikan manfaat bagi semuanya ya, tentu bagi bukan hanya para cendekia ya, para mahasiswa, tapi juga para ibu-ibu, para mama-mama muda ya. Itu penting sekali. Jadi itu mas.
0: Ya Bu, kalau tema kali ini selain update juga urgent rasanya kita bahas, karena kan pemberitaan tentang korupsi belakangan ini juga cukup apa ya, cukup
1: menyita
0: dan membingungkan Bu.
1: Oh, jenengan bingung?
0: Agak sedikit bingung awalnya sebelum bingung, jenengan ya kasih materi kemarin.
1: Oh iya.
0: Karena kan kalau masyarakat umum tahunya kan KPK Bu yang bagian terdepan untuk memberantas korupsi itu. Tapi kemarin yang ramai kan malah
1: polisi
0: dan juga kejaksaan.
1: Terakhir terus kejaksaan.
0: Nah,
1: ya kan? Ya. Up to date tadi malam kan Kejagung sudah mengambil alih.
0: Nah,
1: kan begitu.
0: Sebenarnya kan di Polri kasusnya.
1: Oke, ya. Ibu kasih anu ya.
0: Itu gimana Bu? Kok apa enggak tumpang tindih atau gimana mungkin?
1: Iya, Ibu kasih pengantarnya ya. Memang sengaja, tapi sebetulnya dari judul Ibu kemarin mau tak revisi. Nek tak kayak judul iki harusnya masyarakat itu sudah paling tidak, tapi ya memang harus ada pencerahan dulu mas ya. Walaupun judulnya itu sudah seperti itu, harus dicerahkan. Jadi gini mas, ibu awali dulu dari korupsi. Apa sih korupsi kan gitu ya, biar enggak orang dikit-dikit bicara korupsi, dikit-dikit bicara korupsi kan gitu ya. Korupsi secara yuridis itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. Ya, di sana ada perbuatan melawan hukum, kemudian di sana ada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau bahkan yang terakhir korporasi. Makanya jangan heran jika kemudian korupsi ini juga ada di korporasi, karena di sana ada korporasinya. Jadi seperti itu mas. Nah, memang nanti penjenengan sudah menyampaikan lah, terus KPK gimana Bu? Padahal yang selama ini kita kenal adalah KPK kan, begitu ya. Nah, ini bedanya kita ya di sistem ya, criminal justice system atau sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia ya kan, sesuai dengan peraturan yang berlaku ya kan. Kalau teknis operasional kan kita pakai KUHAP Yeah. Nah, kebetulan KUHAP kita kan baru nih, baru di tahun 2025 Pak, 2026 KUHAP-nya itu Pak di 2025 Mas. Kalau kepolisian itu 2026 yang terbaru. Itu sudah mengatur. Memang dimungkinkan makanya. Jadi berdasarkan peraturan yang ada ya, terutama sistem criminal justice system yang ada di Indonesia ini, proses penegakan hukum itu diawali dari kan laporan dari masyarakat. Masyarakat dulu kan Mas ya, ada timbul dugaan terjadinya tindak pidana. Nah, itu gatekeeper-nya itu memang polisi. Polisi itu gatekeeper Mas, jadi yang menangani. Nah, nanti kalau sudah ditangani oleh polisi, diadakan penyelidikan, penyidikan, berkas lengkap, ya kan? Berkas lengkap baru dikirim kepada kejaksaan. Nah, kejaksaanlah nanti yang akan melakukan penuntutan ya, berdasarkan BAP yang dibuat oleh kepolisian. Penuntutan ini dilimpahkan di pengadilan. Nah, itu Mas ya. Jadi pengadilan ini memproses, memanggil para istilahnya terdakwa, ya, kemudian korban, kemudian saksi, bukti. Jadi diperiksa. Nah, nanti hakimlah yang memutus kalau memang terbukti bersalah, itu akan diputus dipidana sesuai dengan ancaman pidananya, sesuai dengan tindak pidana yang dituduhkan. Nah, eksekusinya ini ada pada lembaga pemasyarakatan. Jadi ini Mas ya, ada polisi, jaksa, kemudian pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Lah, KPK ini adalah suatu lembaga baru, bentukan baru yang itu adanya setelah otonomi daerah. Jadi termasuk KPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, itu adalah memang lembaga baru yang memang sengaja tujuan dibentuknya itu adalah untuk istilahnya memperkuat di dalam hal pemberantasan tindak pidana, utamanya adalah korupsi. Tapi korupsi yang bagaimana? Kan gitu ya, ada ya perbedaan. Korupsi yang ditangani KPK itu adalah korupsi yang ya, melibatkan APH, aparat hukum, yang melibatkan penyelenggara negara, termasuk misalnya kayak menteri gitu. Kemudian yang menimbulkan resah masyarakat. Masyarakat kan jadi istilahnya disuguhi dengan berita-berita seperti itu ya Mas ya, kan jadi mikir ini nanti kayaknya ada imbasnya gak, terus mungkin bisa timbul gejolak. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan bisa ada gejolak di dalam masyarakat. Dan tentu yang utama adalah adanya kerugian Mas, kerugian keuangan atau yang menimbulkan perekonomian negara ini menjadi guncang. Makanya jadi, nah ini lembaga ini tadi Mas ya yang sudah Ibu sebut ya, di antara lembaga-lembaga yang ada itu memang secara yuridis formal kepolisian, kejaksaan itu memiliki kewenangan di dalam penanganan tindak perkara korupsi dan KPK terakhir. Nah, Tetapi Mas, ini KPK ini memiliki istilahnya fungsi yang lebih dibandingkan dengan polisi dan jaksa. Karena apa? Karena KPK itu bisa juga melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Di lembaga KPK ini ya ada juga jaksa penuntut umumnya. Gitu. Jadi memang ya, yang penjenengan tanyakan memang betul ya, Bu. Nah, kalau sudah Bu, kalau tiga-tiganya ya kan, ini kan tiga-tiganya punya. Terus mungkin juga ada pertanyaan susulan, apa enggak terjadi tumpang tindih? Bisa saja.
0: Karena kan ketiganya bisa menyelidiki kasus itu, Bu.
1: Betul ya. Bisa saja memang bisa terjadi tumpang tindih ya toh.

0: pidana korupsi harus koordinasi. Kalau tidak koordinasi nanti,
1: nah itu
0: ada konflik kepentingan, ya kan? Ada konflik kepentingan menjadi istilahnya, ah penjeningan ingat nggak dulu itu yang muncul istilah cicak lewat
1: buaya. Ya,
0: ya enggak.
1: Zaman baru-barunya KPK
0: nah,
1: dulu.
0: Nah, tapi yang untuk ini sekilas.
1: Buaya-buaya.
0: Nanti masyarakat kan akan istilahnya mengikuti, Mas ya. Kasus ini kok sekarang kemarin mesti langsung masyarakat, kok sudah diambil Jaksa Agung? Padahal ini masih ditangani oleh kepolisian kan begitu. Nah, itu memang menjadi perdebatan dan permasalahan. Dan itu ada beberapa versi jawaban. Kenapa? Memang Ibu tadi sudah nyampaikan di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana memang dimungkinkan adanya koordinasi, Mas. Jadi ada koordinasi antar lembaga untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi ini. Ya. Memang harus ada koordinasi. Nah, KPK di situ diharapkan bisa melakukan supervisi. Ini sudah pas enggak? Kan gitu. Seolah-olah kan yang di tengah-tengah ya, yang harusnya berada di pada pihak yang netral ya. Selama itu masih jalan ya. Oke, silakan enggak masalah gitu loh. Pokoknya nanti Nes, Ibu yakin. Kalau ini nanti masih berbelit-belit saja, tidak diselesaikan ya. Ibu dua hari yang lalu kalau enggak salah, itu bahkan sudah melibatkan dari FBI dan divisi secret ya, secret divisi atau apa itu, untuk melihat barang bukti yang ditemukan karena secara legitimasi itu kan penemuan barang bukti, Mas ya. Duit ada berapa itu, emas ada berapa itu, ada
1: puluhan kilo itu.
0: Ya kan begitu. Nah ini karena ini adalah penegakan hukum, jadi kan harus dilihat ya Mas ya, ini asli atau enggak, begitu. Terus ini siapa pemiliknya, dari mana, atas urusan apa, supaya ini nanti, ya Ibu enggak disikerso, supaya ini nanti memang bisa dijas sebagai suatu tindak pidana korupsi, kan begitu. Okay. Jadi harus jelas dulu gitu.
1: Ya sebentar Bu, ada penelpon ini. Pak Herbok, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Alvan, saya Pak Eri.
1: Iya Pak Eri, silakan Pak.
2: Mas Alvan, kalau temanya kan korupsi. Nah, korupsi itu intinya yang disampaikan oleh Bu Kasana tadi kan melawan hukum atau tindakan pidana. Okay. Yeah. Terus kalau kita ngikuti di media sosial sampai dengan hari ini, ada beberapa yang menyampaikan pendapat kalau korupsi tidak bisa diberantas oleh negara atau oleh pemerintah, ia mengajakkan ajakan untuk tidak membayar pajak. Apakah itu termasuk tindakan makar atau tidak? Mohon untuk penjelasannya. Artinya kalau di masyarakat di bawah ini kadang pajak kok muda terus kayak itu kon bayar konus yang menikmati ibaratnya di kursi yang pejabat gitu. Maka di sini tekanannya adalah apakah ajakan dari media sosial tadi itu dapat dikategorikan tindakan makar. Terima kasih.
1: Siap. Mas Alvan. Terima kasih Pak Heri tadi. Untuk seluruh cakra yang mau bergabung ya untuk talk show tema kita hari ini, analisis yuridis pembagian kewenangan perkara korupsi oleh Polri, Kejaksaan dan juga KPK, dapat bergabung di 0852 9001061.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak

menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, pertanyaan Pak Heri tadi intinya kita kalau ada ajakan nggak bayar pajak karena banyaknya kasus korupsi itu termasuk makar atau tidak, Bu?
1: Gregetan. Ya non sewu ya. Karena sudah non sewu ini adalah batas toleransi dari publik. Ya. Karena non sewu ini kan Ibu penganalisis dan ini pendapatnya Ibu ya.
0: Iya.
1: Melihat kasus korupsi terus melihat di sisi yang lain masyarakat diuber-uber
0: pajak
1: untuk
0: itu.
1: Selalu membayar pajak, bahkan mungkin ada yang dikaitkan dengan nggak bayar pajak nanti nggak bisa begini begini begini kan begitu Mas ya kan ya ya kan gitu ya. Jadi seolah-olah penafsiran Ibu ya, seolah-olah ini adalah istilahnya negara belum memberikan perlindungan kepada warganya. Istilahnya di satu sisi pajak selalu diwae, tapi di sisi yang lain kasus korupsi selalu saja muncul dan mungkin ya penanganannya kurang bisa memberikan istilahnya solusi yang memuaskan bagi masyarakat. Nah, itu yang Ibu tangkap ya Mas ya. Nah, kemudian jika hanya sebatas kritik saja misalnya nek gitu gitu ya ya lebih baik ya lebih baik ya, sebatas kritik-kritik saja ini kok seperti ini ya kritik-kritik saja itu mungkin masih istilahnya bisa ditoleransi. Tetapi kalau itu dilakukan dalam bentuk ajakan terus dipublish nah ini harus hati-hati, bahkan mungkin di sana ada istilahnya unsur untuk menjatuhkan kewibawaan negara. Tentu ini nanti akan masuk di ranah pidana melawan negara. Karena apa? Ya memang kewajiban warga negara itu adalah bayar pajak. Pajak itu nanti yang dipakai untuk operasionalisasi di dalam negara ini kan gitu. Nah, soal korupsi ini kan beda memangan ya, ya kan enggak bisa ya langsung terus dikaitkan seperti itu ya, walaupun kita emang istilahnya jengkel Mas ya, ya
0: pasti
1: pasti nek jengkel ya pasti tapi kan nanti akan ada solusi. Kita kasih kesempatan kepada aparat hukum ya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, makanya kita kawal ya boleh ya. Jadi itu kan bagian dari kritik Mas ya. Cuma yang Ibu pesan, Ibu waspadai jangan sampai kritik itu nanti menjadi ajakan terus menjatuhkan pemerintah terus sehingga itu memang benar timbul kayak kemarin tuh Mas, terus ada huru hara. Lah ini nanti kan bisa masuknya ke ranah pidana kalau sudah seperti itu. Di medsos lagi. Nah, nanti ada apa itu norma-norma hukum yang bisa menjerat pelaku. Begitu.
0: Baik. Bu Sa, sambung yang penjelasan jenengan sebelum Pak Heri telepon tadi tentang kasus dari Kejaksaan dan juga Polri, Bu. Itu kan ada seolah-olah seperti perebutan perkara begitu. Karena awalnya dari Polri ke Kejaksaan. Nah, itu dari yuridisnya untuk penyelesaian
1: kasus
0: gimana,
1: Bu? Ya, jadi gini, nah tadi sudah Ibu sampaikan. Ini loh, dari kepolisian kan belum selesai. Istilahnya belum B21, kan begitu Mas ya. Kok sudah diambil alih oleh Kejaksaan Agung?
0: Nah, itu emang boleh begitu atau gimana, Bu?
1: Memang secara yuridis itu diperbolehkan. Ada landasan, landasan undang-undangnya ada bahwasanya ya apa itu polisi, apa itu jaksa. Jaksa itu memang, dan ini hanya di Indonesia loh Mas. Di dunia ini hanya di Indonesia jaksa itu memiliki posisi yang unik. Uniknya kenapa? Bisa melakukan, selain bisa melakukan penuntutan, jaksa itu juga bisa melakukan penyidikan.
0: Kalau di luar?
1: Nggak bisa, nggak ada itu. Jadi hanya di Indonesia unik. Kenapa? Ya kita harap ya dengan posisi yang seperti itu, ini adalah kehendak dari KUHAP yang terbaru. Jadi ada integrasi sistem peradilan pidana yang terintegrasi, terpadu. Jadi ini berjalan. Ini bukan artinya begini Mas, ini bukan istilahnya nanti kemenangan salah satu enggak boleh diklaim gitu ya. Jangan ada istilahnya salah satu institusi. Ini regulasinya itu memberikan kewenangan, memberikan ruang kepada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Tetapi mereka tidak boleh berdiri sendiri, harus ada koordinasi, harus ada istilahnya supervisi. Yang bisa melakukan adalah KPK. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau Ibu ya Bu ya Mas ya, kita Ibu masih positive thinking aja. Mungkin ya memang betul itu yang di istilahnya yang dituduhkan kan jaksa. Ya kan? Terus nanti masyarakat gini, "Wes, ini diambil alih jaksa." Kan ada kekhawatiran tuh Mas ya. Ada wah ini nanti bakal tidak istilahnya tidak netral. Kenapa? Ya karena itu jaksa. Makanya sekarang diambil alih oleh Jaksa Agung. Memang mungkin bagi orang awam ya tuh, wah lah nek gini nih bahaya ini kan begitu. Tapi Ibu masih positive thinking. Artinya apa masih positive thinking? Karena yaitu tadi yang sudah Ibu ceritakan, ini loh wis didatangkan dari FBI ya. Ada divisi sekret juga. Itu adalah untuk meneliti apakah bukti itu asli, kan begitu Mas ya. Nah, kalau cerita orang, kita orang-orang awam aja Mas ya. Kita kalau bicara bukti Mas ya, misalnya saja ya, kalau ada kasus taruhlah narkoba, narkoba itu ada di tasnya si A, kan mesti si A yang dituduh kan Mas ya?
0: Iya.
1: Awam ya ini, pandangan awam. Lah ini ceritanya kan begitu, yang membuat kita mungkin agak bertanya-tanya juga. Itu ditemukan di rumahnya kan begitu, kan Mas belum diklaim sebagai pemiliknya kan?
0: Iya belum.
1: Pemiliknya entah kemana, siapa kan begitu. Nah. Jadi ini perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan memangan. Jadi gitu loh Mas. Nah kalau sudah melibatkan organisasi internasional FBI ya, Secret Divisi, kan mereka ya nggak main-main toh Mas kerjanya.
0: Iya.
1: Iya kan. Bukan Ibu membela pemerintah. Kita wait and see. Ini gimana nanti akhirnya? Memang jenengan tanya. Lah terus gimana Bu kecaca? Boleh secara wenang, secara yuridis memang dimungkinkan Kejaksaan Agung itu. Ya. Tadi sudah Ibu sebut Kejaksaan itu adalah instansi yang unik di Indonesia. Kenapa? Karena memiliki dua kompetensi itu tadi. Selain nuntut itu bisa juga mengadakan penyidikan. Nah itulah. Nah nanti yang lebih besar lagi siapa? KPK. Kita lihat KPK. Karena apa? KPK bisa melakukan supervisi, yang melakukan pembinaan, pengawasan KPK ini gimana gitu loh.
0: Ya kan banyak Bu yang menangani korupsi tadi, KPK, Polri dan juga Kejaksaan.
1: Iya. Yeah.
0: Ini menurut jenengan semakin memperkuat atau justru malah menimbulkan ketidakpastian Bu?
1: Dilihat kalau lembaga-lembaga tersebut bekerja dengan baik, tidak ada konflik kepentingan, transparan. Terus ini apa itu ada equality before the law. Artinya apa? Semua orang itu diperlakukan sama di hadapan hukum. Mau dia itu pejabat atau tidak, kalau memang diduga melakukan tindak pidana ya diproses. Kan itu ya equality before the law. Terus juga ada due process law of law. Jadi di prosesnya itu diikuti bagaimana ditangkap, mungkin bahkan ada penahanan dan lain sebagainya. Ini semua proses itu harus diikuti. Tidak ada kepentingan. Nah, ini nanti akan menjadi justru menguatkan penegakan hukum. Jadi kalau itu semua dilakukan dengan baik, tetapi kalau masih ada unsur ya tidak transparan, ada memang betul-betul ada konflik kepentingan, ya gantian sekarang. Ya ini nanti kan publik menjadi tidak percaya, ya kan, kehilangan kepercayaan, kemudian ketidakpastian hukum. Tapi kalau itu dilaksanakan dengan efektif, kemudian batas kewenangannya jelas. Kalau sudah diambil alih oleh Jaksa Agung, oke silakan tidak masalah. Tapi ini masih koordinasi. KPK melakukan supervisi. Nah, kan berarti tidak ada masalah. Terus itu tadi yang Ibu sampaikan, didatakan bahkan ahlinya, kemudian buktinya ini betul-betul sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini bukti sah bukan palsu kan begitu, nanti ada lagi ini ternyata uangnya palsu, emasnya yeah. segini, kan gitu toh mas.
0: Tapi kalau orang awam umpama jenengan, Bu saya punya uang sekian Bu, saya titipkan ke jenengan, jawaban jenengan gimana Bu?
1: Wah
0: ya wani piro gitu. Ya, kan? Ya bukan tadi yang melakukan penyidikan ada tiga Bu ya. Nah itu yang punya apa ya, otoritas paling tinggi siapa Bu menentukan nanti? Kan ketiganya bisa bergerak.
1: Tentu KPK dong. Ya kan, tentu KPK tumpul. KPK itu makanya dibilang kemarin rame-rame itu ada dibilang super body lembaga. Kenapa? Beliau karena memiliki banyak kewenangan. Kewenangan kepolisian ya, kewenangan kejaksaan ya, terus kewenangan supervisi. Ya, jadi tentu yang lebih dominan adalah KPK. Tapi bukan berarti KPK bisa istilahnya seenaknya saja, enggak. Asas dari penegakan hukum itu sendiri ya, asasnya hukum itu harus dilaksanakan. Equality before the law, due process of law, itu semua harus dilaksanakan, Mas. Presumption of innocence. Jadi sebelum hakim itu menyatakan dia bersalah, ya tidak boleh dilakukan sebagai dia adalah orang yang bersalah. Jadi harus kita hargai, hak-haknya kita berikan. Itu. Jadi okay. memang KPK itu lembaga yang kalau menurut Ibu jadi secara yuridis di sini semua memiliki kewenangan, tapi KPK itu memiliki kewenangan yang istilahnya powernya lebih kuat dibandingkan yang lain-lainnya. Gitu. Karena dia bisa di posisi di kepolisian, kejaksaan itu dia punya semuanya. Iya, gitu loh, ditambah lagi ada supervisi. Tapi ini jelas ya, harapan pemerintah sebetulnya melalui regulasi yang ada, harapannya mereka itu saling berkoordinasi loh mas. Gak boleh ada konflik kepentingan, itu harus ditiadakan, disisihkan.
0: Ini gak boleh rebutan kasus gitu Bu ya.
1: Ya termasuk itu. Ini penegakan hukum, ya. Nah, penegakan hukum di sini seperti yang selalu Ibu singgung itu ada norma apa istilahnya peraturannya sudah diatur nggak? Nah, ini secara yuridis kan aturannya itu sudah ada semua. Mereka miliki kewenangan, wenang boleh, ya toh. Terus bagaimana aparatnya menanggapi kasus ini, ya, gitu. Kemudian bagaimana apa masyarakatnya? Jadi ini semua berkontribusi, ini semua berkorelasi, tidak bisa lepas satu-satu. Jadi itu nanti akan menjadi efektif. Nah, termasuk juga misalnya kayak nah, we mau siapa Pak Heri ya, Pak Heri. Sudah istilahnya maksimal. ya, Ibu pandang aja. Terima kasih Mas Heri ya sudah memberikan masukan yang sangat bagus sekali. Itu sudah maksimal sekali dengan istilahnya fenomena yang ada di masyarakat, kasus-kasus korupsi. Nih, Bupati juga ya kemarin itu ya yang kena di kasus korupsi di daerah mana itu?
0: Pati.
1: Ya, perempuan itu. Oh, iya kan. Nah, hati-hati, kemarin Ibu ketemu salah satu teman tahun ini nanti ke depan akan ada pemilihan kepala daerah, kepala desa itu sudah menyampaikan lapo saiki melok-melok pemilihan kepala desa duiti karek saidi kata non sewu ya ya itu tadi tak belakang, dana itu sekarang sudah tidak ada, sudah dipakai untuk kegiatan ya kan itu ya jadi sehingga dana desa itu kan sudah berkurang
0: sehingga enggak banyak yang tertarik lagi gitu ya.
1: Itu perkataannya seperti berarti analisis ibu langsung gini lu berarti sampean macung itu kan gitu ya enggak ya bangga ya secara otomatis kita berpikir oh berarti mau duduk di sana harapannya kan itu.
0: Kita lihat pas pilkades nanti seramai tahun-tahun lalu enggak Bu?
1: Nah ya mungkin rame-rame tapi hati-hati aja gitu loh. Ibu berharap ya masyarakat terutama anak muda itu pinter ya, mereka sudah punya pilihan ya, jangan hanya sebatas uang-uang itu nanti malah kita kedepannya itu loh ya, kita kedepannya nanti malah newis dana desa dikurangi apalagi mereka yang mau perbuat ya kan ya, justru nanti Ibu mengkhawatirkan akan ada tindakan-tindakan yang lain yang lebih merugikan masyarakat yang itu yang Ibu khawatirkan.
0: Oke. Saya cek pertanyaan yang masuk ke gatekeeper dulu Bu. Ke siap. Erika silakan.
2: Ada banyak yang menanggapi sebenarnya ya di ruang gatekeeper. Saya ambil dua terlebih dahulu. Ini tadi pertama dari Bapak Agung Surya itu di wilayah Madiun. Menyapa, selamat pagi Bu Nur. Ini sepertinya maling teriak maling gitu katanya Bapak Agung Surya. Sedangkan korupsi, narkoba maupun kriminal ini seperti kok kompetisi gitu loh ya. Mereka ini korupsi, narkoba, kriminal, salip-salipan gitu loh, kompetisi. Karena kan banyak sekali ya kasus terjadi di Indonesia. Kemudian masalah keputusan hakim yang memvonis terdakwa dengan hukuman yang berat tapi dimentahkan jaksa. Nah ini terus bagaimana pendapat Ibu Nur, terima kasih. Kemudian dari Pak Chandra Budi pun juga menanggapi ya terkait dengan talk show di hari ini. Jadi selama yang dialami oleh Pak Chandra sendiri ya, hukum itu bisa diatur dan dibeli dengan uang. Jadi polisi menyidik pasti menekan dan mengatur perkara, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, ada nego perkara biar tuntutan bisa direndahkan seperti itu. Kemudian ke hakim ya, ini selama bisa nego dengan uang semua bisa diatur, apalagi di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman selama ada uang bisa keluar bermain dan dapat fasilitas yang mewah. Jadi diamati cuma sekedar pajangan, kecuali buat masyarakat yang bawah pasti hukumnya benar-benar tajam. Semua oknum bisa dibeli, diatur dengan uang. Ini juga bagaimana menurut Ibu Nur Hasanah terkait dengan hal tersebut, Alvan?
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, boleh langsung Ibu Nur?
1: Siap. Ini kayaknya langsung aja nanti Ibu jawabnya ya. Terima kasih ini Pak Agung Surya Madiun, kemudian Bapak Chandra Nganjuk. Pak Chandra ini kayaknya sering ngasih info ke
0: Pak
1: Cakra ya.
0: Pak Chandra Budi itu loh Bu.
1: Ibu dengar kok.
0: Oh gitu.
1: Ibu selalu memantau ya. Terima kasih semuanya Bapak-bapak hari ini yang banyak memberikan informasi. Dan sebagian dari pertanyaan ini, sebagian dari yang beliau sampaikan, terutama yang dua terakhir ini, adalah apa yang terjadi di negara kita saat ini. Itu adalah potret hukum kita ya. Jadi seperti itu. Nah, memang ada beberapa solusi, beberapa solusi yang tentu itu tidak bisa dibebankan kepada hanya aparatnya saja. Kita masyarakat, terutama pada saat seperti ini, ini adalah bagian dari istilahnya cek ya, bagian dari review apa yang telah terjadi. Seberapapun itu, tapi kita kan sudah berupaya toh Mas. Kan. Dan nanti tentu kalau kasus ini diikuti masyarakat, nah kan tentu nanti mereka para APH kan berhati-hati. Sehingga tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Agung ini ya. Maling teriak maling ya. Korupsi, narkoba maupun kriminal yang lainnya sepertinya kok kompetisi ya Bu ya. Kemudian hakim yang memvonis terdakwa dengan hukuman berat tapi dimentahkan jaksa. Begini Ibu, revisi dulu ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Agung ini. Jadi nah, kalau ini kan proses penegakan hukum di pengadilan itu kan ada tiga Mas ya. Di tingkat kabupaten, pengadilan negeri, terus di tingkat provinsi, pengadilan tinggi, terus tingkat terakhir sana Jakarta, Mahkamah Agung ya Mas ya, tiga. Nah ini kalau yang disampaikan oleh Pak Agung, vonis dari hakim ya, vonis dari hakim itu adalah yang harus kita terima. Nah, kalau kita mau upayakan hukum, ada upaya hukum, ya, ada banding, ada kasasi, yang itu nanti kemudian meningkat-meningkat itu tadi, boleh-boleh saja. Ini kan memang prosedur hukum, prosedur hukum yang bisa dilewati. Jadi seperti itu. Jadi dimungkinkan. Nah, nanti Mahkamah Agung sudah turun, masih ada misalnya permintaan lewat ke presiden, ya pengurangan, ya gerasi, amnesti dan lain sebagainya, itu ya permintaan ya, kira-kira ini peninjauan, kalau sudah peninjauan kembali di Mahkamah Agung gitu loh ya, jadi gitu ya.
0: Nah, tapi kalau banding, kalau gagal hukuman tambah banyak, itu benar nggak sih Bu?
1: Ya enggak, masalah selama gini Mas, ini kan mereka punya landasan hukum sendiri tuh Mas, ya regulasinya mengatur mana, terus APH itu ambil yang di mana, kan begitu. Hakim kan memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan ya aturan yang diajukan kepadanya, misalnya taruhlah korupsi. Nah, korupsi di sana sanksinya itu ya ada mulai dari 4 tahun, 20 tahun sampai seumur hidup misalnya ya Mas ya. Nah, itu kan ada rentang. Nah, itu dilihat akibatnya, dilihat institusi pelakunya, menunjukkan bagaimana perilakunya. Kan begitu ya Mas ya. Kooperatif apa enggak? Kan itu ada. Nah, itu semua selain normatif bahwa dia memang sudah melakukan unsur-unsur korupsinya terpenuhi, kan ada unsur-unsur penunjang yang lainnya. Nah, memang di sini hakim itu memiliki kewenangan mutlak untuk menjatuhkan vonis. Nah, tinggal vonis itu nanti bagaimana? Misalnya di tingkat istilahnya di pengadilan negeri divonis misalnya 4 tahun, di pengadilan tinggi malah ditambah.
0: Nah,
1: bisa.
0: Oh, bisa.
1: Asal landasannya kuat. Misalnya kayak perkara anak, misalnya Mas ya. Kalau anak itu kan misalnya anak apalagi dalam keluarga kan harus dilindungi, diperhitungkan masa depannya. Misalnya di seperti terus menginjak di pertanyaan Pak Chandra yang itu di sana ada unsur-unsur XXXX itu di setiap instansi kan seperti itu yang disampaikan Pak Chandra. Nah, inilah ya, di pengadilan negeri bukan karena kuat. ya kan, vonisnya ringan. Pengadilan tinggi ya, ini kebetulan hakimnya itu nggak bisa dinego, ataupun kalau bisa dinego agak alot mungkin ya seperti itu. Hakim ini kan ini mesti anu ganjil Mas ya, tiga. Apakah tiga-tiganya ini bisa dipegang kan begitu? Soalnya ibu sendiri tuh pernah jadi saksi ahli. Di situ tuh sudah nampak sekali Mas. Itu sudah nampak sekali kita ditanya itu non sewu lah ya, non sewu. Itu kira-kira yang menanyakan itu netral atau tidak itu nampak Mas.
0: Udah kelihatan Bu ya.
1: Iya. Iya, itu ibu saja sebagai saksi ahli menyampaikan. Ya kan? Jadi itu nampak. Nah, cuma permasalahannya begini makanya. Nanti vonis yang dijatuhkan itu kira-kira sesuai enggak? Kan begitu. Alasan pertimbangan hukumnya itu apa? Kan gitu Mas. Untuk kok lebih menjadi berat, kok ternyata lebih menjadi ringan. Kan begitu. Jadi dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan vonis itu harus pas, harus sesuai. Jadi gitu. Nah, ini disampaikan sama Pak Chandra ya, dilimpahkan ke kejaksaan, ada nego dan lain sebagainya ya, ke kehakiman juga. Pokoknya Bu ini ya bisa diatur nanti di lembaga pemasyarakatan. Rupanya Pak Chandra ini juga sudah apa itu paham sekali. Makanya dikupas sampai di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman. Selama ada uang Bu, ya bisa keluar bermain dan dapat fasilitas mewah. Alhamdulillah.
0: Oknum
1: biar enggak ibu kena lagi. Ya, oknum pelaku oknum artinya apa? Ini nanti kan masuk suap. Ya, ya kan ya, masuk bagian dari korupsi juga ya ini. Ya, jadi walaupun di lembaga pemasyarakatan dapat fasilitas mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa lihat ini itu dan lain sebagainya ya, ternyata hanya cek saja kan gitu ya. Ya. Jadi pasti ya di sini ya bisa oknum bisa dibeli diatur dengan uang. Bagaimana menurut Bu Nur ya? Kita harus koreksi. Kita tahu ya, ini adalah suatu hal yang tidak benar. Kita mesti mengkoreksinya. Bagaimana ya lewat hal-hal yang seperti ini, kalau muncul kasus yang seperti disampaikan oleh Bapak Chandra tadi, kita harus kritis, kita harus mengkritisinya ya. Selama itu memang terbukti loh ya Mas ya. Ya, selama itu memang terbukti. Misalnya kok ini enggak anu ya. Ah, ini kemarin itu aja Mas. Ibu ya agak enggak anu ya. Agak kurang pas. ini ada kasus laka lantas. Jenengan ngikuti enggak laka lantas yang menimpa seorang pedagang sampai meninggal, kemudian si pedagang diberikan kompensasi, memang boleh ya, ganti kerugian lah, pada meninggal ya. Terus hukumannya itu cuma berapa ya? 8 bulan apa apa? Ini kan miris sekali ya. Ini juga analisis ibu membuktikan apa yang disampaikan oleh Pak Chandra itu betul. Restoratif justice itu tujuannya memang untuk meringankan, tapi juga seringan-ringannya, Rek. Ya kan? Yeah, yeah. Ini nyawa, ya. Ini nyawa, masa sampai sebegitu si itu supirnya siapa? Vanessa. Vanessa aja itu kena berapa? Supirnya Vanessa itu yang artis itu,
0: di
1: yang
0: kecelakaan tol Kertosono Jombang itu.
1: Itu padahal dia driver. Driver berarti kan misal, tapi dipandang sebagai kelalaian, kan gitu ya Mas, yang laka lantas ya. Kelalaian makanya menyebabkan hilangnya nyawa orang. Ya ini ditabrak, Mas. Ditabrak ini unsur melawan hukumnya kan wis jelas. Iya kan? Kalau ditabrak, nah ini vonisnya jatuh kemarin kalau enggak salah cuma hanya bulan loh, Mas, dalam hitungan bulan loh.
0: Jadi ganti rugi enggak menggugurkan itu, Bu ya?
1: Enggak, memang enggak menggugurkan, tapi jangan sampai ganti rugi itu ya sangat meringankan sekali. Itu menurut ibu ya sangat tidak setuju. Misalnya dengan memberi santunan 75 juta, Mas. Itu sing jadi korban, enggak tahu lagi ini. Enggak tahu lagi ini pemandangan apa yang di statement apa itu pernyataan sama Bapak Chandra itulah. Ibu mana? Aduh, sayang sekali. Ini nabrak, nabrak kan unsur melawan hukumnya ada. Ya kan? Jadi seperti sampai menghilangkan nyawanya orang. Orang gak mampu, orang miskin. Masa sih sebegitu, Mas? Meskipun sudah dikasih ganti rugian segitu banyaknya, ya ojolah 8 bulan. 8 bulan aja itu nanti masih ada. Nek dengan apa itu paparan dari Pak Chandra, 8 bulan masih ada karena nanti masih ada apa itu pembebasan bersyarat dan ini dan itu dan prosesnya.
0: Bingo, masih bisa dikorting, Bu ya.
1: Ya kan, kena Agustus bareng ya. Iya toh. Itu loh ide. Jadi mari, nah ini bagaimana ya? Kita harus istilahnya mengawal. Mengawal proses yang sedang terjadi di masyarakat supaya itu tadi equality before the law. Ya ini tadi mentang-mentang ya terus duit-duit, terus sudah RJ, terus vonisnya menjadi ringan. Kan ya enggak benar Thomas ya. Ya masuk akal aja lah maksud ibu begitu. Ya masuk akal saja. Jadi seperti itu. Kemudian juga ya intinya jangan juga ibarat pisau. Itu tajamnya ke bawah. Makanya tadi itu ada ajakan wis ora usah bayar pajak. Ya kan? Kenapa? Loh ini sing kasus misalnya kalau korupsi kecil-kecil masyarakat di itu saja ya di apa doyak-oyak ya suruh bayar pajak nggak boleh nunggak. Nah di atas sendiri kasus korupsi ya selalu aja ada gitu. Nah, inilah
0: ya Bu, ini meskipun sudah ada 3 lembaga tadi yang ikut memberantas korupsi, ada polisi, kejaksaan dan juga KPK Bu, tapi kita kan melihat berbagai kasus korupsi masih bermunculan Bu. Terakhir kan pengadaan apa kipas angin KDMP kalau nggak salah itu yang Bo menjadi sepatu sorotan. Ya, itu kan artinya kan masih
1: sepatu sekolah rakyat.
0: Kan masih banyak ya yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat begitu. Nah itu menurut jenengan sistem 3 lembaga yang ikut itu masih perlu dipertahankan, direvisi atau bagaimana Bu perbaikannya?
1: Jadi gini,
0: agar lebih apa maksimal gitu.
1: Jadi gini, walaupun secara regulasi sudah ada pengaturan, tetapi kalau menurut ibu melihat kasus-kasus yang ada, jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih, perebutan, konflik kepentingan. Maka dalam hal ini memang harus ada hal-hal yang urgent untuk dilakukan. Apa? Contohnya adalah bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang ada, khususnya lembaga yang bergerak di bidang hukum ya, itu harus jelas. Karena apa? Kewenangan itu secara teoritis adalah harus jelas, tegas, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kewenangan seperti itu. Nah, melalui apa? Undang-undangnya direvisi. Ya, undang-undangnya direvisi. Mana yang menimbulkan rancu? Sehingga juga tidak royoan perkara. Nah, gitu ya. Nanti mengklaim, wah ini KPK. Makanya kemarin juga selain ada isu apa itu cicak buaya juga ada. KPK ini ternyata yang diselesaikan yang kasus kecil-kecil, yang besar enggak, kan gitu ya. Nah, itulah makanya. Jadi harus diperjelas lagi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut. Sehingga kalau jelas ya, tegas, dapat dipertanggungjawabkan, enggak asal-asalan saja. Jadi seperti itu, memang mungkin ada beberapa peraturan perundang-undangan yang direvisinya. Nek KUHAP sudah ya, memang di situ harus ada koordinasi. Enggak bisa misalnya kayak Kejaksaan Agung langsung comot saja. Wis iki tak jumuk, misalnya bahasanya seperti itu ya, Mas ya. Jadi ini harus ada landasan, harus ada dasar hukumnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini itu tadi ada koordinasi antar lembaga. Jadi enggak misalnya ini kejaksaan merasa temanku di sana ya, diambil oleh kepolisian. Ah ini kipi, carane nyelametne tak ambil alih misalnya ya. Jadi seperti itu. Ini enggak boleh. Mengambil alih itu harus legal, sesuai dengan prosedur yang ada, dibolehkan oleh hukum. Jadi seperti itu. Kemudian penyelesaiannya adalah transparan ya. Jadi benar-benar tidak ada konflik kepentingan. Ini harus optimal. Lembaga yang ada itu bekerja sama, berkoordinasi secara optimal dan disupervisi oleh KPK. KPK enggak boleh diam saja.
0: Nah, itu yang kurang kelihatan ya, belakangan ya, ini.
1: KPK enggak boleh diam saja. Nanti seperti yang kemarin disampaikan, ada anggota dewan itu yang vokal. KPK itu lho nek perkara cilik ditangani, sing gede-gede nun sewu lho ya. Ya mung kalau ada kata-kata seperti itu berarti masyarakat bisa menilai sendiri. Ini bukti secara sepintas ditemukan ya. Nah, tinggal nanti bagaimana FBI mengeluarkan surat pernyataannya. Ya, rilisnya FBI gimana? Sudah ditetangkan 2 hari yang lalu itu timnya. Ini untuk menilai katanya. Ini uangnya asli enggak, emasnya bagaimana kadarnya. Terus itu nanti kan dikembalikan kepada negara, menjadi kas negara, bisa dipakai untuk operasionalisasi negara ini. Jadi seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah ya, undang-undangnya itu memuat secara tegas, jelas batasan kewenangan masing-masing lembaga negara. Terus ada koordinasi terpadu, memang harus begitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya terus kejaksaan membuat versinya sendiri, misalnya ya nggak bisa. Ya, jadi harus tetap ada koordinasi ya, yang istilahnya makanya di sistem peradilan pidana itu ada integrated criminal justice system, koordinasi di antara lembaga negara yang ada. Nah, supervisinya itu di KPK. Jadi seperti itu.
0: Baik, yang terakhir mungkin Bu, sudah masuk jam 11 tadi, mungkin ada yang belum tersampaikan atau mungkin pesan kepada masyarakat Bu yang sudah mulai mungkin bingung,
1: resah,
0: mengikuti
1: gelisah
0: kasus atau bahkan mungkin sudah lelah gitu Bu.
1: Resah dan gelisah ya. Jadi gini, memang ya Ibu, kadang ya Ibu agak, mungkin agak sedikit dalam tanda kutip nakal. Nakal dalam menganalisis Mas ya. Jangan-jangan ini nanti untuk mengalihkan isu yang lain. Tahu gak yang Ibu maksudkan? Jadi ini di istilahnya di up berita-berita seperti
0: yang
1: ini.
0: Yang lain biar tenggelam gitu.
1: Ibu, analisis Ibu sih seperti itu. Tapi kalau analisis lebih jauh ya, tapi kalau terkait dengan kasus ini ya, kita positive thinking saja ya. Kita serahkan kepada aparat yang bertugas. Ya memang karena tiga-tiganya itu mempunyai kewenangan, kita tunggu dong KPK-nya. Ya kan? Karena apa? Karena itu ya sudah ditemukan bukti awal, tinggal melihat ya, melihat nanti rilisnya ya, rilisnya terkait dengan bukti yang ditemukan itu kemudian keterlibatannya, unsur-unsurnya, kalau udah terpenuhi, berarti ya ini harus segera diproses. Jadi kalau ibu begitu, ya jadi itu. Dan yang jelas, ibu masih positive thinking, ya. Ini untuk mengoptimalkan penegakan hukum khususnya kasus korupsi. Nah, ibu masih gitu, Mas, ya, masih positive thinking saja. Alasannya apa? Ya itu tadi sudah didatangkan tim dari FBI, kemudian dari divisi sekretnya, kemudian diambil alih oleh Jaksa Agung, ya. Harapannya ini proses bisa berjalan dengan cepat, legitimate, ya, prosedurnya istilahnya dilewati dengan benar. Nah, ini akhirnya masyarakat mendapatkan ya jaminan atas tujuan hukum. Jadi hukum itu kan kepastian, pasti yeah. pasti diproses kan begitu. Jangan karena mantan jampicus terus enek lagi ya rekayasa gitu. Jadi, memberikan kepastian, memberikan manfaat. Jadi ada manfaatnya. Ya, termasuk semoga saja itu memang buktinya asli sehingga itu nanti bisa menjadi aset negara. Ya, menjadi
0: tambahan. Kilo,
1: nah, berapa itu tinggalan? Ya
0: bisa
1: kan?
0: Bikin Monas lagi gitu. Monas 72 kalau nggak salah.
1: Lah, iya kan. Jadi seperti itu. Jadi memberikan itu tadi kepastian hukum, memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan untuk siapa? Siap semuanya dong, ya. Ya pelaku sendiri itu juga supaya menjadi jera. Yeah. So, bolak-balik kok ditemukan gitu aja. Lah ini loh, ya ini kan apa itu apa ya? Pembelajaran bagi kita semuanya. Ya harus memang harus ada efek jeranya. Jadi seperti itu sehingga dengan demikian maka keadilan itu bisa didapatkan oleh semua pihak. Equality before the law, tanpa pandang, ya. Sehingga semua yang disampaikan oleh Bapak Chandra ini terbantahkan. Meskipun dalam catatan ibu nih ya, mungkin gak langsung kayak balik telapak tangan. Tapi kita berupaya pelan-pelan ya, Mas, ya. Kita berupaya ke pelan-pelan. Kita positive thinking, harapan ya. Kedepan ini hukum itu betul-betul mencerminkan apa yang menjadi tujuan hukum itu tadi yang ibu sampaikan. Ada apa itu kepastian legalitasnya, ada kemanfaatan, ada keadilan. Jadi itu, Mas. Ya, ibu terima kasih ya. Alhamdulillah sudah diberi ruang oleh Cakra, Kru Cakra, sedulur Cakra semuanya sudah mensupport ya. Tentu kelemahan, kekurangan itu adalah milik ibu ya. Ibu kadang gini, Mas. Saat selesai, duh belum tak bahas itu ya, duh, belum tak
0: kelewatan.
1: Ini gimana ya? Karena gini, Mas, satu jam ya, Mas, ya, satu jam. Kalau kita kuliah itu kan satu semester, ya. Tapi minimal kita adalah sedikit gambaran. Kalau
0: dengan garis besarnya tersampaikan. Bu.
1: Lah, jadi seperti kan jujur, jadi ibu merasa, aduh kok belum ini ya, aduh kok belum ini ya. Tapi itu sudah terlewatkan. Jadi tadi wah ini belum, kadang juga gitu. Jadi bahkan ibu untuk fokus ya, ada beberapa buku yang sudah terbit e-book, masyarakat bisa membacanya di sana. Kaitan dengan hukum, proses peradilan juga, jadi seperti itu. Enggak usah belilah sekarang itu kita.
0: Nanti bisa chat gatekeeper aja, Bu.
1: Oke.
0: Nanti kita teruskan.
1: Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber dalam Talkshow Hukum Meja Hijau edisi kali ini, Ibu Dr. Nur Hasanah SMH, pakar hukum dan juga dosen di Uniska Kediri. Tadi temanya seputar analisis yuridis pembagian kewenangan perkara korupsi oleh Polri, Kejaksaan dan juga KPK. Sampai jumpa di Talkshow Hukum lembar berikutnya. Selamat siang.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 16 lepas dari jam 11 siang Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, ditemani Erika dan juga Imalana. Dapat bergabung ya lewat 0852 9001061. Informasi untuk kondisi lalu lintas, trafik kendaraan ataupun juga informasi penting lain di sekitar Anda, bisa sampaikan lewat WA ataupun juga via line telepon. Ya, Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki. Niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang, yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, untuk Sedulur Cakra yang baru bergabung, ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya, informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa kunjungi di media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Ke gatekeeper kembali, Erika.
1: Saya terima kiriman video disampaikan oleh Mas Agus ya, berada di sekitar traffic light Pasar Kandangan Kediri. Arus lalu lintas dari arah Kediri, Pujon maupun juga sebaliknya ini tadi terlihat cukup ramai, namun masih relatif lancar ya. Ada banyak kendaraan muatan Alfan yang melintas yang hari ini, jadi harap hati-hati dan juga waspada. Lalu kendaraan roda 2 ini pun sangat banyak melintas di sana. Bahkan biasa Alfan, banyak juga yang tidak pakai helm ya di sekitar Pasar Kandangan Kediri. Padahal arus lalu lintas di sana kan cukup ramai sekali gitu ya. Banyak kendaraan besar juga yang melintas. Terlihat sangat semrawut sekali karena kondisinya cukup ramai gitu. Nah, ini berhenti karena traffic light-nya merah sepertinya ya. Nah, ini antriannya lumayan panjang Alfan, karena yang mengantri adalah kendaraan-kendaraan besar.
0: Seperti waktu enggak hijau langsung jalan.
1: Nah, itu enggak langsung bisa jalan ya, apalagi kendaraan truk ya, ada muatannya, kemudian juga kendaraan pick up ada muatannya, berat-berat ya. Jadi tidak bisa langsung jalan sehingga antrian kendaraan pun juga lumayan panjang di traffic light Kandangan Kediri. Dan ramai namun masih relatif lancar lah, tersendatnya karena ada traffic light tersebut ya. Kemudian cuaca wilayah Kandangan dan sekitarnya cerah, panas juga untuk di lokasi. Kemudian saya terima informasi ini tadi turut disampaikan oleh Bapak Iwan, menginformasikan bahwa kondisi arus lalu lintas di sekitar Taman Pandan Wilis

0: Malah kembali, sudah normal kembali. Kemudian saya juga ini tadi banyak mendapatkan pesan WhatsApp ya saat talkshow Hukum Meja Hijau karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi saya tidak bisa membacakan semuanya. Dari Pak Yitno pun juga menanggapi terkait dengan talkshow tersebut, sudah bergabung, terima kasih Pak Yitno. Kemudian Pak Hajir juga tadi ikut nimbrung sebenarnya Evan ya,
1: belum
0: ikut
1: sempat nimbrung terbaca
0: juga
1: tadi.
0: Tapi belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Tapi terima kasih banyak Pak Hajir sudah setia pantau ya. Pak Chandra Budi juga, kemudian Pak Heri tadi juga sempat on air menyampaikan juga pendapatnya, sharing terkait dengan tema kita hari ini. Luar biasa ya, semuanya bersemangat tetap setia ini, selalu menunggu talkshow hukum ya, setiap hari Sabtu. Ini sampai jumpa di talkshow hukum selanjutnya ya Alvan ya, semoga dengan tema yang lebih menarik lagi. Kemudian pesan lainnya ini tadi, oh Mas Azril, sekitaran Jombang sudah mati dari jam 9 tadi.
1: Apa?
0: Oh listrik.
1: Lampu tadi.
0: Iya listrik.
1: Jombang mana Mas?
0: Padam listrik. Jombang mana ini Mas Azril, sudah nyala atau belum? Karena dari jam 9 berarti kan sudah lama ini ya.
1: Sudah hampir 3 jam.
0: Sudah hampir 3 jam, mungkin bisa ditambahkan juga ya Alvan.
1: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya suhu masih cukup terik, Saudara Cakra, 32 derajat ini. Baru jam setengah 12 tapi sudah cukup panas untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang lewat di tempat lain kami tunggu ya untuk update informasi di siang hari ini seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WA ataupun juga telepon 0852 9001.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Pulih, Karangpakis, Purwasri, Kediri, Alvan. Untuk kebakaran tersebut terjadi sekitar jam setengah 11 malam dari laporan data Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Tadi kan info awal ada kebakaran rumah ya di wilayah Pulih, Karangpakis, Purwasri, Kabupaten Kediri. Untuk kebakaran ini ternyata kejadiannya sekitar jam 10 malam. Namun baru dilaporkan itu memang jam 10 malam lewat gitu Alvan ya. Kadang kita masih berusaha memadamkan api sendiri, kemudian juga masih cari kotak damkar dan lain sebagainya, sehingga baru masuk ke laporan damkar itu sekitar jam 10 malam lewat 10 menit dari data yang saya baca ini tadi. Kemudian untuk kronologi kejadian, jadi pemilik rumah itu sebelumnya tidur, tidak mengetahui ada kebakaran tersebut, gitu ya. Jadi tidak mengetahui sudah ada titik api, ya.
2: Tahu-tahu sudah besar gitu apinya.
1: Iya betul. Jadi api pertama kali muncul dari ruang tengah. Dari ruang tengah, kemudian dari analisa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di lokasi, diduga penyebabnya karena konsleting listrik seperti itu. Jadi di rumah tersebut ini ada penghuninya, namun pemilik rumah ini sedang tidur, bangun-bangun apinya sudah membesar. Nah, kalau dari penyelidikan yang dilakukan, titik dari sumber api tersebut berada dari ruang tengah yang diduga disebabkan oleh konsleting listrik. Nah, untuk pemadaman semalam ini menggunakan satu unit armada damkar pos Pare kapasitas 5.000 liter dengan anggota 5 orang, dan api juga sudah berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP sekitar jam 12 malam lewat 10 menit ya. Dan kerugiannya cukup banyak Alvan, karena sepertinya yang terbakar ini adalah sebagian besar gitu ya. Jadi kerugiannya mencapai 250 juta, sementara yang terselamatkan ada 300 juta. Yang terselamatkan 100 juta, mohon maaf ya.
2: Banyak
1: jadi,
2: yang terbakar berarti.
1: Banyak yang terbakar, betul. Jadi kerugian 250 juta, terselamatkan 100 juta. Tidak ada korban ya, baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia. Namun kerugian yang diderita oleh pemilik rumah ini juga cukup besar. Tadi dikirimkan foto videonya juga, video saat api berkobar itu ya Alvan ya. Di sana terlihat warga sekitar pun ikut panik karena kan di pemukiman warga.
2: Iya.
1: Seperti takutnya itu
2: ke rumah tetangga,
1: iya
2: kan?
1: Takutnya merembet sampai ke pemukiman warga kan. Akhirnya semua ikut panik gitu ya. Namun setelah kemarin langsung dilaporkan ke damkar, akhirnya api segera dipadamkan dan tidak merembet ke bangunan rumah tetangga seperti itu. Lalu informasi lain ini tadi saya terima dari Mas Azril. Oh, beli es teh.
2: Oh, es teh lagi.
1: Iya, di Gatsu, Gato Subroto. Oh,
2: langganan itu.
1: Langganannya Mas Azril, karena kan ini nanti mengarah ke Caruban ya Alvan ya, mengarah ke Caruban. Jadi kan melintas di Jalan Gato Subroto Nganjukota, mampirlah beli es teh dulu. Ini divideokan beli es teh berapa bungkus Mas Azril? Cukup 1 kah atau butuh 2 sampai Caruban?
2: 2 buat ditabung 1 kah?
1: Oh, ini waduh, memang panas sekali nih Jalan Gatot Subroto Nganjuk. Panas, kemudian juga untuk arus lalu lintas tidak terlalu ramai ya, masih cenderung lengang saja mengarah ke wilayah Caruban Madiun. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima, silakan.
3: Satu informasi kami terima dari PLN bahwa adanya pemadaman di wilayah Krempiang dan sekitarnya terkait dengan pemeliharaan emergensi pada jam 10.45 sampai dengan jam 1. Jadi ini sekarang untuk saat ini masih padam ya untuk listriknya, sampai nanti nyala lagi di jam 1 siang. Lalu untuk informasi selanjutnya dari Ibu Ajeng yang melakukan perjalanan menuju ke Kediri dari kawasan Jombang melintas di pertigaan Bangsongan Kayen Kidul Kediri, menginformasikan di sana untuk arusnya juga ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Ada dari Mas Kipli menginformasikan di pertigaan Jati Palem, Kecamatan Diwek, Kediri untuk arus kendaraan di sana juga sedikit melambat karena didominasi oleh kendaraan roda 4. Cuaca di sana juga bersahabat. Perjalanan dari Peterongan menuju ke Ngerejeng Jombang ini melintas di jalan Mocok Ngapit. Ada dari Mas Aji menginformasikan untuk arusnya di sana mengalami sedikit perlambatan didominasi oleh kendaraan bermuatan berat dan roda 2. Alvan.
2: Ya, terima kasih Imalana dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ya, hati-hati, cukup terik ya siang ini di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Beberapa titik ruas jalur juga cukup ramai. Ini semakin mendekati bulan Agustus, untuk acara seperti karnaval dan kawan-kawan juga sudah mulai ada di beberapa lokasi, tapi bukan di jalur utama, jadi masih aman kalau mau melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Kami tunggu update lainnya ya lewat 0852 9001061.

0: Ya, yang mau melintas di wilayah Warujayang ya di sore nanti hati-hati, karena jalur di seputaran Stadion Warujayang Nganjuk nanti sore akan ditutup total. Ini menjelang konser grup musik NDXAK yang akan digelar di Stadion Warujayang Nganjuk malam nanti. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan juga menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi konser. Informasi yang kita terima dari Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, menjelaskan kalau pihaknya telah menyiapkan sistem pengamanan dengan 3 ring pengamanan. Ring 1 berada di area panggung, ring 2 di kawasan stadion, dan ring 3 berada di sejumlah titik persimpangan yang menjadi akses utama menuju ke Stadion Warujayang. Kendaraan besar seperti truk dan bus ini akan diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi konser. Pengalian akan diberlakukan dari jam 4 sore hingga kegiatan berakhir di jam 11 malamnya. Pihaknya juga mengatakan kawasan depan Stadion Warujayang akan ditutup total untuk semua jenis kendaraan, termasuk juga untuk roda 2 ataupun juga roda 4 pribadi. Area itu akan disterilkan dan hanya dapat diakses oleh pejalan kaki menuju ke lokasi konser yang dipusatkan di dalam Stadion Warujayang Nganjuk. Kendaraan pengunjung ini untuk tempat parkir juga sudah disediakan di beberapa titik. Untuk jalur alternatif ini juga sudah disiapkan, ada rambu-rambu dan juga pihak kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi titik pengalihan. Dari Polres Nganjuk menerjunkan sekitar 50-80 personel untuk pengaturan dan juga pengalihan lalu lintas. Bukan termasuk personel gabungan yang akan didatangkan juga nanti dari teman-teman Dinas Perhubungan dan juga pihak terkait. Iya, nanti malam nonton kah?
1: Sepertinya enggak. Kita lihat dari live saja ya. Iya.
0: Ada di YouTube kayaknya.
1: Iya, disiarkan langsung ya. Sepertinya untuk yang tidak bisa hadir langsung ke lokasi. Kadang kan kita suka nonton, cuman kalau untuk datang langsung itu butuh energi lebih gitu loh. Karena kan pasti banyak orang. Kemudian juga kadang di luar kontrol kita gitu ya kan.
0: Tapi untuk nanti itu lama karena bintang tamunya juga bukan hanya NDX.
1: Ada Ajeng Febria juga, ada Lavora gitu
0: ada
1: ya.
0: Ada beberapa, jadi otomatis kan masing-masing penggemar ada kan.
1: Iya,
0: jadi ramai pasti.
1: Ramai dari sore sampai yang terakhir itu gestarnya NDX ya. Iya. NDX kan yang paling terakhir
0: sampai
1: gitu
0: jam
1: ya.
0: 10 terakhirnya.
1: Nah itu, jadi pasti dari sore sudah akan dipadati oleh para penonton biar dapat tempat paling depan. Nah, kan kadang mereka effort sekali untuk datang siang ya Alvan ya.
0: Sekarang sudah ada mungkin ya.
1: Open gate itu jam 4 katanya. Jam 4. Steril, lokasi disterilkan ya, disterilisasi depan stadion itu jam 4 sore. Namun itu bisa jadi lebih awal Alvan. Kalau melihat mungkin antusias penonton yang datang lebih awal itu juga banyak.
0: Tapi kalau pedagang mungkin sudah ramai jam segini kah?
1: Nah, kalau pedagang pasti sudah mulai nata-nata, kan? Sudah mulai siap-siap, betul. Yang penonton ini kalau ingin nontonnya paling depan kan harus berangkatnya lebih siang, Alvan.
0: Tapi kalau
1: ya,
0: jam 4 masuk lapangan panas kah?
1: Itu masih panas, masih betul. Tapi kalau yang pengen nontonnya paling depan gak masalah, Alvan. Gak masalah gitu. Kalau datangnya nanti maghrib ya, ini sudah full. Sudah full, datang jam 5 aja mungkin sudah full, udah gak dapat yang depan.
0: Tapi kalau saya, nonton konser enak gini kah cuacanya kah?
1: Iya,
0: kan malam dingin kan,
1: malam
0: jadi nggak sumuk
1: sejuk,
0: nanti.
1: Betul. Kalau saya ini pilihannya kalau nggak di depan sendiri ya belakang sendiri.
0: Wah, enggak di tengah-tengah?
1: Enggak, habis nanti di tengah-tengah ya. Kesenggol sana, kesenggol sini. Ya kan, itu kadang kan tingkah orang-orang di luar prediksi gitu ya, Fania. Kan apa ya, jaga-jaga itu gitu loh ya. Jaga-jaga itu. Jadi kitanya lebih baik kalau enggak di depan sendiri ya di belakang. Itu sih kalau
0: meskipun
1: Erika ya.
0: Meskipun konsernya bukan konser yang musik-musik keras kayak ya. Tapi kan namanya orang banyak di satu tempat kan.
1: Nah, gitu. Nanti juga kalau pengen pulang duluan lah atau gimana,
0: mau ke toilet kah?
1: Bingung. Iya, tapi paling enak tuh sebenarnya di belakang. Kalau saya suka, orang-orang kan pada berbondong-bondong di depan ya. Kalau Erika di belakang aja udah lihat dari kejauhan, setidaknya secara langsung udah di depan mata gitu ya. Tapi kan lebih bisa menikmati karena nggak kesenggol sana, nggak kesenggol di sini gitu. Kalau Avan suka nonton konser nggak sih?
0: Suka, enak di tengah malah.
1: Oh, enak di tengah, senggol-senggolan gitu ya.
0: Iya kan, rame.
1: Vibes-nya lebih terasa gitu ya, nonton konsernya ya.
0: Memang. Tapi kalau konser yang musik kayak NDE, kayak Diri Caknan, belum sih, Kak?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Cobain nanti malam.
0: Udah kehabisan tiket, Kak?
1: Ada, kok masih ada. Masih ada. Oh, gitu. Dijual ini sama... mereka-mereka yang nggak jadi,
0: yang cancel ya,
1: yang cancel, betul. Tadi lihat storynya beberapa orang juga ada yang jual masih 160 gitu ya, lumayan lah, namanya juga udah mepet-mepet ya. NDE close pokoknya. Mas Ardino nonton apa enggak? Mumpung di Nganjuk ini kan dekat
0: NDE,
1: ya
0: kan
1: Nganjuk
0: Jombang
1: ya, banyak lagunya NDE mah ya.
0: Oh, yang dia agak-agak nge-rap itu ya?
1: Ada, iya ada nge-rapnya juga, kayak lebih ada apa, ada DJ-DJ-nya
0: kayak
1: gitu loh
0: ya. Hip-hop gitu kan?
1: Hip-hop, benar ya, maksud Erika hip-hop itu loh. Ya itu kan penggemarnya banyak laki-laki, cewek-cewek juga banyak sih ya. Cewek-cewek sekarang juga banyak yang suka nonton NDE karena kan perkembangan digital ya. Di medsos itu kan banyak ya yang jadi sound video gitu ya.
0: Di TikTok
1: akhirnya
0: itu kan.
1: Kan potongan-potongan yang ini judulnya apa, ini judulnya apa.
0: Oh iya
1: gitu,
0: mungkin
1: kan.
0: Saya pernah dengar cuman enggak tahu kalau gak itu lagunya NDE.
1: Lagunya NDE, betul. Kalau kata Mas Azril yang paling diingat kayaknya lagu Jalan Goyang.
0: Oh, itu lagunya NDE gitu.
1: Iya.
0: Kalau saya yang Ditinggal Rabi, Mas.
1: Oh, Ditinggal Rabi. Bukan ninggal ya.
0: Bukan, ditinggal.
1: Bukan, ditinggal.
0: Lagunya, Kak.
1: Oh, lagunya. Okay. Ini
0: ada kan lagu itu?
1: Ada. Pokoknya kayaknya semua lagu itu juga kadang dinyanyikan ulang ya oleh NDE dengan versinya dia gitu loh. Kan
0: di aransemen ulang.
1: Kalau di aransemennya NDE kan beda gitu loh musiknya ya. Gitu. Mas Azril katanya sakno. Siapa Mas Azril sakno? Ini katanya Alvan enggak.
0: Lagunya kan.
1: Oh, sakno lagunya. Oh, sakno lagunya ya. Mas Azril, terima kasih. Kemudian ini tadi Mas Kopeng ini ya. Bentar. Di jalan ini baru berangkat sepertinya. Oh, kirim ke Surabaya.
0: Oh, beda arah.
1: Beda arah. Sampai di Bebas Mojokerto harus lalu lintas lancar saja, Alvan. Jadi kalau Mas Adrian kan ke arah barat, Mas Kopeng ke arah timur. Berbeda gitu ya. Ada yang satu ke Caruban, satunya ke Surabaya. Mas Kopeng sampai di Bebas Mojokerto juga terlihat arus lalu lintas lancar ya. Tidak ada hambatan, cuacanya pun juga panas sekali, apalagi jalannya cor-coran ya, Alvan. Jadi kayak menyengat panasnya ya.
0: Kayak mantul gitu ya.
1: Iya, amunisinya sudah belum ini Mas Kopeng. Mas Azril tadi kan sudah ya berhenti beli es teh. Mas Kopeng sudah atau belum ini, silahkan on air ya. Kemudian Pak Chandra Budi, kalau ningali konser saya suka itu di Jogja. Di Bandung ada Kantata Takwa. Ini apa
0: nama,
1: ini
0: nama band itu,
1: nama band atau yang konsernya rock itu aman. Iya sih, betul, kok rock itu kayaknya aman. Aman gak sih, Alvan? Atau malah jingkra-jingkra ya?
0: Aman apanya dulu ini? Kalau kesenggol pasti kesenggol kan?
1: Pasti senggol-senggolan ya.
0: Cuman kalau masalah barang bawaan atau apa, tergantung kita nyimpennya sih.
1: Betul sekali. Kemudian Mas Adril menambahkan wilangan 33 derajat.
0: Wah, panas itu.
1: Panas sekali. Untungnya sudah ada es teh ya. Ini tadi sudah dibeli di Jalan Gatot Subroto.
0: Oke, lanjut Ima.
1: Kali ini kita dapat satu informasi terkait dengan adanya penutupan jalur. Ini lagi-lagi ada konser ini ya.
0: Oh, di mana?
1: Ya, di Blitar kali ini.
0: Hari ini
1: karnaval ini ya di Desa Gandusari. Pada hari ini akan ada pengalihan arus lalu lintas di jalur perempatan utara Polsek Gandusari, ditutup dari arah utara dan timur. Pengalihan arus ini kemungkinan dilakukan siang ini. Kalau ini dimulai dari siang, nggak dari sore ya.
0: Apa? Konser sonorek atau?
1: Kayaknya seperti itu sih. Iya, sampai nanti jam 11 malam untuk pengalihan arus lalu lintasnya. Dan kita juga sudah menghubungi dari Kapolsek Gandusari yakni Ibtu Heru, tapi belum ada balasan. Nanti kalau sudah ada balasan akan disampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika tadi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, memang selera ya, Tru Cakra. Ada yang suka lagu-lagu yang kayak hip-hop gitu, ada yang dangdut, ada yang pop juga. Ada juga yang suka lagu-lagu yang slow gitu, akustik kayak Payung Teduh dan kawan-kawan, 420 mungkin. Ada yang suka lagu jazz kayak mungkin kalau di Indo, Bossa Nova mungkin ada yang suka itu. Jadi memang selera masing-masing mau lihat konser. Nah itu juga masing-masing genre kadang juga ada usianya begitu. Kalau yang suka dangdut mungkin yang masih muda. Kalau yang suka lagu-lagu agak-agak pelan itu mungkin yang usianya sudah dewasa begitu. Jadi memang ada rentan usia masing-masing untuk penikmat musik ini, banyak genrenya juga. Di Nganjuk nanti NDX di Stadion Warujaya yang malam nanti ya. Ke penelpon dulu Mas Kopeng bergabung, selamat siang.
4: Siang Mas Dimas.
0: Iya Mas Kopeng. Rute kemana siang ini Mas?
4: Rutenya ke Surabaya nih Mas. Wah. Tanjung Perak.
0: Ke Surabaya Tanjung Perak, akhir pekan gak rame nih nanti.
4: Ya mudah-mudahan gak rame Mas. Pulangnya
0: nanti yang agak padat. Jam ya. Berapa ini Mas? Kira-kira sampai rumah atau pulangnya nanti?
4: Mas, belum tahu ya.
0: Wah ini kalau masuk jam pulang kerja nanti, wah arah ke Jombang lagi pasti padat Mas.
4: Iya Mas, cari.
0: Yang penting selamat sampai rumah Mas ya.
4: Ya, betul.
0: Sekarang berangkat sampai mana?
4: Ini nyampe Sekar Putih Mojokerto Mas.
0: Sekar Putih Mojokerto, gimana ini Mas? Bebas yang ini, aman ya?
4: Bebas yang ini ramai lancar Mas, ini Mas. Untuk cuaca 32 derajat.
0: Wah, 32 derajat Mas. Azril tadi sudah montot as teh. Jenengan sudah itu mampir belum?
4: Belum ya Mas.
0: Walah tuh.
4: Sebentar aja.
0: Nanti. Ya,
4: belum
0: mampir. Oh gitu, belum nemu ya?
4: Sebentar di Krian.
0: Oh di Krian.
4: Krian, Tangganan Mas.
0: Nah, itu jangan sampai ketinggalan pokok. Mas Kopeng sudah dapat di Nganjuk tadi yang langganannya itu.
4: Ya Mas Azril lah.
0: Oh iya Mas Azril sudah dapat di Nganjuk. Saya suka susah bedain loh Mas Kopeng sama Mas Azril ini.
4: Mas Azril itu penduk.
0: Nah infonya bareng ya Mas.
4: Infonya bareng.
0: Jadi agak-agak ketukar gitu.
4: Iya ya.
0: Aman Mas ya sepanjang jalur, gak ada kewaspadaan tadi?
4: Aman Mas.
0: Aman loh.
4: Kuala Tawar ini.
0: Oke siap. Hati-hati Mas Kopeng, santai saja, yang penting selamat sampai rumah nanti.
4: Oke Mas, siap matur suwun.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Kopeng ke arah Surabaya tadi, baru sampai di Bebas Mojokerto. Masih aman cuaca ini yang sudah 32 derajat di luar ruangan wilayah Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Ya, sudah menjelang jam 12 siang, Seru Cakra. Saya Alvan Amar bergeser ke gatekeeper yang masih di perjalanan. Hati-hati yang mau keluar rumah ini, jangan lupa pakai jaket dan juga sarung tangan ya. Ini kondisi luar sangat panas. Tetap hati-hati, utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Selamat siang.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra, lepas dari jam 12 siang. Untuk Anda saat ini masih dalam perjalanan atau sudah beristirahat di rumah atau masih di tempat pekerjaan ya, di tempat kerja seperti itu, bisa Anda sampaikan kepada kami cuaca di wilayah Anda seperti apa. Sejauh ini informasi yang kami terima cuaca cukup cerah, bahkan panas sekali ya, baik wilayah Nganjuk, kemudian juga wilayah Kediri, wilayah Jombang, hingga wilayah Mojokerto. Tidak ada redup sama sekali ini Seru Cakra untuk siang kali ini. Jangan lupa perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi, kemudian juga melakukan aktivitas apapun bisa konsentrasi. Saya Rika bertugas masih ditemani oleh Imalana dan juga Alvan Amar. Jadi Anda bisa terus kabarkan bagaimana kondisi di wilayah Anda dengan mengirimkan foto video melalui Gatekeeper di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
4: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya seru Cakra, saya coba langsung ke penelpon ya. Sudah ada Mas Azril. Selamat siang Mas Azril.
1: Sudah siang.
0: Angge, bagaimana kabarnya Mas Azril?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat. Bersemangat untuk aktivitas hari ini. Ini untuk saat ini sudah sampai di mana?
1: Ini melintas di double track Kali Gunting.
0: Kali Gunting ini masuk wilayah Saradan ya Mas Azril?
1: Iya, hampir Canik Tek.
0: Oh, hampir. Berarti sudah mau sampai ini ya?
1: Iya, soalnya ini yang saya sampaikan tadi untuk di sekitaran Jombang Buya Hamka itu sudah mati lampu dari jam 9 tadi, Mbak.
0: Oh.
1: Jadi kayaknya admin kantor nanti setengah hari kalau misalkan jam 12, jam 1 nggak nyala, admin pada pulang ini kayaknya tadi.
0: Oh, pada pulang, nggak nunggu sampai sore ya Mas Azril kayak gitu berarti?
1: Untuk di kantor kan kerjanya pakai komputer semua, Mbak.
0: Nah, ya.
1: Untuk kebetulan alat bantunya kayaknya masih di rumah dan nggak ada yang ngambil, jadi makanya itu nggak ada yang buat serepnya itu.
0: Oh, iya. Masa sampai sekarang belum nyala ini Mas Azril, belum ada info ya?
1: Belum. Tadi di kantor juga itu pintu dibuka lebar katanya, aduh hasil mati kipas nggak ada. Ini sama aja listriknya mati, ada kipas kan percuma.
0: Percuma, AC juga nggak nyala dong ini ya.
1: Nanggi.
0: Panasan, kasihan. Apalagi ini panas-panas ya, nggak bisa pakai kipas angin, nggak bisa pakai AC.
1: Bisanya pakai kipas itu loh, Mbak, yang biasanya juga pakai kipas sate itu.
0: Manual ya, kalau nggak gitu ini manual, Mas Azril. Ada yang dicas itu loh Mas Azril, cewek-cewek, punyanya cewek-cewek itu. Iya kan?
1: Itu kan cuma wajah, Mbak.
0: Iya nah, sih.
1: Badannya gitu.
0: Iya, benar-benar. Ini apa namanya? Manual. Diarahkan manual.
1: Nah, itu. Kipas sate atau enggak gitu buku ya dipakai gitu ya.
0: Iya, buku wes pokoknya apapun yang bisa di apa namanya dibuat kipas wes pokoknya dipakai gitu aja. Malah jadi ini
1: kalau
0: kantor
1: sampai saat
0: pulang.
1: Ini barusan itu belum nyala katanya.
0: Oh belum nyala, waduh kok lama sekali belum ya nyala. Ini ya, dari jam 9 sampai jam 12.
1: Kurang lebih jam 9 tadi.
0: Semoga bisa cepat nyala ini. Kalau saya lihat jadwal-jadwal biasanya jam 9 itu sampai jam 2, sampai jam 3 kan lumayan ya Mas Azril ya.
1: Kalau infonya kemarin itu kan mulai sekitar pukul 10 sampai jam 4 kan gitu. Nah, untungnya tadi untuk surat jalannya itu udah dibikin sebelum jam 9.
0: Oh, jadi
1: habis surat jalan
0: ya?
1: Selesai, baru keluar, mau ke gudang kan.
0: Mati.
1: Baru nyampe jalan udah diinfo. Aduh, listriknya sudah mati ya. Untungnya surat
0: aduh,
1: jalan sudah dibuat semua.
0: Nah ya, untungnya. Kalau nggak bisa bikin surat jalan, nggak jalan dong Mas Azril.
1: Mungkin daruratnya manual.
0: Oh, manual. Tetap bisa
1: iya,
0: jalan
1: pakai surat tanda
0: pakai
1: tangan gitu.
0: Surat
1: iya.
0: Manual ya.
1: Cuma kan nginput-nginput barangnya kan enggak tahu di mana.
0: Iya.
1: Kan semua di komputer semua, Mbak.
0: Jadi dua kali kerja enggak sih Mas Azril?
1: Iya. Soalnya untuk gudangnya, untuk stoknya kan ada di sekitaran Buya Hamka, yang satu ada di Tugorono. Lah kan untuk unit aja mau dikirim ini berada di gudang mana kan gitu.
0: Nah itu, ini Jombangnya mana sih Mas Azril? Kok Pak Yitno bilang Jombang Kota Aman?
1: Sekitaran Buya Hamka ya. Itu maksudnya juga kota sih, Pasar Legi.
0: Oh.
1: Kalau nggak gitu ingin contong itu ke
0: ingin contong ke
1: mana ya, ke barat sedikit.
0: Mungkin beda ini kali ya, saluran ya, ya. Mas
1: kalau
0: Azril,
1: Pak Yitno kan
0: ya.
1: Kalau nggak salah sekitaran RSUD ya, kalau nggak
0: iya,
1: salah.
0: Iya, dekat RSUD.
1: Nah, kalau situ aman kayaknya.
0: Itu aman.
1: Soalnya rumah saya kan dapat selatannya RSUD situ.
0: Oh, itu juga
1: kalau
0: aman ya.
1: Kalau Pak
0: Yitno
1: mungkin tahu lah, Kaliwungu gitu tahu gitu. Kan. Pasar Pon itu tahu.
0: Iya, jadi beda ya, Mas Adri, mungkin sambungannya
1: beda.
0: Itu beda gitu, meskipun satu wilayah ya.
1: Ya.
0: Oke. Ini berarti makan siang di Caruban, Mas Azril?
1: Belum tahu nanti. Ini sudah lepas dari terminal Caruban. Masih ramai lancar dengan cuaca yang aduh.
0: Panas ya. Oke.
1: Cuma kecekit gitu loh, Mbak.
0: Iya, sampai ke ini ya, apa namanya? Kulit ya. Di kulit itu cekit-cekit gitu ya.
1: Nembus ke tulang.
0: Nembus ke tulang. Sampai ke tulang-tulangnya. Oke, baik. Terima kasih.
1: Masih ramai lancar sih ini.
0: Ramai lancar ya untuk arus lalu lintas ya. Tidak ada hambatan, tidak ada menjumpai pengalian
1: tadi
0: ya.
1: Tadi itu lepas Wilangan kayaknya, Mbak.
0: Lepas
1: Wilangan apa mana tadi ya? Lupa saya itu. Sebelumnya apa sesudah Lemah Bang ya tadi. Ada truk tebu mogok, lupa mau bilang tadi.
0: Oh, menunggu arus lalu lintas tidak?
1: Iya, kayaknya mungkin iya. Atau sebelum Wilangan ya tadi.
0: Posisinya lupa, di ya. Tengah ini, di tengah jalan.
1: Posisinya itu yang arah ke timur. Dari barat ke timur. Cuma kayaknya tadi itu menyempit, soalnya habis jembatan gitu loh. Habis jembatan ke timur sedikit, sekitar 30-50 meter itu posisinya di situ.
0: Masih di tengah jalan ya, Mas Azril?
1: Kalau dibilang di tengah cuma satu lajur, iya enggak. Enggak bisa.
0: Jadi untuk kendaraan
1: kan masih bisa. Jadi bergantian,
0: tidak bisa berpapasan ya pas di lokasinya itu.
1: Tidak bisa berpapasan, betul.
0: Ini
1: harus di mana ya lokasinya, lupa aku.
0: Pokoknya di jalur utama ini ya, sekitar Lemahbang ya.
1: Sebelumnya kayaknya.
0: Sebelum Lemahbang.
1: Kayaknya sebelumnya.
0: Oh ya.
1: Wilangan ya kayaknya, sekitar Wilangan.
0: Sekitar
1: mungkin.
0: Wilangannya ya, jadi jalur utama Nganjuk Madiun ya. Lah ini ya, sekitar
1: betul,
0: Wilangan. Ini mungkin karena belum terlalu padat, jadi tidak ada antrean, Mas Azril. Nanti takutnya semakin sore semakin banyak kendaraan besar ya.
1: Aduh, nanti pulangku ini bakal.
0: Nah, moga aja masih aman, Mas Azril, biar nggak kesorengan sampai Jombang. Oh, bannya dilepas berarti sudah ini
1: iya,
0: perbaikan ya?
1: Iya, kayaknya
0: masih ada muatan ya, Mas Azril berarti ya?
1: Masih.
0: Tidak gandeng kan? Satu aja toh?
1: Kol diesel.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik. Siap. Aduh.
1: Nanti kalau ada yang melintas. Lupa posisinya saya.
0: Lupa. Nanti kalau ada yang melintas bisa difoto videokan gitu ya, Mas Azril.
1: Iya. Betul.
0: Siap.
1: Mohon maaf saya lupa lokasinya soalnya.
0: Baik. Terima kasih, Mas, informasinya.
1: Baik.
0: Oke.
1: Okay.
0: Hati-hati.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Ya sudah sampai mana seru cakra untuk perjalanan Anda di siang hari ini. Tetap hati-hati dan juga waspada ya apabila Anda sedang berkendara maupun juga mengemudi. Ini tadi kami terima informasi ada kendaraan truk muatan tebu seru cakra di sekitar wilangan Nganjuk situ mengalami trouble posisinya di badan jalan sehingga untuk pengguna jalan yang melintas di sana harus gantian apabila arus lalu lintasnya sedang ramai. Apakah Anda saat ini juga berada di lokasi seru cakra? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya. Saat Anda melintas kondisinya seperti apa? Apakah masih cukup aman dan terkendali atau mungkin ada sedikit antrian ya? Ini tadi bisa Anda kirim foto videonya di 0852 9001061. Saya cek dulu ke gatekeeper Alvan.
1: Iya, kata tadi dari Pak Firdaus juga menginformasikan untuk trafik kendaraan di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di kawasan flyover Peterongan masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian Mas Lukman menanyakan untuk jadwal Piala Dunia karena pengen ikut nobar di Pemkab Nganjuk. Jadi untuk jadwal Piala Dunia kah? Ini masih menyisakan 2 pertandingan, perebutan juara dan juga perebutan juara 3. Untuk perebutan juara 3 antara Prancis melawan Inggris ini akan berlangsung di hari Minggu 19 Juli jam 4 pagi atau besok jam 4. Kemudian finalnya antara Spanyol melawan Argentina ini akan digelar di hari Senin dini hari, hari Senin tanggal 20 jam 2 dini hari. Ini keduanya nanti informasi yang kita terima akan dilaksanakan nobar di pendopo KRT Sosrokusumo yang juga akan digelar secara gratis. Jadi masyarakat nanti bisa datang langsung ke pendopo. Ini informasi dari Pak Samsudin tadi juga disediakan minuman atau kopi kah? Jadi untuk kopi tinggal bikin saja gratis. Akan digelar di pendopo KRT Sosrokusumo untuk pertandingan juara 3 hari Minggu jam 4 pagi, kemudian final Piala Dunia hari Senin jam 2 dini hari, Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Ima.
2: Baik Erika, terkait dengan informasi sebelumnya bahwa ada karnaval di Desa Gandosari Blitar tepatnya pada hari ini untuk arus lalu lintasnya itu akan diadakan pengalihan arus. Cuman di sana kan tempatnya itu bukan di kota ya Erika, hanya di desa, jadi tidak terlalu mempengaruhi kendaraan yang lewat begitu. Tapi ini kami masih menghubungi Pak Nanang Budiarto selaku Kapolsek Gandosari Kota Blitar untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan

0: peralihan arusnya nanti seperti apa. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Kepung, Kabupaten Kediri, ini terdapat sebuah truk tebu terguling saat proses muatan karena diduga bahwa truk tersebut guling akibat kelebihan muatan. Dan dalam insiden ini untuk sopirnya masih selamat. Untuk kejadian ini terjadi pada jam 9.20 pagi tadi, Erika.
1: Baik, terima kasih Imalana. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Jakra Krishna, seru Jakra untuk Anda yang menjumpai adanya kewaspadaan di siang hari ini. Bisa Anda sampaikan kepada kami kira-kira menjumpai kewaspadaan apa saja? Bisa Anda kirim foto videonya di 0852 9000 1061.

0: Ya, Seru Cakra, kembali kami sampaikan informasi untuk Anda kali ini terkait dengan satu dari enam korban luka akibat ledakan di gudang pusat munisi 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat atau Puspalat Kecamatan Saradan Madiun yang menjalani perawatan di RSUD Caruban dirujuk ke RSAL Surabaya. Nah, pasien itu dirujuk pada hari Jumat sore kemarin. Rujukan pasien ini dibenarkan oleh pelaksana tugas atau PLT Direktur RSUD Caruban, Sally Fitriani. Menurut Sally, perujukan pasien untuk mendapatkan penanganan dokter bedah. Pasien dirujuk ke RSAL agar yang bersangkutan mendapat penanganan dari dokter bedah khusus yang belum ada di RSUD Caruban. Dokter bedah yang dibutuhkan yakni dokter bedah digestif untuk menangani pasien yang korban ledakan di gudang amunisi TNI di Jalan Raya Madiun Surabaya, Kecamatan Saradan. Sebelumnya, Seru Cakra, ledakan terjadi di gudang pusat munisi 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat di Jalan Raya Surabaya Madiun, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis 16 Juli. Insiden tersebut mengakibatkan satu prajurit TNI gugur, sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan medis. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper Imang.
1: Baik, Erika, kali ini ada kabar baik untuk warga Kecamatan Kudu, khususnya yang ada di Desa Kudu Banjar. Karena setelah cukup lama ditunggu, adanya pembangunan jembatan Baili di Kudu Banjar akhirnya bakal dimulai. Proyeknya dijadwalkan mulai dikerjakan di minggu ini. Dan sebelumnya, pembangunan jembatan ini memang sempat beberapa kali molor karena proses pendanaan. Tapi sekarang semua persiapannya sudah beres, jadi pengerjaan fisiknya ini akan siap dimulai di minggu ini. Dan nantinya jembatan Baile ini akan jadi pengganti akses lama yang rusak. Dan harapannya tentu supaya aktivitas warga bisa kembali lancar. Mulai dari berangkat sekolah, bekerja, sampai mengangkut hasil pertanian. Dan pemerintah Kabupaten Jombang pun juga berharap proses pembangunannya bisa berjalan sesuai dengan target. Sehingga warga nggak perlu menunggu lama lagi untuk menikmati akses jembatan yang lebih aman dan juga nyaman. Dan kita doakan aja ya, Erika, semoga proses pembangunannya berjalan lancar sampai selesai tepat waktu. Untuk informasi berikutnya dari Ibu Kartika yang melintas di Candi Mulyo Jombang mengabarkan terjadi kemacetan dari arah Jombang menuju ke Nganjuk dekat Gor Merdeka Jombang. Di sana didominasi oleh kendaraan roda 4. Cuaca juga cerah bersahabat. Dari Mas Budi menginformasikan perjalanan dari Tulungagung sudah sampai di Purwodadi Kediri menuju ke Mojokerto. Untuk arusnya lancar didominasi oleh roda 2, cuacanya pun juga sangat cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. Saya cek ke gatekeeper dulu, Imang.
1: Baik Erika, kali ini ada satu informasi terkait dengan pemadaman listrik ya di wilayah Nganjuk. Tepatnya untuk wilayah pemeliharaan ini akan ada di Kelurahan Gunung Kidul, Jalan Veteran, SMP Negeri 3 Nganjuk dan juga sekitarnya. Waktu untuk pemadaman dari jam 11:30 sampai nanti di jam 3:30 sore. Untuk harinya di hari ini 18 Juli 2026.
0: Jadi sudah pemadaman ini ya?
1: Sudah, sampai nanti jam 3:30.
0: Kira-kira sudah pada padam atau belum ya? Ini iya, Seru Cakra yang berada diinfokan di lokasi ya. Bisa diinfokan ya.
1: Iya, hal ini karena pemeliharaan gardu distribusi 20 kilovolt gitu.
0: Akhirnya harus ada pemadaman sementara.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, dan buat warga yang berada di wilayah tersebut jangan lupa ya untuk siapkan kebutuhan yang menggunakan listrik. Jadi semisal hari ini juga sudah padam ya berarti waktu ini.
0: Iya, sudah padam ini. Jadi persiapannya harusnya dari sebelumnya, tadi pagi gitu.
1: Iya. Mungkin kalau semisal belum siap bisa keluar ngopi dulu mungkin.
0: Nah, ya. Sampai sore berarti keluarnya.
1: Iya, sampai
0: ya.
1: Sore, sampai 3:30 nyalanya.
0: Ya cari yang sejuk ya, tempat yang sejuk karena kan panas ini Im. Kalau listriknya padam enggak bisa nyalain kipas angin, enggak bisa nyalain AC, panasnya ini kerasa ya.
1: Dan semoga juga proses pengerjaan bisa berjalan lebih lancar dan cepat ya, biar nggak sampai 3:30 jam 2 gitu udah
0: semoga
1: nyala.
0: Semoga ya, semoga nggak sampai jam 4 sudah nyala kembali.
1: Iya, karena jam 4 tuh lumayan lama juga ya.
0: Iya, masih lama ini. Ini aja masih jam 1 belum ada loh.
1: Kan?
0: Kurang 3 jam lebih bahkan
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, apalagi nanti yang mau lihat konser, nah kan harus siap-siap lebih awal.
0: Nah itu yang lihat konser berangkat aja wes.
1: Langsung berangkat aja.
0: Betul.
1: Oke, untuk informasi berikutnya diinformasikan oleh Ibu Asri, perjalanan dari Trenggalek menuju ke Kediri sudah sampai di pertigaan Kauman Tulungagung. Untuk arusnya di sana ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Ada dari Pak Arli, ini melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung. Saat ini sudah sampai di jembatan Ngujang Tulungagung. Di sana untuk arusnya seperti biasa ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Untuk cuaca juga cerah bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya jangan lupa ya Seru Cakra, hari ini ada konser musik di Stadion Warujaya Nganjuk. Nanti depan stadion itu akan disterilkan jam 4 sore sampai malam. Perkiraan jam 11 malam Seru Cakra. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di depan Stadion Warujaya Nganjuk, ini bisa dijadwalkan ulang ya. Kalau sekarang ya sekarang saja gitu. Jangan nanti sore takutnya gak bisa melintas karena sudah steril jam 4 sore sampai acara selesai. Ada pengalihan arus lalu lintas juga yang akan dilakukan secara tentatif di beberapa titik. Nantinya juga akan ada petugas ya Seru Cakra yang membantu mengatur arus lalu lintas di lokasi. Jadi tidak usah khawatir, nanti kalau diarahkan ke jalur alternatif ikuti saja, pastinya sudah sesuai ya dengan perencanaan yang sudah dilakukan seperti itu. Anda salah satu penonton yang nanti akan nonton di stadion, persiapannya seperti apa? Mungkin bisa ditambahkan juga ya di 0852 9001061.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krishna, kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Ya, Seru Cakra, hari ini kami terima informasi adanya kebakaran di wilayah Kediri. Untuk kebakarannya sendiri terjadi sekitar jam 10 malam kemarin, hari Jumat 17 Juli 2026. Lokasi kebakaran tepatnya di Dusun Pule, Desa Karangpakis, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri. Untuk Damkar Kabupaten Kediri menerima informasi sekitar jam 10 malam. Kemudian langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman serta pembasahan. Baru selesai tadi hampir jam setengah satu dini hari. Untuk yang terbakar rumah, saat kejadian pemilik rumah juga berada di rumah, tertidur, kemudian saat terbangun sudah mengetahui api yang membesar. Dari penyelidikan awal, api tersebut diduga berasal dari ruang tengah rumah tersebut, diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Ada satu mobil damkar yang digunakan dalam pemadaman tersebut. Ada anggota 5 orang yang berjibaku membantu pemadaman dan juga pembasahan. Akibat dari kebakaran tersebut, Seru Cakra, pemilik rumah ini mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah. Dilaporkan tidak ada korban, baik korban ringan, korban luka berat maupun juga meninggal dunia. Lebih perhatikan lagi ya, Seru Cakra, ke listrikan yang ada di rumah. Jangan sampai terjadi korsleting listrik, karena takutnya korsleting listrik tersebut bisa menyebabkan kebakaran rumah. Nah, takutnya ini merembet ke bagian-bagian lain gitu. Kalau terjadi kebakaran, belum lagi nanti merembet ke rumah tetangga. Jadi harap hati-hati dan lebih diperhatikan lagi ya, Seru Cakra. Selain korsleting listrik, penyebab kebakaran karena pembakaran sampah beberapa hari terakhir juga banyak kami terima, karena saat ini musim kemarau, kemudian juga anginnya lumayan kencang. Jadi kalau melakukan pembakaran kemudian tidak dipastikan betul-betul padam sebelum ditinggal, wah ini bahaya, takutnya nanti bisa merembet ke bagian-bagian lainnya.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Tadi kami juga terima informasi Seru Cakra ada kendaraan truk gandeng muat tebu yang mogok di wilayah Pace ya. Tepatnya Barat Polsek Pace. Arus lalu lintas bahkan sempat diatur bergantian karena truknya cukup besar dan menutup satu lajur. Harap hati-hati dan juga waspada ya. Siang hari ini apakah masih terlihat kendaraan truk tersebut di lokasi Seru Cakra? Kalau memang masih ada ataupun sudah berhasil jalan kembali, bisa Anda update ya kepada kami agar jadi catatan untuk Seru Cakra yang akan melintas di jalur tersebut. Baik, Seru Cakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna bersama saya dengan Imalana dan ditemani oleh gatekeeper ada Isatin, Alvan Amer dan Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kirimkan jika Anda melihat kewaspadaan ataupun cuaca di lokasi Anda seperti apa, bisa kirim lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

0: Suruh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Sakramat Tira RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, dong. Ya kadang-kadang nyeri di istilah Jawanya di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA, pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Buat Sedulur Cakra yang berada di kawasan Wates dan juga sekitarnya, bisa langsung datang di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter di selatan jalan.

0: Suruh Cakra, bagaimana untuk lokasi Anda di siang hari ini? Apakah panas menyengat atau malah mendung begitu ya? Bisa langsung informasikan kepada kami atau melihat kewaspadaan, bisa langsung informasikan di 0852 9001061. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mbak Kila di Kota Semarang. Jauh sekali Mbak Kila di Kota Semarang ini ya. Mau request lagu. Request lagunya bisa hari Minggu atau tanggal merah ya Mbak Kila. Ini mungkin bisa ditambahkan untuk Kota Semarang siang hari ini kondisinya seperti apa. Panas atau panas sekali, karena nggak mungkin dingin ya ini.
2: Nggak musimnya panas, soalnya.
1: Iya, nggak musimnya. Jadi pasti di sana kalau nggak panas ya panas sekali. Itu siang. Kalau malam ya sejuk, cahdu gitu ya. Suasana Kota Semarang. Bisa request lagu hari Minggu besok ya atau tanggal merah Mbak Kila. Terima kasih sudah bergabung. Pak Adam, waduh Pak Adam ini tadi juga sempat telepon off air ya ternyata. Ini Pak Adam lokasinya di mana? Bisa ditambahkan ya. Ini kondisinya seperti apa? Sambung on air monggo Bapak. Ini nanti kami sambungkan ya, ngobrol langsung bagaimana situasi yang ada di sekitar jenengan, kemudian juga kewaspadaan di sepanjang perjalanan yang dilalui. Mas Kopeng ini tadi melintas di sekitar Krian. Suhunya 33 derajat.
0: Oh.
1: Lumayan lah ya, panas
0: iya,
1: ini.
0: Lumayan panas.
1: Lewat jalur dalam atau jalan tikus. Jadi ini tadi di video kan oh beli es teh jumbo.
0: Es teh jumbo lagi.
1: Beli es teh jumbo. Iya gak apa-apa, namanya panas-panas. Pokoknya air putih jangan lupa loh ya Mas Kopeng, diimbangi. Apapun itu harus diimbangi. Es teh ya diimbangi dengan air putih gitu ya. Pokok intinya diimbangi biar tidak berat sebelah ya. Harus seimbang. Ini tadi jalur tikus atau jalur dalam, saya lihat videonya juga masih aman dan lancar saja. Ini Ima tidak ada hambatan, cuacanya pun juga panas.
0: Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda seperti apa. Kirimkan di 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silahkan.
1: Pak Aris di Jombang Kota, cuacanya kok cerah sekali ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, berarti intinya tetap disyukuri ya. Kadang kalau pas hujan, beberapa kali hujan, minta cerah.
0: Cerah.
1: Sekali dikasih panas, ya enggak sekali sih. Kayak tiap hari ya.
0: Berkali-kali ini.
1: Ini juga kita itu mengharap-harapkan hujan. Memang kalau hujan di kawasan Jawa Timur ini, sebagian seperti di Nganjuk, Jombang, Tulungagung, Madiun, agak susah ya hari tanpa hujan begitu. Tapi ya semoga nanti semakin ke depan ya, semakin tidak terlalu panas menyengat begitu ya. Lalu Pak Tamin menginformasikan cuaca saat ini juga sangat cerah, arus lalu lintas masih aman terkendali untuk di jalur Kandangan Kediri. Sampai lupa Mbak mau request lagu Kisah Kasih di Sekolah. Waduh, request besok ya, hari Minggu ya.
0: Iya, Minggu dong.
1: Hari ini masih Sabtu Pak Tamin ya. Monggo nanti besok kami putarkan pertama ya di jam 6 pagi Pak Tamin ya. Lalu tadi juga dapat informasi masuk dari teman-teman Damkar Nganjuk, bahwasannya dapat laporan dari warga untuk membantu membuka pintu besi, pintu toko kayak gitu ya. Kayaknya sih kuncinya ini ada permasalahan begitu di kawasan Kertosono Nganjuk. Pintu rolling door yang tidak bisa dibuka oleh gembok, yang kuncinya ternyata hilang.
0: Waduh, kuncinya hilang. Kok hilang?
1: Iya, di Kertosono Nganjuk ya. Akhirnya dari teman-teman damkar damkar Nganjuk itu membantu menuju ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi, akhirnya bisa dibuka.
0: Alhamdulillah
1: gitu ya. Ini sudah teratasi ya. Kemudian tadi juga masuk info dari Pak Husen, arus lalu lintas di jalur Warujaya Nganjuk arah ke Baron saat ini masih dibuka, tapi kurang tahu ya nanti di jam 4 sore mungkin sudah akan ditutup. Ima,
0: terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, terkait dengan kemarau yang berkepanjangan ini, ada beberapa kebakaran ya, termasuk salah satu kebakaran yang berada di Kabupaten Mojokerto yang melibatkan kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Biru, Pegunungan Anjasmoro. Dan hingga kini masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Jawa Timur, BPBD Kabupaten Mojokerto, Tahura Raden Surjo, Dinas Kehutanan, serta relawan masyarakat peduli api ini masih terus berjibaku untuk melakukan upaya pemadaman di lokasi. Kalaksa BPBD Jawa Timur, yakni Gatot Subroto, menjelaskan bahwa kendala terbesar yang dihadapi petugas adalah medan yang sangat curam dan sulit untuk dijangkau. Hingga hari ini masih terdapat titik api dan juga kepulan asap di kawasan Bukit Biru serta puncak Gunung Biru yang belum dapat dicapai oleh tim pemadam karena berada di area jurang yang dalam dan juga berisiko tinggi bagi personil di lapangan. Selain medan yang terjal, angin yang cukup kencang dan lokasi titik api yang tersebar, ini juga membuat proses pemadaman berlangsung lebih sulit. Petugas harus memutar melalui jalur alternatif dari wilayah Batu untuk mendekati beberapa titik kebakaran yang tidak bisa diakses dari sisi Mojokerto. Meski demikian, BPBD memastikan titik api masih berada jauh dari pemukiman warga sehingga belum mengancam keselamatan masyarakat. Tim gabungan terus melakukan pemantauan dari Bukit Cendono serta memanfaatkan drone untuk memetakan sebaran api agar upaya penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif. Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi untuk memicu kebakaran di kawasan hutan, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi lebih kering dan juga mudah terbakar. Petugas berharap cuaca mendukung sehingga proses pemadaman dapat segera dituntaskan dan kebakaran tidak meluas ke area hutan lainnya.

0: Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula, Kucon Manis, dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, selamat siang Seru Cakra. Saya Isatin yang akan melanjutkan di ruang siar menggantikan Imalana ya. Silakan untuk berbagi informasi di siang hari ini jam 1 siang lebih 31 menit. Monggo ada update apa yang ingin disampaikan ya? 0852 9001061. Ya, informasi dari Kabupaten Nganjuk, Seru Cakra, pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan akan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan perebutan juara ketiga dan final Piala Dunia FIFA 2026 di Pendopo KRT Sosro Kusumo. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan meski dirinya sedang berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan gelar budaya Kabupaten Nganjuk di Taman Mini Indonesia Indah. Menurutnya, Pemkab Nganjuk telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kominfo, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, serta instansi lainnya guna memastikan kelancaran acara. Pelaksanaan nobar ini juga mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 sebagai sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat. Untuk jadwal Piala Dunia 2026 ya, perebutan juara ketiga, yakni Prancis versus Inggris di Miami Stadium pada Minggu 19 Juli 2026 dan nanti kita nontonnya di jam 4 pagi di hari Minggu. Lalu finalnya Spanyol versus Argentina di Stadion New York, New Jersey pada Senin 20 Juli 2026, maka kita nontonnya di sini jam 2 pagi. Untuk pertandingan final, panitia berencana membuka area nobar sejak dini hari. Selain menyiarkan pertandingan melalui layar lebar, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah kuis dan door prize bagi para penonton yang hadir. Samsudin menjelaskan, kapasitas area utama pendopo mampu menampung sekitar 400 hingga 500 penonton. Namun, apabila antusiasme masyarakat membludak, panitia akan menambah layar di sisi kanan dan kiri area pendopo. Dari sisi keamanan, Pemkab Nganjuk akan melibatkan Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pengamanan juga difokuskan pada area parkir kendaraan dan barang bawaan pengunjung. Untuk jadwal dan informasi lebih lengkap, Anda bisa dapatkan di media sosial dan juga di website kami. Berita-berita sudah kami sajikan ya. Anda tinggal cek dan ulas kembali di www.cakrakrisna.com.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Seru Jakarta, cuaca sangat cerah hari ini ya. Tadi juga sempat ada yang minta lagu. Nah, lagu kita akan putarkan di hari Minggu. Kita akan listkan mulai dari sekarang ya, yang sudah request lagu. Setiap hari Minggu memang ini tempatnya untuk banyak request mendengarkan lagu-lagu kesukaan, baik lagu dangdut, pop, lalu juga lagu-lagu rock, pop Inggris, begitu ya. Ini banyak sekali. Nanti kita akan putarkan di hari Minggu ya, teman-teman dan Seru Jakarta yang lain. Mungkin bisa diupdate kembali perkembangan jalur saat ini seperti apa di 0852 9001061. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Biru, Pegunungan Anjas Moro, Kabupaten Mojokerto, hingga kini masih dalam proses penanganan. Tim gabungan yang diterjunkan ke lokasi menghadapi sejumlah hambatan, terutama kondisi medan yang terjal dan sulit untuk dijangkau. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan beberapa titik api berada di area puncak dan lereng curam, sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman secara langsung. Menurutnya, hingga saat ini masih terlihat kepulan asap dari beberapa titik kawasan Gunung Biru. Tim gabungan terus melakukan pemantauan sekaligus mencari akses yang lebih aman agar proses pemadaman dapat dilakukan secara maksimal. Selain medan yang berat, kondisi angin di kawasan pegunungan juga menjadi tantangan tersendiri. Tiupan angin berpotensi mempercepat penyebaran api ke area vegetasi kering di sekitarnya. BPBD Jawa Timur bersama unsur TNI, Polri, Perhutani, relawan, dan instansi terkait lainnya juga mempertimbangkan akses pemadaman dari sisi wilayah sumber berantas, Kota Batu. Update informasi ke Danti, silakan.
1: Wah, ini selain sedang rame-ramenya Piala Dunia IS, malam minggu kali ini kayaknya juga akan rame di wilayah Warujengeng. Karena kabarnya kan ada itu ya, apa namanya, Tago Festival 2026. Ada yang bilang bintang tamunya NDX dan juga Mbak Ajeng Febria. Bener toh IS itu infonya?
0: Betul dong.
1: Wah, ini bakal rame ya. Infonya jam 4 sudah mulai ditutup ya beberapa titik lokasi yang ada di wilayah Stadion Warujengenganjuk. Jadi bisa diperhatikan atau mungkin bisa mengatur ulang jadwal perjalanan Anda sedulur cakra apabila Anda memang sebelumnya merencanakan melintas di seputaran Stadion Warujengenganjuk, karena dipastikan akan ramai ya sampai dengan malam nanti, apalagi kali ini akhir pekan, Sabtu malam Minggu. Wah, ya, bisa dibayangkan Iis sebenarnya kalau pas nggak tugas pengen nonton nggak Iis?
0: Iya, teman saya udah terlanjur banyak yang jualan tiket.
1: Oh loh. Gitu, harganya kisaran 100.000 ke atas ya, ya. Kabarnya kalau nggak salah. Nah, ini bagi sedulur cakra ya, diperhatikan kembali yang akan melintas di kawasan Stadion Warujengenganjuk hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dihimbau untuk mengatur perjalanan dan menggunakan jalur alternatif. Karena dalam rangka pengamanan Tago Festival 2026, dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk akan melakukan sterilisasi dan penutupan sejumlah ruas jalan yang ada di sekitar Stadion Warujengeng. Jalan depan stadion akan ditutup total dan diprioritaskan untuk pejalan kaki mulai jam 4 sore sampai kegiatan selesai. Untuk ruas jalan yang akan ditutup meliputi Simpang 3 Barat Stadion, Simpang 3 Timur Stadion, kemudian Simpang 4 Kujon Manis ya itu namanya Is, dan juga jalan belakangnya stadion. Untuk info selengkapnya sudah ada pamfletnya di Facebook Cakra Krisna Is. Kalau memang pengen ngecek ya untuk denah pengamanan, kemudian juga untuk lebih lanjut pengalihannya, titik-titik lokasi yang akan ditutup seputaran Stadion Warujengeng, ini monggo dicek kembali ke Facebook Cakra Krisna Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Asal Kau Bahagia. Komposisi ini dari Armada yang mempopulerkannya ke Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Jadi Is, ini kan akan berlangsung konser NDX.
0: Nah, iya.
1: Ini pasti jam berapa, banyak yang suka nanti? Ya. Ini kalau untuk proses pengamanan mulai jam 4 sore.
0: Okay.
1: Jam 4 sore ini sudah menjelang jam 2, berarti kurang lebih ya 2 jam 10 menit lagi ya. Mm-hmm. Dipersiapkan kalau memang mendesak ya melintas sekarang saja. Soalnya nanti dipastikan ditutup total.
0: Okay.
1: Steril seputaran Stadion Warujaya Nganjuk. Jadi Is, dari Salantas Polres Nganjuk itu memang menyiapkan pengalihan lalu lintas yang dilakukan disertai dengan pengamanan berlapis menjelang konser grup musik NDX ya, yang akan digelar di Stadion Warujaya Nganjuk hari ini malam minggu, Sabtu 18 Juli 2026. Dan untuk pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi konser. Informasi dari Kanikamsel Salantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH, menyampaikan bahwa pihak beliau ini sudah menyiapkan sistem pengamanan dengan 3 ring pengamanan. Bisa dibayangkan ya, berapa lapis? 3. Kemudian info detailnya, ring 1 ini berada di area panggung, ring 2 ada di kawasan stadion, sementara ring 3 itu ada di sejumlah titik persimpangan yang menjadi akses menuju Stadion Warujaya Nganjuk. Kemudian untuk kendaraan besar seperti truk, bis itu akan diarahkan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kepadatan di sekitar lokasi konser. Dan pengalihannya mulai jam 4 sore sampai dengan kegiatan berakhir kira-kira ya jam 11-an malam Is.
0: Okay.
1: Kemudian untuk kawasan di depan Stadion Warujaya itu nanti mulai jam 4 kan ditutup total ya untuk seluruh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Area itu akan disterilkan dan hanya dapat diakses oleh pejalan kaki yang menuju lokasi konser saja. Sementara itu, kendaraan pengunjung akan diarahkan untuk parkir di area stadion sesuai dengan petunjuk yang sudah ada atau sesuai dengan pengarahan petugas yang ada di lapangan. Pola pengamanan dan penataan parkir disebut serupa dengan pengamanan kegiatan besar yang sebelumnya pernah digelar di Stadion Warujaya. Mungkin sebelumnya yang acara CBCB itu kah Is ya?
0: Nah betul.
1: Iya kan, itu langganan lokasi temu kangennya rekan-rekan CB ya di sana. Dan dalam pelaksanaannya dari rekan-rekan kepolisian Salantas Polres Nganjuk akan menerjunkan sekitar 50 sampai dengan 80 personel khusus untuk pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas. Jumlah itu belum termasuk personel gabungan Is yang bertugas di ring 1 dan juga ring 2. Sehingga total petugas yang diterjunkan bisa diperkirakan mencapai ratusan orang. Dari pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang akan menghadiri konser untuk tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta menghindari konsumsi minuman keras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Iis.
0: Terima kasih. Saya lanjut dulu ke Intan, silakan.
2: Informasi siang kali ini kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Mas Azril ya, ini sepertinya rutenya untuk di wilayah Madiun ya tadi. Ini seperti biasa kalau jam segini kan sudah balik Jombang lagi. Nah, di mana itu selalu Mas Azril itu menyoroti kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 itu yang tidak menggunakan jalurnya ketika mengantri di perlintasan rel kereta api begitu. Jadi yang seharusnya menggunakan jalur sebelah kiri ya, kalau dari arahnya Mas Azril itu menggunakan jalur sebelah kanan begitu.
0: Lu dipenuhi semuanya.
2: Iya
0: ya?
2: Betul. Nanti kan ditakutkan dari arah berlawanan ketika palang palang kereta apinya sudah terbuka, kemudian dari arah berlawanan melintas kan jadi kebingungan. Karena untuk jalur yang semestinya digunakan itu digunakan kendaraan lainnya yang lawan arah begitu. Jadi memang beberapa kali itu Mas Azril selalu menyoroti terkait dengan kejadian seperti itu ya. Dan itu tentunya selalu di arah Madiun. Baik itu beliau yang akan ke arah Madiun atau balik ke Joma, itu selalu titiknya tuh di situ-situ terus ya. Jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan, ini harus tertib berlalu lintas begitu. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di siang kali ini. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Disampaikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga terik dan panas. Mas Putra berada di wilayah Ngeronggo Kediri mengabarkan lalu lintas juga cukup padat, namun masih normal saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kami tunggu informasi dari Anda, Suri Cakra di 0852 9000 1061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Jakarta, saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Hari ini Nganjuk cukup ramai, terutama di Kecamatan Ngeronggot, karena ada acara ya, yakni di Stadion Warujeng, nanti dimulai dari jam 4 sore untuk pengamanan. Selain itu untuk di Banjarsari Ngeronggot juga ada, kalau tidak salah Sonhorkan ya. Nah, di Banjarsari ini menutup seluruh badan jalan di lajurnya Banjarsari. Jadi kalau Anda dari Simpang 4 Papar, biasanya arah ke barat, lalu ketemu lampu merah pertama, tekuk kanan karena mau ke Kertosono. Nah, ini di skip dulu Seru Cakra, lewat jalur utama saja, karena untuk jalur kelutan ke arah Banjarsari ini tidak bisa dilalui, karena memang sedang ada acara sonhorkan ya. Hari ini kalau nggak salah cek son, baru besok itu paradenya. Untuk Anda yang mungkin lokasinya ada di sekitaran Banjarsari, boleh diinfokan bagaimana untuk update saat ini persiapannya. Ini adalah jalur yang cukup ramai juga, karena kalau ada kemacetan di Papar, yang menjadi andalan adalah jalur Banjarsari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah bisa didapatkan juga salah satunya di Yata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Update informasi ke Denti Danila, silakan.
1: Mas Azril, ini tadi juga sempat menginformasikan antrian panjang di wilayah Caruban, Kali Gunting Caruban, itu kan ada perlintasan rel kereta api IS.
0: Betul.
1: Nah, memang ini jadi langganan antrian panjang setiap kali ada kereta yang melintas. Apalagi ya, jalur itu banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Dan tidak satu dua kali saja, kan itu ada dua jalur. Dan keduanya ini dilewati oleh satu arah. Seharusnya kan dari dua arah ya. Jadi ada dua jalur, masing-masing satu jalur. Tapi ini setiap kali ada kereta yang melintas, antriannya panjang dalam satu arah, itu memenuhi dua jalur informasinya. Kata Mas Azril, ini sudah jadi langganan. Kalau di Kali Gunting Caruban Madiun ya. Ini hati-hati Mas Azril, tetap sabar, tetap adem, minum es tehnya dulu ya Is ya. Kalau tadi sempat mampir beli es teh, hati-hati di jalan, memang cuacanya panas. Ini kadang kita juga agak kesulitan untuk meredam emosi ya. Kalau di jalan sudah panas, antriannya panjang, banyak yang tidak tertib berlalu lintas. Wah, diuji habis-habisan kesabaran kita. Hati-hati di jalan, lancar rezekinya Mas Azril, Mas Kuping, dan juga rekan-rekan semuanya. Kemudian Is, kita juga terima informasi dari BMKG. Infonya tadi jam 1 siang lewat 54 menit sempat terjadi gempa bumi dengan magnitudo 2,3. Lokasinya ada di 77 km selatan Cilacap, Jawa Tengah, dengan kedalaman 27 km. Magnitudo kami sampaikan kembali 2,3, dan sampai jam 2 siang lebih 8 menit ini tidak ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan Iis.
0: Oke, terima kasih Denti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sekarang itu jam 2 siang, lebih 16 menit, saya update info ke Danti.
1: Ini kayaknya harga yang sudah mulai kembali naik, harga daging ayam dan telur ya.
0: Oh, yes. Saat MBG sudah mulai aktif
1: kembali, mulai jalan kembali. Ini kabar baik juga untuk para peternak yang biasanya daging dan juga telur hasil ternaknya ini juga diserap untuk MBG ya Is ya.
0: Yeah.
1: Jadi harganya meski beberapa hari yang lalu sempat turun, ini kabarnya sudah mulai merangkak naik kembali.
0: Mm-hmm.
1: Ini kabar baik, angin segar untuk Bapak Ibu peternak ya. Kemudian kalau kita cek Is, ini untuk harga daging ayam di beberapa kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kita cek melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Ini kalau untuk wilayah Surabaya, di kota Surabaya harganya paling tinggi Rp36.000. Ini ada di Pasar Wonokromo. Kemudian kalau untuk kota Malang, harga paling tinggi di angka Rp35.000 ya. Ini di Pasar Dinoyo, kota Malang. Kemudian kalau untuk kota Kediri, harga paling tingginya Rp33.000. ada di Pasar Setono Betek. Kalau untuk Kabupaten Jember, harga paling tinggi Rp32.000. ada di tiga pasar, yaitu Pasar Tanjung, Tegal Besar, dan juga Wirolegi. Kalau untuk Kabupaten Bangkalan, harganya sama Rp35.000 di tiga pasar yang ada di wilayah Bangkalan. Kemudian kalau untuk Banyuwangi, ini harga tertinggi Rp32.000, ada di Pasar Genteng 1 dan juga Pasar Blambangan. Kemudian Blitar, harganya Rp32.000 paling tinggi, ada di Pasar Wlingin Blitar. Kemudian karena masih banyak, kita loncat ke Nganjuk ya Is. Kira-kira di Nganjuk ini harga paling tinggi berapa? Ternyata sama dengan Blitar, Rp32.000 per kilogramnya, ada di Pasar Berbek dan juga Pasar Warujaya Nganjuk. Harga daging ayam per tanggal 18 Juli 2026. Kalau di tempat sekitar Iis, berapa Is kabarnya?
0: Ini berapa ya, saya nggak pernah belanja. Tapi kalau untuk harga daging ayam ya, itu kemarin 30-an Danti,
1: 30 ke atas ya.
0: Iya, karena kan kemarin di rumah itu pas waktu MBG belum aktif kembali karena libur.
1: Oke.
0: Okay. Itu sempat 24.000, 25.000.
1: Gitu.
0: Iya, jadi bahkan juga dijual online begitu. Kayak di pinggir-pinggir sangi, banyak
1: iya,
0: gitu loh Danti.
1: Iya, murahnya ya.
0: Harganya
1: anjlok beberapa waktu yang lalu.
0: Betul.
1: Nah, tadi,
0: per hari Senin langsung naik.
1: Langsung naik ya pas sudah mulai masuk sekolah.
0: Aktif, iya.
1: Aktif lagi MBG-nya. Kalau dari wilayah Situbondo, ini ternyata harganya masih ada yang di angka Rp24.000. Ada di Pasar Ardirejo. Kemudian ada juga yang harganya itu tembus Rp40.000 Is. Ini ada di Kabupaten Sumenep, Pasar Bangkal, itu harganya Rp40.000. Kemudian untuk wilayah Pamekasan, Rp42.000. Ini ada di Pasar Waru, Kabupaten Pamekasan. Untuk wilayah lainnya boleh sharing ya Is ya?
0: Iya.
1: Ini boleh tambah info, mungkin ibu-ibu yang tadi pagi belanja ke pasar, biasanya memang gak selalu beli, tapi bisa dapat info harga. Karena kadang ada orang lain yang beli, kita kedengeran. Kemudian ada juga mungkin yang hanya tanya-tanya harga saja. Nah, itu boleh diinfokan ke Cakra Krisna, sedulur Cakra, kira-kira harga daging ayam di tempat tinggal kalian sampai dengan hari ini berapa? Karena sudah mulai merangkak naik mulai Senin ya Is?
0: Yeah.
1: Mulai hari Senin dan sampai dengan hari ini juga informasinya masih cukup stabil untuk harga daging ayam. Ada Bapak Yitno, beliau selalu senang di momen jam 2 siang.
0: Loh, kenapa?
1: Dangdutan.
0: Oh. Tarik, Pak.
1: Iya, ini betul. Kata Mbak Iis, tarik wasik. Ini ada 5 apa ya? Emotikon yang dikirimkan joget semua ya.
0: Oh, iya.
1: Iya, asik ya biar enggak ngantuk, Bapak. Pasar Pon Jombang Kota. Harganya Is, info dari Bapak Yitno, 30 sampai dengan Rp32.000. Ini tergantung penjualnya. Jadi sama ya, Nganjuk, Blitar, kemudian wilayah Kediri, wilayah Jombang, ini harganya tidak terpau jauh, kisaran 30 sampai dengan Rp32.000. Ini Bapak Yitno juga menambahkan karena lagu-lagunya asik, ini bisa sambil senam. Terima kasih Bapak, sehat selalu, semangat beraktivitas yang ada di Jombang Kota, Iis.
0: Terima kasih Denti, lanjut ke Intan.
2: Ini Bu Lina ya, mengabarkan juga mengupdate untuk harga bahan pokok telur ya. Ini diinformasikan untuk di wilayah Loceret itu tembus di angka 23.500 per kilogramnya. Jadi masih stabil ya Is ya, okay. Untuk update-nya hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. Kemudian informasi masuk kita terima. Ini yang disampaikan oleh Bapak Hermawan sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca juga cukup terik untuk di siang kali ini. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan kali ini sudah melintas di

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, nasib tragis yang dialami warga Kertosono, Sudocakra. Ada pria berusia 30 tahun yang dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari pohon randu di wilayah Drenges, Kertosono, Nganjuk. Hal itu ditemui pagi tadi sekitar jam 7 pagi. Info langsung disampaikan oleh driver ambulans Radio Cakra Krishna dengan Mas Habib yang turut berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi korban. Saat itu, Mas Habib menyampaikan bahwasannya pria yang meninggal dunia itu adalah warga Tanjung Kertosono dan diduga memang sedang mencari rambanan atau pakan ternak. Dan pada saat itu, dia terjatuh, lalu dikabarkan meninggal dunia. Pohon yang dipanjatnya adalah pohon randu. Korban berada atau jatuh di tepi jalan dan tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Mas Habib, korban ini memang jatuh dari pohon yang cukup tinggi, sehingga mengalami luka yang cukup serius di bagian kepalanya. Peristiwa itu sontak mengundang perhatian warga sekitar. Petugas dari Polsek Kertosono juga hadir di lokasi untuk melakukan penanganan dan pengamanan. Saat proses, pihak keluarga dan petugas juga berkoordinasi terkait dengan penanganan jenazah. Korban akan dibawa ke RSUD Kertosono apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan dan penanganan di lokasi. Warga diimbau untuk berhati-hati ya saat melakukan aktivitas di ketinggian, terutama saat memanjat pohon untuk mengambil pakan ternak atau keperluan lainnya guna menghindari kejadian serupa terjadi lagi.

0: Ya, hati-hati dimanapun Anda berada, sudah jaga saat beraktivitas juga begitu. Ini baik yang di perjalanan maupun saat ini yang sedang bekerja. Keselamatan nomor satu ya. Jadi mungkin kalau Anda itu kerjanya langsung di lapangan, pasti juga ada yang mendengarkan 106,1. Nah, ini utamakan keselamatan dalam bekerja juga. Jadi jangan terlalu acuh atau tidak dipikirkan untuk keselamatan, namun keselamatan adalah nomor satu ya. Seperti yang terjadi di Kertosono tadi, ada yang sedang nyari pakan ya, pakan untuk binatang ternak. Ini dengan cara memanjat pohon randu. Nah, ternyata setelah dia ini belum selesai untuk cari pakan tersebut, itu jatuh Surjagra di Kertosono, akhirnya meninggal dunia. Usianya 30 tahun, warga Tanjung Kertosono, dan kejadiannya itu pagi hari tadi sekitar jam 7 pagi. Karena memang pohon randunya cukup tinggi dan jatuhnya itu langsung mengenai aspal. Akhirnya luka di bagian kepala cukup parah dan dinyatakan meninggal dunia. Ambulans Radio Cakra Krisna juga turut membantu untuk proses evakuasinya. Ke gatekeeper, Danti, silakan.
1: Wah, asik sekali siang hari ini ya. Lagu-lagunya indah. Ada yang menyapa Ibu Nur Hasanah, ibu kita tersayang. Selamat siang, waalaikumsalam. Sugeng siang, salam untuk keluarga ibu. Semoga sehat, berbahagia selalu, nge. Ini infonya beliau menikmati lagu-lagunya Cakra sambil buat camilan.
0: Wah, apa ini?
1: Ini sepertinya beliau tiada hari tanpa camilan ya. Nah, kreatif ini sekali.
0: Definisi luar biasa. Menikmati hidup ya, Bu.
1: Betul, ya. Produktivitasnya tinggi sekali. Ibu-ibu idaman ini ya. Ada Bapak Suyut Is menyapa sore. Wah, sudah sore,
0: Pak. Hampir sore,
1: hampir,
0: Pak.
1: Hampir ya, sama siang menjelang sore. Bapak Suyut, ini beliau perjalanan dari Trenggalek mau ke Jombang, Is. Ini sudah sampai Mengkreng, terpantau lancar di kedua arahnya ya. Ini info dari Bapak Suyut, beliau ini kan awalnya dulu itu warga Nganjuk, Dusun Gemarangan, Kelurahan. Nah, ternyata sekarang sudah menetap di wilayah Jombang.
0: Oh, pindah.
1: Iya, makanya tujuannya Jombang ya. Hati-hati di jalan, Bapak Suyut. Kami tunggu infonya kembali.
0: Oke, baik. Terima kasih, Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Mulai jam 4 sore nanti, untuk di jalur Warujeng, tepatnya depan Stadion Warujeng, itu akan ditutup Juru Cakra bagi kendaraan roda 4 lebih ya. Karena memang ada acara di stadion, ini ada konser NDX ya. Dan untuk Anda yang akan melintas di jalur tersebut, cari langsung alternatif lain. Barangkali kalau untuk truk ya, truk besar, truk sumbu 3, bisa langsung ambil jalur Barong. Simpang 3 Barong, tekuk kiri, nah nanti sudah masuk di Warujeng ya. Kalau tujuan Anda ada di sekitaran Warujeng Nganjuk. Akan tetapi kalau tujuan masih di sekitaran stadion, nah ini nanti bisa coba langsung ditanyakan saja ke rekan-rekan kepolisian yang bertugas di lokasi. Kabarnya kemarin kepolisian juga akan dibagi di beberapa titik, karena nanti ada ring 3, ring 1 itu di sekitaran panggung, ring 2 ada di sekitaran stadion, dan ring 3 itu nanti penjagaan di beberapa simpul jalan yang akan dialihkan. Akan ada rekan-rekan kepolisian yang membantu untuk mengatur arus lalu lintas demi kelancaran ya. Jadi nanti bisa lebih detail Anda juga cek di media sosial kami, karena sudah kami up di media sosial Facebook, Instagram, TikTok juga ada. Lalu kalau untuk berita-berita lebih lengkapnya di website kami www.cakrakrisna.com.

0: Ya, Sri Jagra, jadi dengan adanya acara di Stadion Warujeng, ini nanti ada konser dari NDX ya. Itu yang akan dilakukan pengalihan arus di Simpang 3 Jetis, lalu Simpang 3 SMAK, Simpang 4 Kawedanan, Simpang 3 Masjid Jami, Simpang 3 Barong, Simpang 3 Bang Bogo, dan Simpang 3 Tugu Jotos. Nah itu nanti selektif ya. Artinya bagaimana selektif prioritas untuk kendaraan bagi roda 4 dan lebih. Jadi kalau untuk roda 4, roda 2 masih bisa melintas di sana. Namun untuk truk muatan, kemungkinan nanti akan dicarikan jalur lain, seperti lewat di jalur utama saja. Ikuti rambu-rambu lalu lintas dan juga arahan dari teman-teman kepolisian yang melintas area Tanjung Anom, Warujeng, Nganjuk. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Kita saat ini juga sedang komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian. Nanti kira-kira bagaimana kesiapan di lokasi ya Is ya, khususnya acara yang akan digelar di Stadion Warujeng Nganjuk, kabarnya akan disterilkan, ditutup total mulai dari jam 4 sore sebentar lagi sampai dengan jam 11 malam. Nanti coba kita sambungkan pantauan di lokasi bagaimana, apakah masih cukup aman atau mungkin juga itu ya, ada pembaruan waktu penutupan, kita kurang tahu karena info awal kalau kemarin kita sudah konfirmasi akan ditutup mulai jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam. Ada info lainnya juga yang ditambahkan oleh Ibu Yuniar. Ini beliau melintas di seputaran daerah Purwasri Kediri. Cuacanya panas, arus lalu lintasnya juga ramai sampai dengan menjelang sore hari ini. Ada Bapak Ibrahim yang menambahkan informasi bahwa wilayah Kandangan Kediri juga cukup aman, tidak ada hambatan yang berarti, lalu lintas didominasi kendaraan pribadi.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan.
2: Nah ini imbas Tagu Festival 2026 di Stadion Warujeng nanti ya Is ya, tentunya ini berkah juga bagi UMKM yang ada di sekitar ya.
0: Betul.
2: Tentunya nanti kan banyak sekali penjualnya, tapi kayaknya memang untuk di beberapa daerah Warujeng, Prambon banyak acara ya.
0: Ini yang di Banjarsari juga acara sonhorkan.
2: Iya, jadi, cek son ya, infonya masih cek son ya. Besok itu pelaksanaannya
0: paradunya.
2: Horek lagi di nanti ya. Kira-kira dengar gak ya sampai ke studio?
0: Kayaknya sih nyampe ya, kalau
2: nyampe
0: untuk
2: ya,
0: ya dengar-dengar dikit lah ya.
2: Dengar-dengar dikit ya, tapi gak menggelegar seperti yang di Kalianyar dulu, kapan lalu bulan April itu ya.
0: Betul.
2: Nah semoga saja nanti untuk kegiatan Tagu Festival 2026 berjalan dengan aman dan lancar ya Iis, karena mengingat juga nanti pengunjungnya luar biasa sekali, karena dilakukan penutupan kan nanti sudah mulai jam 4 sore ya. Kemudian beralih informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Firdaus, sudah melintas di jalur Kabu Jombang arah ke Mojokerto, lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup terik dan panas. Mbak Aulia mengabarkan Simpang 4 Papar Kediri arah ke Jombiru, lalu lintasnya juga saat ini masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Butias mengabarkan lalu lintas yang ada di wilayah Mantingan Ngawi ini juga cukup ramai padat, namun juga bisa bergerak perlahan. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. spot terbaik dari tempat campground Gazebo Willis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Willis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Willis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan

Campground gazebo Willys diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak

0: Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya. Mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Village, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Village terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Village dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Village satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, kalau Anda mau ke arah Kertosono lewat di jalur Banjarsari, nanti bisa cari alternatif lain saja atau lewat jalur utama Papar Kertosono, karena ditutup, sedang ada agenda di sana. Jadi lampu merah pertama setelahnya Simpang 4 Papar ya, arah tekuk ke kanan itu ditutup begitu. Jadi bisa nyari alternatif lain, atau Anda maju sampai lampu merah kedua baru tekuk kanan, itu nanti bisa ke arah Warujeng, ke arah Kertosono. Lewat jalur tersebut lebih mudah sepertinya ya. Jadi hindari dulu untuk di Banjarsari, Ngeronggot, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Ibu Nur Hasanah, Iis, ini masih tetap pantau Radio Cakra Krishna. Ternyata kalau nggak salah, ini saya tebak mau buat camilan naga sari. Oh. Soalnya ada adonan tepung beras, kemudian ada pisang, dan juga ada
0: naga itunya. Adonannya.
1: Betul. Kemudian ada itu daun pisangnya. Ini biasanya memang identik dengan bungkusnya itu daun pisang ya, ya. Kalau Nagasari ini. Terima kasih Ibu. Ini semangat kita temani ya di udara. Ada info juga Bapak Koti, perjalanan arah Muning ke Tulung Agung aman dan lancar-lancar saja. Kemudian ada Mas Azril menambahkan mengkreng masih uaman.
0: Oke.
1: Iya, aman sekali sampai dengan sore hari ini. Bapak Kotip ini juga mengirimkan sebuah video perjalanan beliau sore hari ini, Iis. Hati-hati di jalan ya. Ini meskipun menjelang sore tapi sinar mataharinya masih cukup cerah. Ada informasi lainnya juga, Bapak Bayu, beliau ini warga desa Purwodadi, masuknya Purwoasri Kediri. Menginformasikan ada kabel listrik putus is ketabrak truk muatan tebu.
0: Milik PLN ini?
1: Sepertinya ya, dan lokasinya itu di desa Purwodadi, Purwoasri, tepatnya utaranya PT Japva yang menyebabkan listrik di sejumlah rumah padam. Ini kabarnya beliau sudah melakukan pengaduan tapi belum ada respon sampai dengan menjelang sore hari ini. Kita bantu teruskan ulang kepada rekan-rekan PLN di mana lokasinya ini masih masuk ULP Kertosono East.
0: Oke.
1: Iya, kita teruskan, mohon ditunggu, semoga nanti segera ada tindak lanjutnya, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur ada kabel listrik yang putus karena ketabrak truk ya, truk muatan. Ini di Purwasri Kediri. Tadi sudah lapor via aplikasi mobile PLN tapi belum ada respon ya, dan gatekeeper masih bantu coba sampaikan langsung ke manajer unit PLN ULP Kertosono, semoga bisa segera dibantu karena memang imbas dari kabel yang putus itu ada beberapa rumah yang listriknya juga ikut mati ya. Ini semoga nanti segera ada feedback dari rekan-rekan PLN. Saya Is masih menemani aktivitas Anda.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Jakra. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda untuk di jam 3 lebih 8 menit ini. Sudah sampai mana perjalanannya, dulur? Atau mungkin ada yang beraktivitas di rumah sambil masak, sambil bikin kue, atau mungkin sambil kerja ya. Nah ini, tetap semangat dalam beraktivitas. Anda boleh sampaikan lagi perkembangan-perkembangan sekitar Anda lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, timur jalan.

0: Ya, Surujakra. Kali ini Anda bersama dengan saya, Isatin. Di ruang gatekeeper juga ada Intan Anggraini serta Danti Danila ya. Sebentar lagi kami akan bergabung juga dengan jaring radio untuk Krishna FM Group. Jadi untuk Anda mungkin yang masih di perjalanan atau mendengarkan 106,1 di rumah, tetap semangat dalam bertugas juga. Untuk Anda yang lewat di jalur keras Kediri, juga mohon hati-hati, karena di utaranya SPBU Nyawangan keras Kediri tersendat imbas adanya perbaikan drainase. Nah, perbaikan drainase ini ada sisi barat jalan ya. Arus lalu lintas diatur dua arah bergantian begitu. Termasuk juga yang lewat di jalur dalam kota Kediri, apabila Anda melintas jalan Doho, lurus sampai nyampe di jalur yang sekarang ada perbaikan drainase, itu juga mohon diwaspadai karena untuk arus lalu lintasnya cukup ramai di sana. Selain itu juga diatur bergantian.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan akan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan perebutan juara ketiga dan final Piala Dunia FIFA 2026 di Pendopo KRT Sosrokusumo. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk Samsudin mengatakan, seluruh persiapan telah dilakukan meski dirinya sedang berada di wilayah Jakarta untuk mengikuti kegiatan gelar budaya Kabupaten Nganjuk di Taman Mini Indonesia Indah. Menurutnya, Pemkab Nganjuk telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, kemudian Satpol PP, serta instansi lainnya, guna untuk memastikan kelancaran acara tersebut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Puluhan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Wonogiri mulai beroperasi. Selengkapnya bersama Fitri Krishna FM Wonogiri.
4: Pihak pengelola KDKMP menyebut tak ada kendala berarti saat gerai dibuka. Hanya saja KDKMP kesulitan mendapatkan stok barang dagangan yang sudah dipesan lewat PIC Agrinas. Ada sekitar 63 KDKMP yang gerainya beroperasi di seluruh penjuru Wonogiri. Sebagian di antaranya sudah beroperasi sekitar 1 bulan dan sebagian lain kurang dari itu. Pengakuan sejumlah pengurus KDKMP, barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, terkhusus minyak kita, menjadi komoditas paling diminati masyarakat, termasuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Seperti di KDKMP Bulusulur, Kecamatan Wonogiri Kota, petugas KDKMP setempat menyampaikan gerainya beroperasi sejak 1 bulan yang lalu. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
0: Pemerintah Kabupaten Lumajang mengusulkan pembangunan 4 jalur evakuasi bencana Gunung Semeru kepada pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah tahun 2026. Selengkapnya bersama Krishna FM Lumajang.
5: Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi bencana sekaligus meningkatkan akses ekonomi masyarakat di kawasan rawan erupsi. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, usulan tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah mengingat wilayah Lumajang berada di kawasan lereng Gunung Semeru, gunung api aktif yang masih kerap mengalami erupsi, awan panas guguran, maupun banjir lahar. Menurutnya, sebagian besar ruas jalan yang diusulkan berada di kawasan pertanian dan memiliki fungsi ganda sebagai jalur evakuasi warga saat terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Indah menilai keberadaan jalur evakuasi yang memadai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
6: Memasuki musim kemarau, sejumlah lahan pertanian di wilayah Kabupaten Brebes masuk zona merah kekeringan. Selengkapnya bersama Ana, Kasihku FM Brebes.
7: Bahkan ancaman kekeringan 2026 ini diprediksi akan jauh lebih ekstrim daripada 2023 lalu. Kabid Sapras Dinas Pertanian Brebes, Asmi Ashida Mustafa mengatakan, untuk skala nasional, Jawa Tengah memang masih dalam kategori menengah. Titik paling parah justru terjadi di luar Jawa. Namun untuk Brebes, status menengah tidak boleh membuat lengah. Kabupaten dengan lahan pertanian terluas di Pantura ini justru menjadi yang paling rentan. Data yang dihimpun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes menyebutkan setidaknya 17 kecamatan di wilayah Pantura Brebes kini masuk dalam zona merah kekeringan. 4 kecamatan menjadi yang paling kritis dengan luasan terdampak terbesar di tahun 2023, diantaranya Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Losari. Saya Ana melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
6: Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin terus mendesak kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU TR Pati untuk segera merampungkan 54 titik pekerjaan ruas jalan rusak di anggaran murni tahun 2026 ini. Selengkapnya bersama Afifa, Krishna FM Pati.
8: Pasalnya, sampai saat ini baru terrealisasi setengah atau 27 dari target 54 titik perbaikan. Sehingga menjelang pembahasan perubahan anggaran 2026, Ali khawatir pekerjaan tak akan tepat waktu apabila tidak dikebut. Pihaknya juga telah menginstruksikan kepada Komisi C selaku mitra kerja dari DPUTR untuk bisa mengawasi dan mengawal proses perbaikan jalan. Menurut Ali, pengawasan dari DPRD selaku wakil rakyat sangat penting untuk memastikan pekerjaan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan data dari DPUTR Pati, beberapa ruas jalan yang telah selesai dikerjakan antara lain ruas jalan Talun Kayen, Kadiwanan Kayen, Sumber Sari Sering, Jetak Margorejo, Terminal Pati, dan Jalan SMP Negeri 6 Pati sudah selesai dikerjakan. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
6: Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam rangka melakukan kunjungan kerja. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
9: Di Malang, Presiden Prabowo akan memimpin panen raya sementak sebagai bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, ada 43 titik panen raya yang diresmikan secara serentak oleh Presiden. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Setibanya di Lanut Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung menuju panen raya yang terintegrasi secara nasional. Rizka Adelina, Krishna FM, Malang.
6: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Yang baru saja Anda simak ini tadi adalah jaring radio dari Krisna FM Group ya. Jadi untuk Anda yang hari ini masih beraktivitas, monggo boleh diupdate kembali perkembangan jalur yang Anda lalui. Jam 3 sore untuk lagu-lagunya adalah oldies ya. Saya akan putarkan satu persatu, semoga Anda juga suka ya dengan lagu yang saya putarkan dari Nafa Urbach.

0: Komposisi dari Nafa Urbach, Hatiku Bagai di Sangkar Emas ya. Saya coba cek info dulu ke Intan, silakan.
1: Saat ini kan sudah memasuki musim kemarau ya Is ya.
0: Yeah.
1: Namun ini sepertinya potensi hujan masih ada ya. Ini Kalianyar Ngronggot Nganjuk sore kali ini sudah mulai mendung, tadi malah sempat dikatakan sama Is itu
0: grimis.
1: Grimis ya. Kecil ya. Ini ternyata masih ada potensi hujan juga ya, padahal memasuki sudah musim kemarau untuk di Juli kali ini. Coba kita nanti komunikasi dengan Pak Astiaris ya. Kira-kira ini nanti perkembangannya seperti apa untuk prospek kedepannya 3 hari ke depan ya untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Lalu saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan AKP Toto Haryanto. Ini selaku Kapolsek Rejos, Kapolsek Ngronggot Polres Nganjuk. Ini terkait dengan pengamanan ya Iis ya, untuk di Desa Banjarsari Ngronggot dalam rangka kegiatan masyarakat yang nantinya kan cek sound ya. Sabtu ini cek sound, kalau besok untuk pelaksanaannya. Tentunya nanti kan ada beberapa titik itu yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas dan dilakukan penutupan ya. Kira-kira ini nanti untuk penutupannya di mana saja, kita juga masih gali terlebih dahulu, kita komunikasikan dulu terlebih dahulu ya. Kira-kira ini nanti mana saja. Kemudian untuk penutupannya dimulai jam berapa, agar nanti masyarakat atau pengguna jalan agar tahu ya, untuk pelaksanaan besok di Desa Banjarsari Ngronggot Nganjuk.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Ini tadi Is bahas terkait dengan Nogosari itu ya.
0: Jadi kalau Nogosari itu setahu saya ya tepungnya itu sudah mateng kan.
1: Oh gitu.
0: Gitu ya, karena dikasih santan yang sudah mendidih juga. Dan kan manis ya. Saya dulu kalau mbah saya bikin, saya selalu colek-colek itu apa tepungnya itu untuk dimakan.
1: Gitu ya.

0: jadi anak memang kecil. Untuk cara pembuatannya harus matang terlebih dahulu
1: ya. Kayaknya sih gitu ya, santannya itu santan yang sudah dimasak gitu.
0: Nah, ini Pak Chandra Budi pun juga mengirimkan ada beberapa dokumentasi ya. Ini salah satunya yaitu daun pisang yang cantik-cantik sekali. Biasanya kan daun pisang itu kalau terlalu tua kan tidak bisa digunakan ya.
1: Gampang pecah gitu ya.
0: Betul, istilahnya gampang pecah begitu. Nah, ini ternyata Pak Chandra Budi juga masih pantau 106,1. Kemudian informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Mbak Ima ya, mengabarkan posisi berada di jalur Jong Biru Kediri ini akan mengarah ke Pare. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat untuk di sore kali ini, Iis.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Denti.
2: Ini ada tambahan informasi dari Bapak Khairul Abditya. Kirim sebuah video, saya dengarkan berulang kali. Ini sepertinya kecubung arah Sukomoro Nganjuk, Iis. Jalurnya sudah bisa dilalui. Ini, ke Panjen arah Sukomoro, kata Mbak Intan, terima kasih. Ini informasinya cuaca juga sudah mulai mendung, sama mendungnya merata ya sore hari ini.
1: Siap.
2: Iya, hati-hati di jalan. Ada Mas Hengki menyapa, sama sore Mbak Iis.
1: Sore.
2: Perjalanan dari Jombang Ploso ke Jombang Kota, kondisi jalan padat, dominasinya truk bermuatan. Hati-hati di jalan ya Mas. Ada juga informasi dari rekan-rekan PLN. Tadi Iis masih ingat ada yang laporan listrik.
1: Oh iya, kabel listriknya ketabrak sama truk tadi ya.
2: Betul, ini di wilayah Purwodadi, Purwasri, Kediri. Jadi lokasi tepatnya itu ada di utara PT Japa. Ternyata ada kabel listrik yang putus ketabrak truk muatan tebu. Akhirnya berdampak jaringan listrik di sejumlah rumah padam. Ini sudah kita teruskan kepada rekan-rekan PLN, kabarnya monitor. Nanti akan kita tunggu update-nya, Iis.
1: Baik, terima kasih Danti dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pak Khairul, ini kalau yang di jalur Sukomoro atau kecubung arah ke Sukomoro ini, apakah sudah bisa full untuk dilalui kendaraan roda 4? Karena kan kayaknya di situ habis ada pengecoran dan belum diresmikan ya. Apakah memang kendaraan roda 4 ini sudah bisa melintas mulai dari Pace sampai dengan tembus Sukomoro? Nanti mau ditambahkan ya Pak, karena kemarin itu ada pendengar juga nyampaikan di situ masih banyak sambungan yang belum tertutup. Akhirnya bawa kendaraan roda 2 itu sampai bocor, kena sambungannya besinya dari cor-coran ini ya. Semoga ini sudah tidak ada ya. Kalau saya lihat, saya amati dari video yang dikirimkan Pak Khairul, mungkin sekitar 300-an meter sudah bisa dilalui. Apakah sudah full atau masih ada yang harus tekuk kanan atau tekuk kiri begitu? Nanti monggo di-update ya Pak Khairul, kami tunggu update-nya di 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Piala Dunia tanpa nobar kayaknya nggak cocok ya, Sri Jakra, nggak afdol. Jadi kalau untuk di Nganjuk sendiri, pemerintah Kabupaten Nganjuk nantinya juga akan mengadakan nobar final Piala Dunia 2026 terbuka untuk umum Spanyol versus Argentina di Pendopo KRT Sosro Kusumo Pemkab Nganjuk. Yani hari Senin 20 Juli 2026, open gate-nya jam 1 dini hari. Tapi kalau untuk kick-off-nya jam 2 dini hari. Jadi kalau bisa nanti datang lebih awal mengikuti rangkaian-rangkaian acara di sana ya. Jadi jangan lupa untuk Anda yang ada di kawasan Nganjuk maupun di sekitarnya. Jadi tidak hanya warga Nganjuk saja. Pengen nobar bareng? Yuk, monggo. Gabung dengan teman-teman yang lain dan juga bersama dengan Pemkab Nganjuk di Pendopo KRT Sosro Kusumo. Ke Danti,
1: Bapak Chandra, Iis, tadi masih terkait dengan bungkus nagasari, daun pisang ya. Ini menanggapi Ibu Nur Hasanah, Bapak Chandra itu menyampaikan, monggo Ibu, ini ada daun pisang tadi habis ngunduh dari kebun. Ini tinggal dibersihkan saja. Ini bisa digunakan untuk bungkus nagasarinya. Lumayan nanti bisa dapat camilan nogosari gratis dari Ibu Nur, kata beliau. Terima kasih Bapak Chandra. Kabarnya beliau juga pengen nobar, Is. Tapi mau nobarnya itu nobar balap superbike kelas 1000 cc. Wah, ini kapan kira-kira? Barengkah sama nobar yang Piala Dunia ya, Is? Kalau untuk jadwal Piala Dunia 2026, perebutan juara ketiga Prancis versus Inggris di Miami Stadium itu pada hari Minggu besok 19 Juli 2026 jam 4 dini hari. Kemudian untuk finalnya Spanyol versus Argentina ya, pada hari Senin 20 Juli 2026 jam 2 dini hari. Siapkan sedulur cakra staminanya untuk begadang juga ya. Ini karena di sini beda waktu sehingga kita nontonnya dini hari ya, Is ya. Terima kasih. Ada Mas Azril ini mengirimkan sebuah video. Wah, mendung ini sepertinya daerah Gudo Jombang dan juga sekitarnya mendungnya padat merata sore hari ini. Hati-hati, semoga tetap aman ya, Is ya. Kemudian Bapak Khoirul Abditya yang tadi mengirimkan informasi jalur Kecubung arah Sukomoro, jalannya itu sudah dibuka Mbak Is, sudah jadi, sudah bisa dilalui meskipun proses belum selesai total. Ini info dari Bapak Khoirul, terima kasih, nanti kami tunggu update-nya kembali, Is.
0: Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sri Jakra, jalur Sukomoro ternyata sudah bisa dilalui ya. Info dari Pak Khoirul Abditya ini tadi, kendaraan roda 4 melintas di sana sudah bisa, alhamdulillah dicor ya. Jadi jalur itu kalau njenengan dulu sering lewat di sana sebelum ada perbaikan, itu bergelombang gitu ya. Bukan gelombang karena sering ditembel, bukan, tapi karena di sana itu kayak tanah gerak gitu ya. Jadi akhirnya enggak rata gitu ya. Jadi kalau melintas di sana harus hati-hati banget karena penerangan itu juga kurang ya. Kayaknya saya pernah lewat 3 tahun yang lalu kayak gitu, tapi kemarin saya lewat sudah tidak seperti itu sih, sudah ada perbaikan. Dan kalau sekarang kabarnya malah sudah diperbaiki semua ya. Alhamdulillah dong kalau kayak gitu. Jadi petani, warga masyarakat yang sering beraktivitas di sekitaran sana, jalur ini sebagai jalur mobilitasnya warga masyarakat ya. Kalau sudah baik, sudah bagus, dilalui enak, nah pasti lebih nyaman lagi untuk melakukan segala aktivitas, baik berangkat kerja, berangkat sekolah, maupun melakukan aktivitas lainnya.

Jer Basuki Mowo Peo. Jer Basuki Mowo Peo merupakan salah satu filosofi dalam bahasa Jawa. Pepatah ini seringkali dijadikan semboyan atau moto oleh masyarakat Jawa, khususnya penduduk di Provinsi Jawa Timur. Ungkapan Jer Basuki Mowo Peo memiliki arti, semua keberhasilan membutuhkan biaya. Namun, sebenarnya tidak fokus membicarakan materi, ungkapan kuno ini justru membahas tentang perjuangan dan pengorbanan untuk meraih tujuan atau cita-cita.

hingga perjuangan. Dengan kata lain, pepatah ini menjelaskan bahwa dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan sebagai harga dari kesuksesan.

0: Terima kasih Anda yang masih bersama kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke Danti.
1: Agung Resi ini juga menanggapi jalannya tidak rata, bergelombang.
0: Yang di mana?
1: Kayaknya yang dibahas sama Iis tadi.
0: Oh, yang di Sukomoro, arah Sukomoro itu ya Pak.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, Agung Resi juga sependapat ya, juga menambahkan tanggapan bahwa jalanannya tidak rata, bergelombang, kata beliau.
0: Iya, tapi gelombangnya itu bukan karena banyak ditambal ya Pak, tapi tanah gerak atau gimana ya. Jadi memang dia itu posturnya wah,
1: iya,
0: beda dari jalan-jalan lain.
1: Ya, betul.
0: Sudah seperti yang di Lengkong arah ke Jatikalen. Nah itu persis.
1: Betul, betul, betul. Kemudian ada Ibu Nur Hasanah, ucap syukur ini proses ngukus camilan. Wah, ini tolong disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Chandra Budi. Kebetulan Ibu suka dengan olahan yang ada daun pisangnya. Bisa untuk nagasari, lemper, lemet, iwel-iwel, mendut, dan juga lain-lain. Wah, ini kalau saya lebih paling favorit itu lemper. Kalau Mbak Iis apa kira-kira?
0: Saya nagasari dong.
1: Oh, nagasari. Iya, iya, iya.
0: Dan juga iwel-iwel.
1: Iwel-iwel juga ya, Iis.
0: Tapi jarang yang punya iwel-iwel tuh kalau enggak pas ada selamatan bayi.
1: Betul, itu biasanya ada ya. Jadi jarang dijumpai kalau pas enggak ada yang tasyakuran. Kemudian Ibu Nur Hasanah juga menambahkan informasi kapan-kapan ya diagendakan jumpa fans. Wah, Ibu bagian snack perbungkusan daun pisang.
0: Saya bawa apa ya Bu nanti ya?
1: Wah Mbak Iis bawa apa kira-kira Ibu?
0: Apa ini?
1: Kemudian Bapak Chandra nanti bagian apa ya? Iya, ini kata Bapak Chandra, wah nuhun, jadi ikutan kuliah hukum nanti beliau.
0: Tiap Sabtu.
1: Iya, terima kasih Bapak Chandra, Ibu Nur Hasanah. Kemudian Iis, ternyata ada laporan dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Kabarnya ada kebakaran rumpun bambu. Penyebab kebakaran, pembakaran jerami, lokasinya ada di Dusun Cangkringan, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Sore tadi baru selesai pemadaman. Kejadiannya sejak jam 12:30 siang. Dan informasi kronologinya Iis, sebentar saya buka dulu untuk infonya.
0: Oke.
1: Pembakaran jerami yang dilakukan oleh salah satu warga Pacewetan, yang dimana pembakaran jerami itu lokasinya ternyata dekat dengan rumpun bambu Iis. Dan daun bambu yang kering, apinya kencang, ini akhirnya membuat api cepat merembet sampai ke area rumpun bambu. Dan pemilik rumpun bambu itu mendengar ledakan-ledakan dan terkejut melihat api sudah membakar rumpun bambunya. Akhirnya segera memberitahu warga dan menghubungi rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Berhasil dipadamkan tanpa korban jiwa dan korban luka, Iis.
0: Ya baik, terima kasih Danti. Danilah, ada insiden kebakaran lagi nih tadi di Pace Sri Cakra. Kebakaran rumpun bambu ternyata yang terjadi ya. Tetap waspada untuk Anda yang sering bakar-bakar sampah, apalagi bakarnya itu belakang rumah, mana dekat sama kebun atau dekat dengan rumpun bambu. Cuaca seperti ini membuat banyak tanaman jadi kering ya. Jadi bahaya apabila menyulut ke tanaman lain. Kalau saya berharap hari ini hujan ya. Tadi sempat cek di luar kok sudah mendung, bahkan ada sedikit gerimis ya, gerimis kecil-kecil gitu. Harapannya sih hujan ya, biar agak sedikit adem gitu. Hadiah untuk Sri Cakra yang lagi aktivitas di luar ya, agar lebih dingin. Debu-debu yang berterbangan saat ini, waduh, sangat mengganggu bagi pengguna jalan ya. Apalagi kalau Anda yang depan rumah atau pelatarannya itu masih tanah gitu ya, pas nyapu, nah itu harus disiram dulu Sri Cakra. Kalau enggak nanti debunya itu berterbangan ya. Tapi kalau biasanya sudah ada paving, atau biasanya yang petani di itu ya, kayak dicor gitu ya. Nah, itu tidak terlalu parah lah ya. Nah, kebakaran tidak hanya terjadi di Pace, bahkan kemarin itu juga ada kandang ternak di lingkungan Keramat Nganjuk ya, kemarin sore. Jadi kebakaran kandang ternak itu ternyata dipicu oleh cucu dari pemilik kandang yang bermain api dari bediang atau perapian yang biasa digunakan untuk menghangatkan atau mengusir nyamuk dari ternak. Main api dari situ akhirnya menyulut ke area kandang ya. Ini yang mudah terbakar adalah adanya pakan yang dari jerami ya, dari itu, dari gabah, namanya jerami. Jadi kandang itu terbakar merupakan miliknya Bapak dengan inisial BI 60 tahun, warga Kelurahan Keramat Kabupaten Nganjuk. Kata Mas Diki, anggota Damkar Nganjuk, beliau menyampaikan laporan itu diterima oleh teman-teman damkar sekitar jam 4 sore lebih 12 menit, langsung menuju ke lokasi dan berhasil dipadamkan sampai dengan jam 5 sore. Dari keterangan, memang kebakaran bermula ketika pemilik kandang membuat bediang atau perapian di area kandang. Setelah menyalakan perapian, pemilik ini meninggalkan lokasi untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga yang baru pulang dari kebun. Tanpa sepengetahuan pemilik, salah seorang cucunya bermain di sekitaran perapian itu. Api kemudian menyambar jerami yang berada di sekitaran kandang hingga menimbulkan kobaran yang cukup besar. Karena sudah masuk jam 4 sore, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan. Selamat sore.

0: Berilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seduluh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 4 ya, di hari Sabtu, bertepatan di tanggal 18 Juli 2026, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di akhir pekan ya, hari ini nanti malam minggu kemana agendanya? Atau mungkin bersama dengan keluarga tercinta? Atau mungkin nanti menyaksikan ya yang ada di Stadion Warujeng Nganjuk ya, nanti ada kegiatan. Kira-kira apakah Anda nanti ikut serta di sana? Jangan lupa ya, dikabarkan suasananya semeriah apa. 0852-9000-1061. Tentunya saya untuk di sore kali ini tidak sendirian, ditemani tugas ada Iis dan Danti. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasinya yaitu berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sore kali ini cuaca cukup bersahabat ya, namun sedikit berbeda yang biasanya masih terik dan panas silau. Untuk di sore kali ini jam 4 lebih 9 menit itu masih mendung ya. Tadi malah sempat gerimis untuk di wilayah Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Kemudian tadi ada salah satu pendengar juga menyampaikan untuk di jalanan Kepanjen arah ke Sukomoro Nganjuk ya, yaitu jalur alternatif yang dari arah Kediri mau ke Nganjuk Kota lewat jalur tersebut yang sebelumnya itu kan dilakukan pengecoran. Nah, untuk sore kali ini tadi sudah bisa dilalui, jadi aman saja. Dan nampaknya cuaca juga sudah mulai sedikit mendung ya untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Untuk di daerah Anda sendiri, update cuacanya seperti apa? Apakah juga sama? Saat ini sudah mulai mendung, Anda bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9001061. Sore ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Lagunya tadi Sembilu ya, Intan?
0: Iya, Sembilu dari Ella.
1: Sembilu, betul. Mm-hmm. Kata Bapak Chandra, Mbak Ella Imanuddin. Sembilu.
0: Betul, Sembilu ya. Sembilu. Tadi ya barusan diputarkan closingnya Mbak Iis ya.
1: Tepat sekali, ini beliau juga menyampaikan kalau musim kemarau panjang, banyak yang kebakaran hutan, lahan, itu sampai pemadaman dan asap kesulitan sampai menyewa pesawat pemadam. Wah, ini tahun berapa kira-kira Bapak?
0: Nah, iya, tahun berapa itu?
1: Ini dikirimkan beberapa dokumentasi, foto ada pesawat dan juga ada gambaran kebakaran lahan atau hutan yang besar sekali, Intan. Okay. Ini bahkan informasinya pada waktu itu karena proses pemadamannya cukup sulit, kemudian asapnya juga tebal, ini harus menyewa pesawat pemadam. Dan beliau juga menyampaikan sebenarnya kita itu punya unit hebat pesawat amfibi pemadam kebakaran hutan dan lahan, tapi tidak terawat dan justru menjadi monumen. Wah, yang di mana ini kira-kira? Iya, kira-kira di mana Bapak Chandra? Boleh ditambahkan ya untuk detailnya. Kemudian
0: iya, Okay, gimana Danti? Okay, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangannya seperti apa, apakah kondisi jalanan untuk sore kali ini cukup aman dan lancar ya, atau mungkin sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Mengingat sore kali ini akhir pekan ya, malam minggu, banyak sekali kegiatan masyarakat. Salah satunya kita tadi terima informasi itu untuk di wilayah Desa Banjarsari Ngeronggot Nganjuk, itu ada kegiatan masyarakat juga, ada check sound system ya. Kalau untuk pelaksanaannya besok, kemudian kalau untuk sore ini tadi juga berlangsungnya untuk di wilayah Warujeng Nganjuk ya, Stadion Warujeng Nganjuk itu juga ada Tago Festival. Jadi banyak sekali untuk di akhir pekan kali ini kegiatannya. Anda mengikuti di acara yang mana? Bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna itu di menit ke-18 lepat dari jam 4 sore ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti silakan.
1: Nah, ini ada keterangan lanjutan dari Bapak Chandra.
0: Oke, gimana?
1: Ternyata terkait dengan penanganan kebakaran ya yang menggunakan pesawat.
0: Oke.
1: Jadi proses pemadamannya kendaraannya itu menggunakan pesawat pemadam api. Nah, ini ternyata zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo.
0: Oke.
1: Iya, ini kata Bapak Chandra, dahulu itu sampai sewa mahal pesawat pemadam api Singapura dan juga Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Pesawat amfibi jenis Catalina dan Albatros yang sayangnya jadi monumen. Ini info dari Bapak Chandra ya. Dan masih terkait dengan kebakaran, Intan, tadi sebelumnya kita sempat sampaikan ada kebakaran rumpun bambu ya di wilayah Pacenganjuk. Nah, ternyata selepas itu kembali ada laporan kebakaran rumpun bambu yang kejadiannya tidak berselang waktu lama.
0: Oke.
1: Lokasinya ada di Dusun Blimbing, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Laporan masuk jam 2 siang lewat 38 menit. Kemudian selesai pemadaman jam 3 sore lewat 45 menit Intan. Dan ternyata penyebabnya adalah pembakaran sampah. Kalau untuk kronologi sekitar jam 2 siang, pemilik ini membersihkan sampah di belakang rumah beliau, kemudian berinisiatif membakar sampah di area yang berdekatan dengan rumpun bambu. Setelah merasa api telah padam dan kondisi dinilai aman, pemilik meninggalkan lokasi pembakaran. Selang satu jam, salah seorang warga yang hendak mencari rumput mendengar suara ledakan dari arah belakang rumah. Dan warga tersebut segera mengecek sumber suara dan mengetahui ternyata rumpun bambu telah terbakar. Khawatir apinya semakin membesar dan merembet ke area sekitar, akhirnya warga tersebut berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, pemilik akhirnya segera datang membantu dan juga menghubungi rekan-rekan damkar untuk mencegah apinya meluas dan juga melakukan upaya pemadaman. Infonya kerugian material ditaksir mencapai 1 juta rupiah Intan.
0: Okay.
1: Kalau untuk korban jiwa nihil. Begitu juga dengan korban luka tidak ada Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu pagi tadi sekitar jam 7 kita dapati seorang pria yang berusia sekitar 30 tahun itu dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari pohon randu di wilayah Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Informasi tersebut disampaikan sopir ambulan Radio Cakra Krishna yaitu Habib yang turut berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi korban. Pihaknya juga mengatakan korban merupakan warga Desa Tanjung dan diduga sedang mencari rambanan atau pakan ternak ketika peristiwa itu terjadi. Pohon randu yang dipanjat korban ini berada di tepi jalan dan tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, korban terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi sehingga mengalami luka serius di bagian kepala. Peristiwa itu sontak mengundang perhatian warga sekitar. Petugas dari Polsek Kertosono juga telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan pengamanan. Saat proses evakuasi berlangsung, pihak keluarga dan petugas juga masih berkoordinasi terkait dengan penanganan jenazah tersebut. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutnya. Sore kali ini jam 4 lebih 23 menit ya, kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Biasanya akhir pekan sore sudah mulai krodit ya untuk di beberapa titik, salah satunya kalau untuk di wilayah Nganjuk itu yang sering terjadi di simpang 4 Ganung Kidul ya, baik dari arah utara maupun dari arah selatan. Kemudian simpang 4 Mangundikaran Nganjuk yang mengarah ke Jalan Barito biasanya juga mengalami kepadatan. Kemudian di simpang 4 Ayani ya, Tugu Jaya Stamba yang dari arah barat maupun dari arah timur biasanya juga padat-padatnya untuk di sore hari. Kalau untuk di dalam kota Kediri, sedulur cakra, di sore hari biasanya terjadi nih antrian cukup panjang. Itu juga di simpang 4 Bandar Ngalim, kemudian simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri juga biasanya padat-padatnya, ramai-ramainya, karena juga mengingat saat ini berlangsungnya adanya perbaikan jembatan Kaliombo 1. Jadi juga memang ada beberapa titik yang digunakan untuk jalur alternatif.

Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari

0: solusi bagus. Mumpung masih muda, kerja nggak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
1: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Semoga perjalanan Anda di akhir pekan ini nanti berjalan dengan aman dan lancar ya. Mengingat mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi di akhir pekan. Untuk kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi memang ada laporan dari Pak Bayu ya, okay. Yang kabel listriknya itu putus karena ditabrak oleh kendaraan truk muatan tebu, okay. Di Purwodadi, Purwasri. Tadi sudah kami bantu untuk sampaikan ke teman-teman unit PLN di Kertosono, karena memang kalau untuk di Purwasri itu masih ikut PLN Kertosono. Selain itu juga seperti di Kunjang, Kunjang Kediri itu juga ikut PLN Kertosono ya, okay. Jadi memang mencakup wilayah sebagian daerah Kediri juga. Dari PLN Kediri juga tadi sudah monitor, insya Allah nanti akan segera dibantu untuk membenahi. Himbauan juga bagi truk ya, truk yang muatannya itu menjulang tinggi, baik truk muat tebu ataupun truk muat apapun itu, kalau bisa lebih hati-hati, nanti dicek apakah kendaraannya ini memang bisa atau siap melintas di jalur-jalur yang kiranya seperti ini. Padahal kalau untuk di jalur Purwodadi, Purwasri sendiri juga ini adalah jalur utama, tapi mungkin karena terlalu tingginya muatan, akhirnya nyangkut ya, dan putus gitu. Beberapa rumah di sana padam listriknya, imbas listrik atau kabelnya yang putus ini tadi. Pak Hoirul tadi juga sempat menyapa, nih sudah disampaikan ganti atau belum ya ini tadi,
0: belum,
1: Pak Hoirul,
0: oh,
1: belum
0: ya,
1: iya, selamat malam minggu bagi yang menjalankan, wah ini bagi yang menjalankan katanya,
0: iya betul, kalau kita mah menemani sedulur cakar
1: ya,
0: aja
1: tugas ya,
0: kan?
1: Malam minggu ngumpul sama teman lama, ini ngopi di warkop pinggir sawah yang memang tanamannya sudah mulai menguning di sisi-sisi kanan kirinya. Menginformasikan cuaca di Pelosok Jombang sore ini masih cerah saja, anginnya katanya kok sepoi-sepoi.
0: Sama kayak Nganjuk ya.
1: Betul, Jombang sendiri 75% terdiri dari hutan, bukit, sawah, ladang, 25%-nya kota dan desa. Jombang terkenal udaranya juga seger, Intan. Kalau malam hari nanti hangat. Semoga kru Radio Cakra Krishna yang belum dapat jodoh, saya doakan dapat jodoh orang Jombang.
0: Wah, orang Jombang ini nanti kita Iis ya.
1: Nah ya, tetanggaran sama Pak Hoirul.
0: Tetanggaran sama
1: ya,
0: Pak Hoirul nanti ya.
1: Nah ya, ini karena di Jombang masih asri ya berarti ya, karena 75% masih sawah dan hutan. Nganjuk ini juga sebetulnya kayak begitu loh.
0: Iya,
1: nggak tahu sih berapa persen nih ya.
0: Iya, berapa persennya nggak tahu. Tapi setahu saya juga gitu, sama ya. Masih asri, masih adem, apalagi anginnya dua kali lipat kan.
1: Betul. Dari mulai arah barat, timur, utara, selatan, semuanya dipenuhi dengan hutan. Kayak yang di Gondang, ada hutan Gondang.
0: Iya, lalu betul. Luyu ada juga.
1: Nah itu. Kalau
0: nanti
1: kemudian,
0: belum lagi sawahannya.
1: Sawahan, Iis. Sawahan juga di sisi selatan itu juga hutan semuanya. Perbatasan juga, lalu yang di Wilangan, Wilangan itu ternyata juga hutannya lumayan luas ya, Intan.
0: Betul itu.
1: Iya, bahkan dulu itu di sana juga sempat jadi swasembada juga ya.
0: Iya betul.
1: Swasembada kedelai.
0: Rejoso juga ada loh.
1: Rejoso juga.
0: Banyak ya.
1: Iya, ini masih luas ternyata.
0: Masih luas
1: ya. Yang kurang lahan bisa pindah ke Nganjuk ya.
0: Pindah ke Nganjuk saja, geser ke Nganjuk monggo.
1: Ya, geser ke Nganjuk saja. Info selanjutnya tadi dari Pak Kamto menyampaikan arus lalu lintas ini di jalur Surabaya-Madiun masih lancar, tepatnya di Baron. Tadi habis isi BBM di SPBU Baron Nganjuk, masih aman saja, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Kita beralih ke berita nasional terlebih dahulu, bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sejak awal tahun hingga bulan Juli ini setidaknya ada 10 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan, kondisi tersebut menggambarkan persoalan dan risiko terjadinya korupsi di pemerintah daerah masih kompleks dan memerlukan penanganan lebih serius dan menyeluruh. Pihaknya mengatakan korupsi tidak lahir karena satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan integritas individu maupun kelemahan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dalam beberapa kasus, KPK menemukan keterkaitan antara dukungan pendanaan politik dengan upaya memperoleh keuntungan setelah kandidat terpilih. Pihaknya juga menyinggung kasus Bupati Ponorogo, Jawa Timur, di mana terdapat dugaan pihak yang menjadi penyandang dana politik kemudian memperoleh akses untuk mengatur proyek dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Pola serupa juga terlihat dalam perkara di Langat, Sumatera Utara, di mana pihak swasta yang merupakan bagian dari tim sukses kepala daerah diduga ini juga memperoleh berbagai paket pekerjaan setelah kandidat yang didukungnya itu terpilih. Pihaknya juga mengatakan temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK. Kajian itu menunjukkan biaya kampanye dan biaya politik yang mahal itu merupakan salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kondisi ini memang menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Satu hal yang perlu Anda waspadai ya, ketika Anda melintas di jalur dalam kota Madiun, ini ada beberapa titik yang perlu Anda waspadai karena berlangsungnya ada kegiatan pengaspalan. Lokasinya itu berada di Jalan Mastrip, kemudian Jalan Tawang Bakti dan Jalan Tawang Sakti, di mana ketiga titik itu dilakukan adanya pengaspalan sedulur cakra, jadi sehingga arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat dikarenakan juga adanya alat berat. Kondisi jalannya yang menyempit tentunya membuat Anda tetap harus ekstra fokus dan berhati-hati ketika melintas di jalur tersebut. Kira-kira untuk di sore kali ini, apakah pengaspalan jalan sudah mulai selesai atau masih berlangsung? Karena sudah sedari hari Senin ya untuk pengaspalan jalannya. Anda yang melintas di tiga titik tersebut juga bisa memberikan dokumentasi ya, kira-kira untuk perkembangannya di sore kali ini seperti apa. Sore kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper II, silakan.
1: Ya, di simpang 4 Iskandar Muda Kediri, okay, arah ke Jalan Mayor Bismo, ini tadi diinfokan oleh pendengar ada Pak Ardi. Kabarnya ini lancar, enggak ada hambatan ya, masih aman saja. Kemudian yang arah ke Kota Kediri, namun hati-hati untuk di titik pembangunan tol ya. Ini di pembangunan ruas tol Jalan Mayor Bismo arah ke selatan, karena ini tadi agak crowded juga, lalu lintas diatur tidak diatur bergantian, akan tetapi dibagi menjadi kanan dan juga kiri kendaraan-kendaraan pribadi roda 4 dan truk muatan barang harus lebih hati-hati karena space-nya tidak terlalu luas begitu. Kemudian untuk info selanjutnya tadi dari Bapak Rahman Darmawan menginfokan, ini untuk di kawasan Kediri Kota juga, okay, tepatnya di Jalan Kili Suci, simpang 4 Kili Suci, arah ke Jalan Legend MT Haryono, padat sekali hari ini, imbas adanya Kaliombo yang ditutup, jadi di Kili Suci ini jadi ramai sekali, yang karena kalau lurus kan jalan tembus Kaliombo ya.
0: Betul itu.
1: Nah, ini tetap hati-hati ya, Sudut Cakra untuk di simpang 4 Kili Suci karena ramai sekali untuk di sore kali ini. Update tadi dari Bapak Imron yang menyampaikan. Lalu Pak Hambali menginfokan untuk di sekitaran Baron Nganjuk, depannya Pasar Baron masih aman. Hati-hati saja di simpang 4 Baron untuk yang arah ke Lengkong maupun yang mau ke lurus ke arah Nganjuk Kota, karena cukup ramai dengan kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Malam minggu yang cukup syahdu ya nantinya, karena cuaca ini cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas bersama dengan keluarga atau mungkin rekan kerja atau teman lama ya. Ini juga boleh banget Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan perjalanan, kira-kira ini nanti tujuan akhirnya di mana? Apakah kondisi jalanan untuk di akhir pekan, malam minggu cukup ramai dengan pengguna jalan? Biasanya kendaraan sepeda motor ini ya yang cukup memadati untuk di sore hingga petang nantinya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini sudah sampai di tempat tujuan ya, ini juga bisa berbagi pengalaman ataupun berbagi ceritanya selama perjalanan tadi seperti apa. Apakah pada saat perjalanan itu menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan, kira-kira itu untuk titik lokasinya di mana. Anda bisa kabarkan ya terkait dengan kewaspadaan-kewaspadaan tersebut, karena satu informasi dari Anda tentunya ini berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sementara itu kemarin sore ya, hari Jumat 17 Juli 2026, kita juga dapat informasi adanya kebakaran kandang ternak di Kelurahan Kramat, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran itu diduga dipicu karena cucu pemilik kandang yang bermain api dari bediang atau perapian yang biasa digunakan untuk menghangatkan atau mengusir nyamuk dari ternak. Kandang yang terbakar merupakan milik berinisial BI yang berumur 60 tahun, warga Jalan Lawu, Kelurahan Kramat, Kabupaten Nganjuk. Anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, Diki, mengatakan, laporan kebakaran diterima call center Damkar Kabupaten Nganjuk itu pada jam 4 sore lebih 12 menit. Tim Siaga 1 Pos Bantu Pace kemudian diterjunkan ke lokasi dan tiba sekitar jam 4 lebih 26 menit. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya itu pada jam 5 sore. Dari hasil keterangan di lokasi, kebakaran bermula ketika pemilik kandang membuat bediang atau perapian di area kandang ternaknya. Setelah menyalakan perapian, pemilik meninggalkannya untuk berkumpul bersama anggota keluarga yang baru pulang dari kebun. Tanpa sepengetahuan pemilik, salah seorang cucunya bermain di sekitar perapian tersebut. Api kemudian menyebar jerami yang berada di sekitar kandang hingga menimbulkan kobaran yang cepat membesar. Mengetahui adanya api, sang cucu ini berlari ke depan rumah sambil berteriak meminta pertolongan. Pemilik bersama warga sekitar itu segera berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun karena jerami mudah terbakar dan pada saat kebakaran, kondisi cuaca sedang panas disertai dengan angin. Api dengan cepat menjalar ke bagian kandang. Salah seorang warga kemudian menghubungi call center Damkar Kabupaten Nganjuk. Mendapatkan laporan tersebut, petugas pos Bantu Pace ini langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api merembet ke bangunan lain. Petugas berhasil mengendalikan kobaran api sebelum meluas, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran tersebut. Meski demikian, pemilik kandang mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 2 juta rupiah. @0852-9000-1061 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Iis.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 5 lebih 7 menit sudah sampai di mana? Apakah kondisi jalanan sudah mulai padat ya oleh pengguna jalan? Anda bisa kabarkan untuk titik lokasinya di mana jam-jam crowded ya untuk di sore kali ini. Kirimkan foto beserta video dan share lokasi Anda melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Lokasi itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 5 lebih 11 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti silakan.
1: Intan, baru saja kita rilis berita 2 kebakaran rumpun bambu di Nganjuk dalam sehari ya. Lah kok muncul kebakaran lainnya?
0: Duh, di mana itu?
1: Wah, ini lagi rame di ruang gatekeeper dan juga di grup damkar Kabupaten Nganjuk ya, Intan. Ada Mas Arya yang melaporkan kebakaran di lingkungan Jombok, Kelurahan Werungoto, Kecamatan Nganjuk.
0: Waduh,
1: ini
0: Nganjuk
1: fotonya
0: ini ya.
1: Yang terbakar rumpun bambu lagi.
0: Rumpun bambu lagi. Rumpun ini pasti imbas lagi. Ada masyarakat yang menyalakan api, bakar sampah. Wah, biasanya kayak gitu.
1: Ini kalau yang ketiga ya berarti ini belum ada laporan, masih penanganan kabarnya.
0: Masih penanganan ya.
1: Iya, okay. Ada beberapa dokumentasi sepertinya warga masyarakat sekitar ini sambil menunggu damkar melakukan pemadaman mandiri dengan alat seadanya.
0: Oh,
1: ya
0: gitu, okay.
1: Mungkin melakukan pembasahan di area sekitar agar apinya ini tidak merembet ke area lahan yang lainnya. Karena kalau diamati memang bagian samping-sampingnya ini masih banyak pepohonan atau rumpun bambu dan juga pepohonan lainnya, Intan.
0: Iya,
1: ya,
0: luas banget. Juga gersang ya itu ya, Danti.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, di musim kemarau ini ya.
0: Okay.
1: Wah, ini berita saya berarti nggak jadi 2 kebakaran dong.
0: Nggak jadi dong, 3 rumpun bambu.
1: Aduh,
0: ya kan?
1: Ini semoga saja,
0: tidak nambah lagi ya, Danti.
1: Tidak nambah lagi ya, musim kemarau ini memang luar biasa dampaknya, Intan ya. Anginnya kencang, kelembapannya rendah, suhunya panas, udaranya kering dan dipicu juga faktor human error. Biasanya melakukan pembakaran sampah atau mungkin bediang atau mungkin jerami, namun ditinggal.
0: Oh, nah, biasanya kayak gitu ya,
1: itu
0: ditinggal.
1: Yang menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran sedulur cakra. Ini kita tunggu dahulu, Intan, kira-kira bagaimana nanti proses pemadaman, semoga segera bisa dipadamkan ya, tanpa korban jiwa dan juga korban luka. Warga masyarakat yang ada di lokasi, nanti sewaktu ada rekan-rekan damkar, mohon dibantu diberikan akses sepenuhnya untuk proses pemadaman, agar proses pemadaman nanti bisa berjalan lancar, aman, tanpa hambatan ya. Ini kita untuk lebih detailnya juga sedang menghubungi Mas Gunawan, anggota Damkar Pos Pace Nganjuk, Intan. Ini terkait dengan proses penanganan ya, dan juga nanti boleh ditambahkan imbauan kepada warga masyarakat terkait dengan potensi kebakaran di musim kemarau, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9000-1061 tentunya untuk di sore kali ini ya, jam 5 lebih 14 menit. Bagaimana untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya? Biasanya jam-jam crowded, ini jam-jam sudah mulai ada kepadatan. Kira-kira untuk titik kepadatannya ini di mana? Anda bisa sampaikan juga ya. Mungkin kalau Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, ini gampangnya bisa share lokasi saja ya, dikirimkan fotonya, kemudian share lokasinya, nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan ya untuk lokasi Anda saat ini berada di mana. Kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Agus. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nji, Mbak.
0: Sugeng sonten, Mbak. Iya, gimana kabarnya? Sehat ya?
4: Sehat, Mbak. Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Akhir pekan ya, ini Pak Agus, malam minggu. Aktivitasnya apa?
4: Aktivitasnya pulang ini, Mbak, ke Kertosono.
0: Oh, pulang ke Kertosono. Oke, saat ini sudah sampai di mana?
4: Sampai timurnya rel kereta api Bandar ini.
0: Oke, rel kereta api Bandar Kedung Mulyo ya, timurnya. Oke, jalanan gimana timur ini, Pak Agus?
4: Cukup padat tadi. Tadi mulai SPBU itu, Mbak. SPBU Kayan sampai sekarang padat banget. Yang arah ke barat ini yang padat banget.
0: Oke, yang dari arah itu ya, Surabaya ke Nganjuk ya,
4: Surabaya
0: cukup
4: padat. Ke Nganjuk ya, cukup padat banget.
0: Oke. Kalau boleh tahu ini padatnya imbas apa ini, Pak? kenaikan volume kendaraan atau mungkin ada
4: sepertinya kenaikan juga weekend juga ya. Ini juga saya lihat dari tadi kereta api nggak ada yang buka tutup tuh, buka terus ini dari tadi.
0: Buka terus ya. Ini saya lihat dari CCTV juga padat sekali ya. Ini ternyata antrinya panjang ya. Bisa bergerak tapi perlahan ya Pak ya.
4: Bergerak perlahan ya, perlahan sebentar, bentar berhenti. Tapi enggak berhenti total itu enggak, cuman ya berhenti.
0: Gitu. Terus perlahan gitu ya. Terjebak kepadatan berapa lama ini jenengan?
4: Mulai SPBU Mbak sampai sini. Ya jalannya mungkin merambat.
0: Kurang lebih berapa menit itu? Sampai 10 kurang sampai 15?
4: Hampir 15 sekarang berarti Mbak kalau 15 belikan.
0: Waduh, ya. Lumayan ya. Ini tadi jenengan arteri atau ngetol tadinya?
4: Arteri terus.
0: Oh, arteri enggak. Terus.
4: Oh, tadi ini saya dari Jombang sih, dari Ceweng tadi pulang ke Tosol.
0: Oke, tapi kalau arah sebaliknya yang mengarah Surabaya gimana itu? Aman.
4: Ya, lancar kayaknya, Mbak. Iya, makanya itu banyak blong-blong juga itu yang bikin tambah macet malah.
0: Wah, iya betul. Waduh, ini merah-merah ya, semua, padet-padetnya ya, Pak ya?
4: Iya, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Cuaca aman ya?
4: Cuaca kayak tadi mendung kayaknya. Mendung aja. Apa sore ini? Gimana? Kita sore, Mbak.
0: Oh, gitu. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
4: Ini saya mendekati rel kereta, coba lihat saya yang ke arah barat lancar enggak ya ini?
0: Oke.
4: Okay. Ini saya sudah di atas rel kereta ini. Mm-hmm. Oh lancar Mbak ke barat? Oh enggak sih, sama aja Mbak.
0: Sama aja ternyata yang ke barat ya.
4: Paling maju sekitar 1 meter ke barat lagi sudah welcome lagi, macet lagi.
0: Waduh, rame lagi ya. Baik, siap di.
4: Temannya banyak.
0: Oke, okay, baik, siap. Di momen seperti ini harus ekstra sabar-sabar ya, Pak Agus ya.
4: Iya, pasti Mbak.
0: Baik, siap. Tetap hati-hati di jalan ya. Tak tunggu lagi infonya. Oke, okay, baik. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya langsung ke gatekeeper Ii, silakan.
1: Ya, ini sebelum lagu ada beberapa info yang belum tersampaikan.
0: Okay.
1: Jadi saya infokan dulu dari Mas Kopeng ini tadi perjalanan sudah nyampe di sekitaran alun-alun Kota Mojokerto.
0: Okay.
1: Ramai lancar saja untuk arus lalu lintasnya. Mm-hmm. Bentar lagi nyampe Jombang, semangat ya Mas Kopeng. Pak Budi Widodo tadi sebelum jam 5 sore juga menginfokan perjalanan dari Loceret arah ke Gondang lewat di Simpang 4 Guyangan. Nah ini Simpang 4 Guyangan Nganjuk berarti dari arah selatan ya beliaunya.
0: Iya betul.
1: Terlihat ramai juga untuk arus lalu lintasnya dari arah barat, timur maupun dari arah selatan sama-sama ramai kan. Arah hati-hati yang melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Lalu tadi Mas Azril juga begitu di Sumber Beringin Pare ramai lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu Pak Sugi ternyata juga melintas di Bandar Kedung Mulia memang betul, ini ramai ya kemungkinan karena peningkatan volume kendaraan imbas antrian di perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulia. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Sore kali ini jam 5 lebih 24 menit ya, salah satu dari pendengar Cakra Krisna menyampaikan adanya kewaspadaan yaitu kepadatan ya, timurnya perlintasan rel kereta api Bandar Kedung Mulyo yang dari arah Surabaya. Ini cukup padat sekali seluruh Cakra. Jadi antriannya itu cukup panjang sehingga membuat Anda harus terhenti di sana ya untuk perjalanannya. Tadi Pak Agus itu sempat terjebak kepadatan itu 10 sampai dengan 15 menit di sana. Jadi Anda yang mungkin arah Kediri atau mungkin arah Nganjuk lewat jalur arteri ya, ini hindari jalur tersebut karena saat ini jam-jam crowded ya. Tentunya takutnya nanti Anda tergesa-gesa terjadinya kepadatan di sana. 0852 9001061.

0: memperbarui data korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
1: Okay.
0: Jadi di Sulawesi Selatan ini ada kapal yang tenggelam kemarin di hari Rabu 15 Juli 2026. Korbannya itu banyak, ada 78 orang ya, terdiri dari 52 korban yang alhamdulillah berhasil ditemukan, dan ada korban lainnya yang berjumlah 25 itu masih dinyatakan hilang. Kepala Kantor SAR Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menjelaskan bahwasannya perubahan jumlah penumpang terjadi setelah proses pencocokan data manifest, laporan dari pihak keluarga, lalu pemerintah setempat, serta identifikasi korban yang telah dievakuasi. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan dukungan KN SAR Kamajaya 104, lalu juga ada pesawat Boeing dan sejumlah unsur lainnya. Pada hari ketiga pencarian atau hari ini, tim dari Basarnas Makassar itu sempat menemukan pelampung yang diduga berasal dari KM Nurul Salsa, namun tidak berhasil dievakuasi karena gelombang tinggi yang terjadi di sana. Operasi SAR akan terus dilanjutkan dengan evaluasi strategi pencarian untuk menemukan 25 korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan dalam kejadian di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, KM Nurul Salsa yang tenggelam. Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Nol 852-9001-061 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus ya bagikan untuk informasi-informasi di sekitar Anda seperti apa. Mengingat beberapa titik tentunya ini sudah mulai ada kepadatan ya untuk di sore kali ini karena juga jam-jam crowded. Apalagi akhir pekan, malam minggu banyak sekali mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan untuk di sore hari. Ada banyak kegiatan masyarakat ya, kita dapati informasinya untuk di wilayah Banjarsari, Ronggot Nganjuk itu juga saat ini berlangsungnya check sound system ya, jadinya cukup ramai di sana. Kemudian untuk di wilayah Ngetrep Prambon, infonya juga ada kesenian tarian jaranan ya untuk di sore kali ini. Kemudian untuk di wilayah Warujeng ya, tepatnya di Stadion Warujeng nanti akan berlangsungnya Tagu Festival 2026. Nah, jenengan tinggal pilih aja sedulur cakra untuk di malam minggu kali ini kemana kira-kira. Nanti jangan lupa ya diinformasikan suasananya untuk di sana seperti apa. 0852-9001-061 tentunya untuk di sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Iis. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan akan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan perebutan juara ketiga dan final Piala Dunia FIFA 2026 di Pendopo KRT Sosrokusumo. Dan tentunya kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum, jadi tidak dipungut biaya speser pun. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin juga mengatakan, untuk seluruh kesiapan telah dilakukan. Ini meskipun beliau sedang berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan gelar budaya Kabupaten Nganjuk di Taman Mini Indonesia Indah. Menurutnya, Pemkab Nganjuk telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga Satpol PP, serta instansi lainnya guna memastikan kelancaran acara. Pelaksanaan nobar ini juga mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 sebagai sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat. Dan untuk jadwal Piala Dunia 2026 seluruh cakra, ini nanti perebutan juara ketiga Prancis dan Inggris di Miami Stadium pada Minggu 19 Juli 2026 itu jam 4 pagi. Kemudian finalnya Spanyol dan Argentina di Stadion New York yaitu pada Senin 20 Juli 2026 nanti jam 2 dini hari. Untuk pertandingan final, panitia berencana membuka area nobar sejak dini hari

Selain menyiarkan pertandingan melalui layar lebar, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah kuis dan door prize bagi penonton yang hadir. Pihaknya juga menjelaskan kapasitas area utama pendopo mampu menampung sekitar ada 400 hingga 500 penonton. Namun apabila antusiasme masyarakat membludak, panitia akan menambah layar di sisi kanan dan kiri area pendopo.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seluruh cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda juga masih bisa bagikan informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Tadi mengingat untuk di wilayah Bandar Kedung Mulyo terjadi kepadatan ya untuk di sore hari. Apakah untuk petang kali ini juga masih sama? Anda yang melintas di jalur tersebut, jalur arteri, bisa ditambahkan 0852-9001061. Gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ini kami masih coba komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk untuk info terkait dengan kebakaran di Warung Otok Nganjuk tadi ya. Ada rumpun bambu ya. Selain di Warung Otok juga ada di titik lain yang sama-sama masih di Nganjuk juga. Mohon ditunggu untuk informasi lebih lengkapnya. Lalu dari Pak Muhajir, ini tadi melintas di seputaran Bandar Kedung Mulyo Jombang, lepas dari exit bandar. Macet ternyata ya, macetnya ini kemungkinan karena peningkatan volume kendaraan, karena kata beliau yang dari arah Nganjuk maupun sebaliknya sama-sama padat begitu. Ini untuk Suri Cakra yang lewat di jalur tersebut mohon untuk lebih bersabar. Info selanjutnya, ini tadi dari Bapak Andrianto melintas di kawasan Simpang 3 Mengkreng Kediri. Update untuk saat ini di jam 5 sore lebih, kabar dari beliau juga ramai di ketiga arahnya, mohon hati-hati Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Gatekeeper Danti silakan.
1: Saat ini kita sedang komunikasi mencoba menyambungkan dengan Mas Gunawan, anggota Damkar Pos Pace Kabupaten Nganjuk Intan.
0: Oke.
1: Ini terkait dengan kebakaran rumpun bambu, kejadian yang ketiga ya, yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini sedang disambungkan oleh IIS untuk detail kronologi proses penanganan dan juga data korban kerugian. Boleh langsung ditanyakan, sudah tersambung dengan beliau Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Dan di ujung telepon juga sudah berhasil tersambung dengan Mas Gunawan selaku anggota Damkar Mat Tanjung Anom Nganjuk. Ini terkait dengan kebakaran rumpun bambu di Warungoto Nganjuk. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Gunawan.
2: Siap, waalaikumsalam Kak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya? Petanggal ini sehat ya?
2: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kabar sehat, walafiat, sejahtera, sehat sentosa.
0: Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa disampaikan ini Mas Gunawan terkait dengan kebakaran rumpun bambu yang di Warungoto Nganjuk itu untuk kronologinya seperti apa dan kejadiannya jam berapa?
2: Oh, untuk Warungoto ini masih melaksanakan pemadaman, jadi belum ada laporan lebih lanjut. Tapi tadi sebelum di Warungoto ada kejadian kebakaran.
0: Okay.
2: Yang penanganannya itu di Tanjung Anom, area Tanjung Anom.
0: Oke, baik. Jadi untuk yang di wilayah Warungoto ini untuk petugas masih belum balik ke Mako ya Mas ya?
2: Belum. Jadi untuk Warungoto ini masih pemadaman. Mungkin salah satu anggota juga masih mencari informasi terkait dengan terjadinya kebakaran di Warungoto sekitar.
0: Oke, baik. Laporan masuk sekitar jam berapa Mas untuk di wilayah Warungoto tersebut?
2: Untuk laporan masuknya itu sekitar jam 17.06.
0: Oke, jadi barusan saja ya, jam 5 tadi lebih 6 menit ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Ada berapa mobil Mas yang diterjunkan ke lokasi?
2: Untuk armada tersebut bagian Mako atau di dinas pusat induk ya, itu armada 03 meluncur. Cuman tadi ada bantuan dari Pos Damkar Mat Rejoso.
0: Okay.
2: Nah itu ada dua armada.
0: Dua armada dengan total personil ada berapa Mas itu kurang lebihnya?
2: Untuk total personilnya kurang lebih sekitar 8 kalau enggak 9 personil.
0: Gitu, oke, baik. Yang terakhir ini Mas Gunawan, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat setempat, monggo bisa disampaikan.
2: Baik, untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk, himbauan dari saya adalah tetap jaga kondusivitas, salah satunya dengan apa? Dengan kita harus hati-hati dalam kebakaran sampah atau bakar-bakar itu kan arti luas,
0: yeah.
2: Membakar sampah atau penyalaan api lainnya atau seperti apa, apalagi di dekat sekitar yang material-materialnya itu mudah terbakar seperti kayak di dekatnya rumpun bambu atau di dekatnya kandang jerami seperti itu, karena apalagi kan Nganjuk kan kota angin,
0: yeah. Hmm.
2: Jadi himbauan untuk masyarakat semua tetap harus hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, baik. Siap Mas Gunawan, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk on air di petang kali ini.
2: Siap, sama-sama Kak Intan.
0: Selamat malam, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Mas Gunawan.
2: Siap, Kak Intan juga. Siap.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Mas Gunawan selaku anggota Damkar Mat Tanjung Anom Nganjuk. Ini terkait dengan kebakaran rumpun bambu di Warungoto Nganjuk ya. Dan saat ini teman-teman Damkar juga masih berupaya untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dan infonya hingga sampai jam 6 petang ini teman-teman juga masih belum kembali ke Mako.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk kondisi jalanan di jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. kondisinya seperti apa, mengingat hari ini malam minggu tentunya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Petang kali ini sudah memasuki jam 6, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Surujakra. Saya Isatin yang kembali menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini selama 2 jam ke depan. Saya bertugas bersama Intan Anggraini dan Danti Danila ya. Jadi kalau Anda akan berbagi informasi nanti akan diterima oleh rekan-rekan gatekeeper, akan diolah dan juga disampaikan lewat udara ya. Ini sudah nyampe mana Surujakra, termasuk juga pantauan lalu lintas mulai dari Papar Kediri sampai dengan jalur Prambon, lalu juga Kertosono sampai dengan jalur Wilangan, lalu jalur-jalur lainnya yang mungkin hari ini lumayan padat. Akhir pekan Surujakra, besok ini hari Minggu. Jadi kalau Anda masih di perjalanan, hati-hati, kemungkinan lalu lintas akan lebih ramai. Ya baik, Surujakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Jalur Waruja yang Nganjuk Surujakra, barangkali Anda hari ini ada tugas di sekitaran stadion, mohon untuk diwaspadai. Kendaraan truk tidak boleh melintas depannya stadion karena memang disterilkan dalam acara pengamanan Tago Festival 2026. Hari ini ada konser NDX dan sudah berlangsung sejak jam 4 sore tadi sampai dengan nanti perkiraan jam 11 malam. Jadi Anda nanti bisa langsung ambil di jalur utama Surabaya-Madiun, atau kalau dari arah Nganjuk ya ambil di Simpang 3 Barong ya, lalu arah ke Warujeng. Kalau di situ masih diperbolehkan melintas. Harap hati-hati, lalu lintas lebih ramai dari hari-hari biasanya ya. Ke gatekeeper, Dandy.
1: Iis, tadi baru saja selesai sambung info sama Damkar ya. Dari Mas Gunawan, anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, Pos Pace ya Is ya. Tadi informasinya ada kebakaran di Warung Ngotok, itu ternyata rumpun bambu juga. Jadi sampai dengan petang hari ini ada 3 kebakaran rumpun bambu di Kabupaten Nganjuk. Kemudian tidak kalah banyaknya, kita geser ke wilayah Kabupaten Kediri. Okay. Kalau semalam jam 10 malam sempat terjadi kebakaran sebuah rumah di Purwasari Kediri. Kemudian untuk proses pemadamannya sampai dengan dini hari tadi, dan setelah itu disusul 3 laporan kebakaran di 3 lokasi yang berbeda. Jadi hari ini ada 3 kebakaran. Kalau info yang pertama, kebakaran lahan tebu Dusun Kuagean, Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, jam 1 siang lewat 40 menit. Kemudian kalau untuk penyebabnya, ini sebentar kita cek kronologi ya Is. Kebakaran terjadi dikarenakan adanya aktivitas pembakaran sampah yang dekat dengan lahan tebu. Kemudian apinya ini merembet dan membesar, membakar lahan tebu tersebut. Kerugian 20 juta rupiah, nihil korban, yang luka juga nihil. Kemudian disusul laporan kebakaran selanjutnya Iis. Yang kedua, ini kebakaran rumpun bambu jam 2 siang lewat 25 menit. Lokasinya RT 01 RW 028 Dusun Bumi Rejo, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kalau untuk kronologi, adanya laporan dari warga yang meminta bantuan untuk memadamkan kebakaran rumpun bambu. Api awal muncul dari aktivitas warga yang sedang membakar sampah, dan apinya merembet membakar rumpun bambu yang ada di sebelahnya. Untuk kerugian, ini masih dalam proses perhitungan petugas. Nihil korban, tidak ada korban meninggal dunia dan juga tidak ada korban luka. Dan lokasi ketiga kebakaran ini terjadi di RT 03 RW 01 Dusun Maron, Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri Is. Jam 2 siang lewat 50 menit kejadiannya. Yang terbakar kali ini adalah rumah. Dan untuk kronologi, kebakaran diduga berawal dari adanya korsleting listrik dan menimbulkan percikan api. Kemudian dengan cepat membakar sebagian dari rumah tersebut, Is. Kalau untuk kerugian, kurang lebih 50 juta rupiah. Aset yang bisa diselamatkan senilai 150 juta rupiah. Nihil korban, baik korban jiwa maupun korban luka. Sampai dengan petang hari ini tercatat 3 kebakaran di Kabupaten Kediri dan 3 kebakaran di Kabupaten Nganjuk. Musim kemarau rawan potensi kebakaran lahan dan juga hutan. Harap waspada, jangan lalai khususnya terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan api. Karena sebagian besar penyebabnya pembakaran sampah, pembakaran jerami, atau juga sengaja membakar lahan untuk proses pembaruan olah lahan ya, atau olah tanahnya tanpa pengawasan. Ini akhirnya merugikan banyak pihak, kerugian material, belum lagi kalau sampai ada korban karena di musim kemarau 2026 ini kita sudah terima sedikitnya dua data di mana kebakaran lahan tebu mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Kediri dan juga wilayah Blitar ya. Ada yang terjebak di area lahan dan akhirnya meninggal dunia. Harap waspada, sedulur cakra, perhatikan, jangan lupa untuk selalu mengawasi aktivitas pembakaran. Info selanjutnya Iis, dari Mas Taufik ya. Infonya malam minggu kali ini tidak hujan Kabupaten Ngawi. Ini ditanya, yang ditanya tapi Mbak Intan saja. Mbak Intan sudah makan atau belum? Di mana ini Mbak Intan ya? Kalau untuk suhu malam hari ini ternyata masih cukup ungkep ya, 30 derajat Celcius wilayah Ngawi, info dari Mas Taufik. Kemudian ada Bapak Riono, selamat petang. Ini informasinya pujon kemarau, juga tidak ada hujan di sana Is. Kalau di sini sempat gerimis ya tadi?
0: Ya, betul.
1: Sempat mendung, bahkan sempat gerimis untuk wilayah Nganjuk Bapak. Kemudian Iis, kita tadi juga komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian, khususnya Salantas Polres Nganjuk dan juga rekan-rekan Polsek Warujayang Polres Nganjuk ya, terkait dengan berlangsungnya konser di Stadion Warujayang Nganjuk. Ini ada Aibda Agung Supriyono, anggota Lantas Polsek Warujayang Polres Nganjuk, yang mengirimkan sebuah foto kondisi terkini petang hari ini. Festival Tago ya namanya Is.
0: Tago, betul.
1: Iya, ini di Stadion Warujayang Nganjuk luar biasa, full, penuh, sesak ya di sana. Harap waspada bagi Anda yang ikut nonton, ikut meramaikan, perhatikan juga barang berharga yang dibawa, mengingat kerumunan warga ini bisa menjadi celah bagi pelaku tindak kriminalitas. Tidak hanya barang berharga yang dibawa di badan kita, kayak ponsel, tas, dan juga dompet, tapi tidak lupa kendaraan. Meskipun sudah disediakan kantong parkir, Iis, tidak ada salahnya kalau kita juga tetap waspada ya. Tetap waspada, kemudian jangan sampai ada yang ketinggalan di dashboard sepeda motor. Biasanya kan ada yang naruh dompet, naruh ponsel, kemudian pas turun lupa ya. Nah, yang diingat-ingat biasanya kalau nonton konser itu tiketnya toh.
0: Gimana tiketnya dari bawah belum nih?
1: Iya, jangan lupa barang berharga lainnya ya. Kalau ada yang ngajak anak-anak, ini juga mohon diawasi ya. Ini terpantau amat sangat padat, Iis, untuk konser yang berlangsung di Stadion Warujayang Nganjuk. Kondisi cuaca tidak hujan, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di jok motor itu sudah lama sekali ya, jas hujan di skip, bahkan sudah tidak ditaruh di jok motor lagi karena memang sudah lama gak hujan. Hari ini tadi loh seru cakra di sekitaran Nganjuk itu sudah mulai mendung, bahkan ada sedikit gerimis begitu. Harapan besar bisa hujan ya. Hitung-hitung ya hujan kiriman gitu ya. Nanti bisa lebih dingin, nanti mencium aroma-aroma hujan di musim kemarau kayak gitu. Namun ini tadi ternyata hanya gerimis sedikit saja, tidak berlangsung lama. Namun tidak apa-apa, siang tadi, siang menuju sore ya tadi, atau di sore hari, tidak begitu panas karena ada mendung, Nganjuk dan sekitarnya.

liriknya juga, kapan terakhir kita bicara, kapan terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta. Nah ini sering sekali lagu ini jadi backsoundnya story ya, story WA, IG dan juga TikTok miliknya teman-teman gitu. Jadi lagi naik daun juga lagu ini. Belum lama sebetulnya lagu ini itu mengangkat tema tentang hubungan yang perlahan berubah karena adanya perbedaan, yang perbedaannya di situ tidak langsung terasa tapi sedikit demi sedikit makin terasa. Dari lirik awalnya, lagu ini seperti ajakan untuk flashback, mengingat kapan terakhir kita itu komunikasi, yang mana komunikasinya terasa hangat, dan kapan terakhir kita itu benar-benar mengucapkan dengan tulus. Ada rasa kehilangan yang meledak-ledak, tapi justru terasa lebih dalam karena disadarinya itu pelan-pelan. Nah, sedikit cerita atau sedikit penjelasan tentang lagu Jangan Paksa Rindu dipopulerkan oleh Irfan Seventeen.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Danti.
1: Lagunya amat sangat dalam, maknanya Iis. Ini banyak nah, yang ikut menanggapi ya. Tapi lebih banyak menanggapi pakai emoticon saja, terharu, sedih, menangis.
0: Wah, emoticon yang nangisnya mengalir itu ya.
1: Iya, benar Iis. Ini ada juga yang ikut menanggapi ya. Ada siapa ini? Atas nama Mbak Ilma. Ini beliau juga menanggapi bahwa yang disampaikan Mbak Iis ini memang benar dan sekarang banyak terjadi.
0: Nah,
1: jadi lagu ini memang relate ya bagi beberapa pihak, dan kata Mbak Ilma ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Iya, memang kuncinya komunikasi ya, dua arah, ada feedbacknya, saling mengerti, saling memahami, saling menurunkan ego masing-masing ya Is ya. Demi menyatukan dua kepala ini memang susah sekali,
0: susah sekali.
1: Jadi memang harus kedua belah pihak yang mengusahakan, tidak hanya salah satu pihak. Terima kasih atas tanggapannya ya Mbak Ilma. Selamat malam minggu loh. Jangan larut dalam lagu yang diputarkan sama Iis. Terus habis ini jangan yang galau ya.
0: Oke, saya cari yang lebih semangat ya.
1: Iya, yang lebih semangat, happy, cheerful gitu ya. Info lainnya ada Mas Taufik malam minggu kali ini dari wilayah Kabupaten Ngawi. Mas Taufik dengerin radio Cakra Krisna sambil leyeh-leyeh. Wah, bersantai ya, asiknya. Ini kemudian ada juga Bapak Siswanto ikut menambahkan info wilayah mana ini, Nganjuk Kota. Cuaca nggak hujan Mbak, tapi tidak mau kemana-mana. Hanya di rumah saja, mungkin mengistirahatkan badan. Yang liburnya cuma sehari itu biasanya banyak yang memanfaatkan untuk full istirahat ya Is ya. Terima kasih Bapak Siswanto atas informasinya. Ada juga yang ikut menanyakan kira-kira malam hari ini kalau mau nonton enaknya nonton apa Mbak, dari Bapak Hengki.
0: Wah, nonton saya apa ya?

0: dengerin kita ya, yeah. Isi yang paling cocok itu. Mm-mm. Sambil nonton keluarga di rumah bersenda gurau, wah itu bahagianya sudah luar biasa Bapak. Atau mungkin kalau mau tontonan, kalau di dekatnya studio itu ada ya, Banjarsari, Ronggot Nganjuk itu ada Jackson kabarnya. Betul. Kemudian kayaknya tapi kalau yang di wilayah Warujie itu sudah klus atau belum ya tiketnya ya Is ya?
1: Nah ini kurang tahu
0: iya,
1: saya
0: kurang
1: ya.
0: Tahu kita, itu memang ada tontonan, siapa tahu hanya pengen lihat itu pedagangnya saja, itu juga bisa di Stadion Warujaya ya Is. Mm-mm. Namun steril Bapak, kita nggak boleh sampai masuk bawa kendaraan. Kemudian kalau di wilayah lainnya mungkin kita bisa menyarankan ke alun-alun atau taman yang ada di pusat kota masing-masing. Biasanya kalau di Nganjuk kan ada Taman Nyawiji, ada alun-alun, kemudian di wilayah Kediri juga ada ikon yang terkenal Simalima Gumul Kediri, atau mungkin di Jalan Doho itu juga bisa dijadikan opsi untuk menghabiskan akhir pekan kali ini ya Is ya.
1: Betul.
0: Malam mingguan istilahnya. Iya, bagi yang enggak malam mingguan semangat. Ya tetap semangat ya. Jangan lupa kita selalu siap siaga menemani, tambahkan info sedetail mungkin biar jadi kewaspadaan bagi pengguna jalan lainnya Is.
1: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Malam Minggu, malam yang ditunggu bagi Suruh Cakra yang setiap malam Minggu mengharuskan diri untuk bisa refreshing, keluar dulu deh. Entah mau beli pentol atau makan di luar, yang penting juga bisa nge-refresh ya. Bisa jalan, bisa menikmati ramainya lalu lintas di sekitaran Nganjuk, Kediri, Jombang, Tulungagung. Nah, makanya kalau malam Minggu itu selalu ramai. Menjadi malam yang dinantikan bagi anak-anak muda-mudi juga. Kalau mau keluar biasanya nunggu di malam Minggu. Nanti deh malam Minggu ya. Gitu. Nah, apakah Anda juga begitu Suruh Cakra? Kira-kira nongkrongnya di mana hari ini? 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

0: Komposisi dari Rosa berjudul Pudar yang baru saja saya putarkan ya. Surujakra, kebakaran rumah yang terjadi di Pule Karangpakis Purwasri Kediri pada hari Jumat 17 Juli 2026. Kebakaran itu menghanguskan sebagian besar bangunan rumah dan menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Kebakaran diketahui terjadi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Menurut laporan yang diterima oleh petugas, penghuni rumah tidak menyadari adanya api yang mulai muncul di bagian ruang tengah hingga kobaran api itu membesar dan menghanguskan bangunan. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalup Untung Satrio Wicaksono menyampaikan bahwa laporan kebakaran diterima dari warga jam 10 malam lebih 5 menit. Menindaklanjutinya, tim pemadam kebakaran Kediri dari Pos Pare langsung bergerak menuju ke lokasi jam 10 lebih 10 menit. Petugas tiba di lokasi jam 10 lebih 25 dan segera melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api merembet ke bangunan lain. Dalam operasi tersebut, Damkar Pos Pare mengerahkan satu unit armada pemadam berkapasitas 5.000 liter dengan dukungan 5 personel. Berdasarkan hasil pendataan awal, kebakaran itu diduga dipicu oleh korsleting atau hubungan arus pendek listrik. Update informasi ke Intan, silakan.
1: Iya, Ii, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono ya. Beliau selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Ini terkait dengan insiden kebakaran rumah. Lokasi itu berada di Dusun Maron, Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Dan info awal kita dapati informasinya bahwasanya untuk rumah yang terbakar itu kejadiannya sore tadi. Dan untuk rumah tersebut yang terbakar cukup luas ya, Iis ya. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapat informasi yang disampaikan Bapak Satrio ya, beliau selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, nanti akan kami sampaikan kembali terkait dengan informasi tersebut. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan Bu Siti Asia. Ini mengabarkan posisi berada di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan cukup normal. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga dikabarkan untuk di petang kali ini juga masih aman saja. Kemudian Pak Gito ini juga mengabarkan perjalanannya dari Surabaya arah ke Mojokerto lewat jalur arteri. Dikabarkan ini juga cukup padat-padatnya untuk kondisi jalanan, namun juga masih cukup lancar. Cuaca juga aman ya, tidak hujan untuk di petang kali ini. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan mengabarkan aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Joho Pace. Ini akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Mbak Putri, aktivitasnya ini berada di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk. Ini pasar malamnya masih berlangsung Mbak Iis katanya.
0: Masih belanja makanan nih.
1: Betul, banyak sekali ini kulinerannya yang ada di pasar malam Sono Ageng Prambon ya. Namun ini anginnya Mbak yang saya tidak kuat katanya.
0: Bawa jaket.
1: Nah, karena kan mengingat untuk pasar malam yang ada di wilayah Sono Ageng Prambon itu kan di lapangannya. Kanan kirinya, depannya itu kan persawahan Iis. Jadi angin tambah sepoi-sepoi katanya Mbak Putri. Ini jadi untuk sedulur cakra yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan ya, ini jangan lupa pakai jaket karena saat ini anginnya cukup kencang. Kemudian Mas Zulfikar ini juga mengabarkan perjalanan sudah sampai di wilayah Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintasnya ini juga masih aman saja, cuaca cukup bersahabat, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di beberapa titik Surujakra yang perlu Anda waspadai, mulai dari jalur dalam Kota Kediri, di pembangunan jalan tol, Jalan Kawi Kota Kediri, lalu juga Jalan Mayor Bismo arah ke selatan, kemudian di sekitaran depannya Ramayana, itu juga ada pembangunan yang mana menyebabkan kemacetan di kedua arahnya. Lalu lintas diatur bergantian, mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Untuk di Nganjuk, pembangunan ada di sekitaran Jalan Barito, lalu juga untuk di Loceret, bagaimana, apakah sudah selesai ya yang di Loceret? Nanti juga boleh di infonya saja mengingatkan hati-hati, malam minggu jangan sampai menjadi sebuah penyesalan bagi Anda. Jaga jarak aman dan terus waspada dalam berkendara.

0: Ya, lagu yang dibawakan oleh Adele berjudul Skyfall. Nah, ini lagu ini dulu digunakan dengan film bertema James Bond pada tahun 2012. Saya update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Lukman. Perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono, arah ke Jombang. Ini lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di petang kali ini.
0: Oke.
1: Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Udin. Lintas di jalur Menggreng arah ke Surabaya, nanti rencananya lewat jalur tol saja naik di Bandar Kedung Mulyo ya. Namun ini juga terjebak kepadatan di Menggreng.
0: Oke.
1: Jadi sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan untuk di petang kali ini bisa bergerak, namun juga perlahan ini infonya kalau dari ketiga arahnya. Terutamanya infonya yang dari arah Surabaya ini padat-padatnya Iis, ini malah perlahan sekali untuk bergeraknya. Namun yang mengarah ke Surabaya sebaliknya juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Mas Lutfi yang saat ini perjalanan sudah sampai di wilayah Mojo arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di petang kali ini. Kemudian Mbak Ulfa juga menambahkan aktivitasnya di rumah saja bersama dengan keluarga. Posisi ini berada di wilayah Kacangan Brebek. Lalu lintasnya juga masih aman, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu petang kali ini kita juga masih coba komunikasi ini dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, yaitu Ibda Nurul Iman, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Jalan Raya Jeruwangi, Desa Watu Dakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Informasinya untuk kecelakaan tersebut itu hari ini ya, Iis ya. Namun detailnya itu siang tadi. Dan satu korban ini dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti akan kami sampaikan apabila sudah mendapatkan informasi lengkapnya. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, perjalanan dari Jombang arah ke Nganjuk Kota, posisi berada di wilayah Perak Jombang, lalu lintasnya ini juga cukup padat-padatnya namun masih aman saja. Cuaca dikabarkan petang kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, siap-siap Zuru Cakra untuk Anda mungkin yang nanti akan menyaksikan final Piala Dunia 2026. Saya juga ada rekomendasi untuk Anda yang ingin nobar atau nonton bareng, nanti bisa di Pendopo KRT Sosro Kusumo yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini terbuka untuk umum, masyarakat umum ya, tidak dipungut biaya. Pemkab Nganjuk sudah menggelar atau telah menggelar rapat koordinasi bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kominfo dan juga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, serta instansi lainnya untuk memastikan kelancaran nobar final Piala Dunia. Jadi nanti untuk final Spanyol versus Argentina itu dilaksanakan di Stadion New York, New Jersey pada Senin 20 Juli 2026. Dan untuk nobarnya di Pendopo KRT Sosro Kusumo nanti dimulai dari jam 1 dini hari untuk persiapan, lalu kick off-nya jam 2 dini hari. Jam 1 sudah boleh berkumpul. Jadi siap-siap untuk tidak tidur ya di hari Senin. Atau mungkin Anda bisa tidur lebih dulu-dulu, ini di sore, baru nanti bangun lagi di tengah malam, berangkat ke stadion atau berangkat ke pendopo, mohon maaf, Pendopo KRT Sosro Kusumo. Jam 2 kick off, bisa nobar di sana ya. Selain di hari Senin, Sri Jakra, masih ada perebutan juara ketiga ya untuk di hari Minggu besok, itu Perancis versus Inggris di Miami Stadium pada Minggu 19 Juli 2026. Untuk Anda yang pengen nonton nanti jam 4 dini hari untuk nontonnya. Jangan lupa untuk dipersiapkan Sri Jakra dalam final Piala Dunia 2026 di Pendopo KRT Sosro Kusumo jam 1 dini hari.

0: Lagu ini dibawakan oleh Maisa, Keras Kepala ya, yang baru saja saya putarkan. Sekarang jam 7 malam lebih 5 menit. Mendengarkan di mana Anda? Anda boleh sampaikan ya, 0852 9001061.
1: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: saya Bapak Soeharto Gofur. Alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Kalau Anda di kawasan Kediri bagian timur, bisa dapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Pare Kediri, Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi Yata ada di sisi utara jalan.

0: Update informasi ke Danti.
1: Kita saat ini mencoba menyambungkan dengan anggota Lantas Polsek Warujayeng Polres Nganjuk Aibda Agung Supriyono IIS terkait dengan pantauan terkini di lokasi proses pengamanan Festival Tagul atau konser NDX. Dan kabarnya kok ada Mbak Ajeng Febria ini bener atau enggak kira-kira ya, di Stadion Warujayeng Nganjuk malam hari ini, malam minggu ya Is ya.
0: Betul.
1: Ini masih coba disambungkan di ruang gatekeeper, mohon waktu terlebih dahulu. Ada Bapak Riono, Mbak Iis, monggo makan malam.
0: Wah, apa menunya?
1: Menunya gorengan poka. Ini poka yang itu loh, kayak
0: bulet-bulet itu.
1: Iya, biji-bijian yang warnanya hijau itu ya. Kemudian ada ikan asin sambalnya. Wah, ini sambalnya, cabenya itu dipotong-potong terus digoreng, pedes banget kabarnya ya. Terima kasih Bapak Riono, selamat makan malam bersama keluarga. Ada Mas Firman, info di Jalan Baru SKB Becek Taroan Kediri. SKB itu apa kira-kira? Ada pemasangan space iklan sepertinya, jadi pengendara harap hati-hati ya, karena pas tikungan dan juga lampu penerangan jalan itu sudah lama padam, jadinya gelap ya, terutama pengendara yang dari arah timur harap hati-hati. Sudah ada tanda lampu peringatan dari petugas IIS, hanya perlu konsentrasi, waspada, jaga jarak aman IIS.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang lewat di jalur Warujayeng nanti mohon untuk diperhatikan seluruh cakra, beberapa titik yang harus disterilkan karena memang adanya konser ya NDX hari ini. Jadi, hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda yang melintas di sekitaran jalur Warujayeng Nganjuk.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, yang sudah bergabung, halo, selamat malam Pak Tamin.
1: Halo, selamat malam Mbak Iis.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribun Pak Tamin, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, panjenengan juga sehat toh?
0: Alhamdulillah sehat semua Pak. Di kandangan hujan atau enggak ini tadi Pak?
1: Ada hujan mendung tipis.
0: Oh, mendung tipis saja. Sore tadi nggih dimulainya?
1: Tadi sore jam 4 tadi Mbak. Tuh mau hujan. Kayak hujan paling nganjuk ini.
0: Kalau di Nganjuk itu hanya gerimis saja Pak, sebagian.
1: Kelihatan dari kandangan kok.
0: Mendung nggih.
1: Mendung. Tidaknya hujan. Tidak kunjang ya. Nganjuk, saya bilang gitu.
0: Oh, iya. Berarti di sana juga cuma mendung saja, nggih?
1: Mendung, baik. Di sawah. Nalima di sawah, busuk pemupukan jagung manis dan jagung tua.
0: Pemupukan keberapa, Pak?
1: Atau Mbak?
0: Oh, pertama.
1: In jagung sayur Mbak.
0: Oh.
1: Manap.
0: Jagung manis nggih.
1: Betul. Itu satu lokasi sebelahnya jagung tua, jagung biasa itu Mbak, jagung kering. Bukan besok pagi.
0: Iya. Kalau jagung manis itu biasanya pas tahun baru ya Pak, mahal Pak.
1: Karena begitu Mbak, ini cuma berapa? 3,5 atau 3.000 gitu loh sekarang.